tapi badannya kecil gitu kan. Iya, karena memang susah makan. Terus solusinya gimana, Baren? Solusinya madu Vitapedia, Bunda. Ya, ayolah bareng-bareng diusahakan, diupayakan jadi ibu yang jangan tanggung-tanggung, jangan status aja jadi ibu punya anak. Karena di luar sana, Masya Allah, tetap semangat bagi pejuang garis dua yang belum dikaruniai. Pokoknya harus selalu semangat, banyakin doa, ikhtiar ya. Jadi saat kita udah ada anak gitu, ya diberikanlah hal yang terbaik dari makanannya, dari pendidikannya, apapun itu. Tapi yang paling utama adalah attitude, ya gak sih? Anaknya gemoy, anaknya katanya sih cerdas, pinter. Tapi attitude-nya Masya Allah selalu bikin elus dada. Bahkan bukan keluarganya sendiri, tapi orang di sekitarnya ya. Gitu. Ya kan? Attitude itu udah paling utama lah. Apalagi nanti anak bakal lebih menerapkan, memahami kalau udah masuk SD tuh dia mulai ada pelajaran Pancasila. Nah, diterapkanlah itu. Sila-sila Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 gitu. Kadang-kadang yang jadi orang tuanya biasa aja, tapi tetangganya, terus orang-orang di sekitarnya, temannya, gurunya kayak sampai giling-giling kepala. Ya Allah, ini anak Masya Allah sekali suka bikin kelus dada orang-orang di sekitar gitu ya. Masih kecil aja udah songong katanya gitu. Ya udah, madu Vitapedia berapa, Mbak Ren? Harganya Rp60.000 aja. Murah kan? Madunya terbuat dari madu murni. Ada sari kurma, temulawak, kekain gabus. Aduh, rasanya manis. Insya Allah anak-anak suka. Yuk beli yuk, Bun. Anak yang belum 2 tahun tunda dulu. Ya, walaupun madu Vitapedia ini bagus buat anak-anak, bukan berarti ini khusus untuk anak-anak. Mbak-mbaknya, kakaknya yang udah remaja, yang ibu bapaknya, masa sih mau dibilang dewasa, udah tua kali. Bisa juga konsumsi barang-barang lah, intinya satu rumah gitu ya. Selain produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat yang pasti halal, ada sertifikat dari UI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Oldies Memories masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Selamat pagi, wah wah wah. Jam segini nih mataharinya udah keluar buat berjemur. Aduh enak banget, hangat banget. Kayak kalau diniatin banget jemur terus ada yang rasanya tuh kayak malah lemes, ada yang rasanya tuh kayak ngantuk, ada yang rasanya tuh kayak refresh banget. Efeknya mungkin masing-masing keluhan beda-beda, tapi yang pasti ini bagus banget, manfaatin, dapat vitamin gratis ya kan, sambil jalan-jalan peregangan otot, terus sambil berjemur dapat matahari. Kapan lagi kita bisa menikmati matahari pagi selagi belum masuk musim hujan? Karena nih kalau udah hujan baik ya, boro-boro ada matahari pagi-pagi tuh dia gerimis udah hujan. Aduh, hal-hal yang kadang-kadang tapi ya tetap disyukurin, tetap dijalanin. Mau udah siap mau antar anak sekolah tiba-tiba hujan terus gitu, wah rempongnya, harus cari aduh mantelnya di mana. Nanti bun, bentar lagi kita bakal ngerasain hal seperti itu lagi ya. Mau kondangan udah dandan ayu gitu, udah pakai kebaya lah segala macam, pakai heels, tahu-tahu tahu hujan, ya luntur make upnya. Okay, masih banyak WhatsApp nih. 085-186-0699-84. Coba nanti ya, Se. Aku nyicil WA dulu biar kebaca semua. Soalnya WA masih jam 6 ini. Pak Yanto, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bapak. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Salam jumpa Mbak Putri seluarga, Bu Yati, Bu Tika, Darmanto, Bu Samintan, Bu Titin, Basri, Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mbak Isna, Mama Ashraf, Mama Nomi, Mbak Yaya, Umi Hanif, keluarga Putri Selatan, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Hoyong, Mas Imam, Mbak Ahmad, pokoknya buat semua fans Radio Star FM, semoga semuanya sehat selalu, Mbak Renanya, Mbak Tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih Pak Yanto, doa yang sama. Saya selalu Bapak bahagia selalu bersama keluarga ya. Siapa ini? Kalau atensi coba kayak yang lain gitu loh. Di sini enggak ada namanya. Enggak sapa dulu, enggak salam dulu, enggak ada basa-basinya, cuma request lagu aja. Yang lain enggak gitu loh. Buat atensi juga ada etikanya ya kan. Pagi Marena, selamat pagi juga Mama Fian, absen di Oldies Memories boleh. Lagunya Biarkanlah Dia Pergi. Aduh gak tahu mah, kayaknya gak kebagian deh. Salamnya buat semua pendengar setia Oldies. Buat Marena sama tugas sehat selalu, full barokah, amin. Iyalah, untuk mendapatkan sesuatu itu kayak harus diusahakan gimana caranya, hal yang baik gitu kan. Di sini mau kasih mikir-mikir juga. Aida, coba lagi nih. Amin di Banjarnegara. Waalaikumsalam. Moga sehat selalu. Amin. Salamnya buat semua pendengar setia Star FM. Terima kasih buat Bang Amir di Banjarja. Ya Allah, kupikir Banjarnegara. Iya bunda, bunda Tini, semangat lagi bebikinan kah bun? Bakarto kenapa ya mode WA-nya kayak gini? Oh, harus diklik timer atau apa tadi? Assalamualaikum Marina, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik, lagunya Tangan Tak Sampai. Salamnya buat semua pendengar Stara, buat Marina Matogas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih doa yang sama. Sehat selalu juga buat Mbak Karto. Mama Ashraf, pagi Marina yuk Medang. Iya lagi Rena tadi bangun tidur baru minum air putih pakai perasan jeruk nipis. Habis itu masak oseng cipir, goreng tahu baso. Buat yang tua, buat anak bakarin ayam tadi. Udah aku gak sempet. Aku tadi berhenti ke pasar Wonosari. Banyak bakul. Tapi malah bingung mau beli apa. Aku cuma dapat kulit melinjo aja. Karena takut telat. Jadi medangnya beningan di situ, Mama Ashraf. Gitu. Yuk. Udah nyicil WA nih, udah berkurang. Ada yang mau open live gak? Diangkatin 085-186-069-984. Reno pengen menyapa Mbak Putri. Kayaknya gak lagi on di sini. Semoga kabarnya baik, sehat. Mbak Ratimin sama Mama Dina, semoga kabarnya baik. Mbak Ihai, semangat. Udah pulang pasar belum nih? Terus Pak Soeharto, apa kabarnya ya Bapak? Semoga kabarnya baik, sehat. Bu Ar juga semangat. Aduh, banyak banget kalau Rena mau absen ya. Tapi ya semuanya aja deh yang biasa gabung. Oke, penelpon pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Mbak Rena, apa kabar?
0: Baik, Umi Hanif apa kabar pagi hari ini? Sehat Umi?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Rena.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Udah sarapan belum Umi?
1: Belum Mbak Rena, nunggu telepon live dulu.
0: Oh gitu, udah masak belum?
1: Udah, jengkol
0: kemarin. Oh gitu, jengkol mantap banget. Tapi gak kebagian lagu kayaknya Umi, salam-salam ya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Ya emang gue salam-salam.
1: Ya, buat Mbak Rena selamat siaran.
0: Oke. Amin. Sehat. Iya.
1: Buat yang tadi masuk ada bapaknya Naura, Mbak Vivi, bapaknya Sanika. Terus buat Mbak Karta yang berutang tensi, terus buat Mas Kendro.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Kopi, Mama Bian, Mama Intan, Bunda Ervito, Bu Samunten, Bu Yati. Terus buat Bu Karmina, Mbak Sri, Pak Yanto, terima kasih salamnya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Mas Hoyong, Pak Mbak Yaya, Pak Karen.
0: Iya, oke. Okay. Banyak ya, semuanya aja Umi, gantian. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi sudah ikutan gabung pagi hari ini, semangat, sehat selalu. Gantian. Yuk, penelpon kedua ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Yura.
0: Pagi, halo. Aku belum sini kirim.
2: Udah matang, kata Pak Gi. Mantap, gitu loh, Yura.
0: Apa yang dibikin?
2: Daun singkong.
0: Daun singkong. Irena punya jantung, Bun.
2: Ya,
0: aku punya jantung tapi belum, nggak tahu mau dimasak apa.
2: Itu kan kalau pakai daun singkong cocok Yura.
0: Iya, berarti ntar tinggal nambah daun singkong ya.
2: Di sini nyari di pituru aja.
0: Buat ijo-ijo.
2: Apa
0: ijo.
2: Yang bawa yang udah matang aja daripada sibuk-sibuk masak ya tuh.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, dijamin halal. Bikin Yura ketagihan, ya kan?
0: Iya pok.
2: Tahu rasa sayur aku tuh?
0: Iya, tapi ini ada. Rica-rica entoknya sekalian. Terus
2: ada, tenang, entoknya gede-gede banget punya si Erzizar.
0: Terus tangkepin lele, terus bikinin sambel.
2: Lele mah ada di ponco banyak banget. Di sini adanya patin sama gerami.
0: Aduh, udah enggak ada lele di situ.
2: Iya, udah kering, kerontang. Ini lagunya naikin apa turunin apa di wheel-wheel?
0: Pilih deh Angsa Putih atau Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Rusukku aja deh, ibu cantik Gidarmanto yang mau berangkat kayak Nandu Purworejo nih. Pokoknya salamnya buat semuanya aja ya kan, yang udah pada naik dari pagi tadi, yang belum naik, yang lagi monitor, semua dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia Raya pokoknya, semua Kebumen juga met pagi. Buat Yura sama tugas tetap semangat.
0: Siap.
2: Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusukku.
2: Iya, bukan Tulang Rusukmu ya kan. Hai Pak Paiju, met pagi juga. Assalamualaikum, bye bye, maksimal.
0: Oke, thank you Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut nyuci. Jangan scroll-scroll TikTok, masukin keranjang baik. Check out, kagak. Kumpulin semua di keranjang kuning 99 itu udah penuh, minta di check out. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Pagi Kang Gendro. Sehat
3: kan? Tapi udah telat Mbak Rena, ngangkatnya udah bisa mati.
0: Oh lah iya. Pantesan melurut.
3: Iya, udah durasinya udah habis.
0: Iya, karena rampungin ngomong dulu. Iya, salam-salam Kang Gendro. Paling nanti naikin lagu ya, tinggal setengah jam ini.
3: Ya, apa?
0: Lagunya naikin punya orang aja ya.
3: Ya, lagunya selalu suku tadi ya.
0: Oh iya, ya. Oke.
3: Salam buat Umi Hani, selalu pakai Naura, dan Vito, Mbak Cindy, dan semuanya Mbak Rena.
0: Oke deh.
3: Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kang Gendro. Udah ya. Udah tiga pada low point. Oke, kita ke lagu lagi. Oh gitu, sepagi ini udah balur-balur sultana. Ya emang gitulah manfaatnya ya. Mau berangkat kerja, mau bau yang hafal aroma sultana pasti bisa nebak. Ah bapak ini pasti pakai sultana. Gimana ya, udah ritual soalnya kayak kalau pakai sultana terus buat beraktivitas kayak udah sugesti. Wah ini kalau udah dibalur-balur bakal enak seharian. Kayak gak bakal begel-begel gitu. Ya udah lakukan aja ritualnya. Tapi stok aman ya kalau tiap pagi balur-balur, mau tidur, mau kerja balur-balur pagi, habis mandi, terus habis mandi malam juga mau tidur balur-balur lagi, kebayang borosnya kayak apa. Tapi mau seboros apapun sultana, aduh manfaatnya memang udah gak main-main, gak kaleng-kaleng, harganya murah terjangkau. Ayo, siapa yang butuh sultana? Langsung ke Pasar Kota Inangun ya, ada di Agen Tejo Ragil di Pasar Baru Kota Inangun. Insya Allah masih stok ready banyak. Gak cuma sultana sih, semua produk dari Denatur Indonesia ready di sana. Rena gak bilang di tempat lain gak ada, karena yang setahu Rena saat ini ready di sana gitu, Bes. Karena di studio juga enggak ada. Terus beberapa bilang kemarin kayak pendengar, "Mbak, di sini ya enggak ada." Kan aku arahkan yang ada-ada aja. Kalau suruh cek satu-satu agen dan apotek mana yang ready, aku enggak ngerti, Besti. Karena aku taunya infonya cuma dari Kang Tejo aja gitu. Ya. Sultana berapa, Mbak? Harganya Rp25.000, Rp47.000. Satu lagu Rena munculin dari Maya Angela. Jadi kemana-mana Sobat Sarah FM masih ditemenin Rena pagi hari ini di Oldies Memories full lagu-lagu nostalgia ya. Sampai nanti jam 8 pagi. Yang gak bisa naik siapa tadi?

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.

Okay, Sobat Stan FM, Rena pamit dari All These Memories. Terima kasih kebersamanya. Nanti jam 8 boleh gabung lagi. Kembali Rena temenin Anda di DTL. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Dan wassalamualaikum.

Pagi Besti, ketemu lagi sama Rena di DTL Dangdut Gelawat yang dangdutnya asik banget ya. Seru-seruan bareng di sini, nikmati lagu-lagu dangdut kesukaan Anda sampai nanti jam 10. Ya, mau gabung langsung aja, ditunggu SMS juga WhatsApp Anda 085-186-09984. Sekali lagi mengikuti gabung, boleh banget kirimnya ke 085-186-09984 ya. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Kabutop Sultana, Vitama Vitapedia, Datemor, dan juga Otipus. Gitu. Semangat beraktivitas pagi hari ini. Semoga full power lah ya, gak meletre. Jangan tunggu lama-lama, sudah membuka kebersamaan kita. Berikutnya Rena kasih Gilgasahit Noto.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Thank you yang udah ikutan gabung, yang udah atensi. Makasih loh dan sumpet-sumpetin ya. Ya gitulah, biar kerjanya makin semangat gitu kan, sambil dengerin lagu favorit Anda. Nanti lagi nguleni, lagi ngulek-ngulek, lagi marut, lagi masak ya, ikut nyanyi-nyanyi sambil goyang. Boleh. Apa aja dilakuin, orang cuma sekedar ya bahagianya mama-mama mah simple ya kan. Sambil osreng-osreng, sambil nyanyi lagu kesukaan, sambil goyang tipis-tipis tuh udah happy banget, udah mood banget. Udah gak perlu melipir-melipir keluar sana yang harus ngeluarin duit banyak ya kan. Sesimple itu besti. Yang belum gabung ditunggu masih sama Rena, hayo. SMS WhatsApp kirimnya ke 085-186-069-984 ya. Sekali lagi, ikutin gabung bareng Rena di DTL Dangdut Tegelawet yang dangdutnya asik banget. Ditunggu di 085-186-069-984. Ah, SMS-nya ketinggalan. Baliana biasanya gasik nih. Baliana, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Oh, gabung di DTL, bener. Sehat selalu juga buat semuanya, aktivitas aja. Makasih Mbak, sehat selalu. Mas Ion, apa kabar? Absen bareng, boleh. Mutiara siap. Helikopternya udah, berarti mutiaranya skip ya. Ya wis kayak gue bae ya, anu tekaro nyambi nyiram Lombok. Neng kisik. Ya wis, engkau nek wis panen Lombok, nek wis abang-abang najun urane sing legi, kabari Rena ya. Aku gelem kon ngrewangi panen. Upaya Lombok rawi 3 kilo bae, rosake-ake. Bapak Kesanika dijemur DTL. Selamat pagi juga, kabar baik, sehat, alhamdulillah Bapak Kek. Hari Rabu ini sehat. Mas, tereng Malik Mas Jihannya ke priwe. Si Jiping Selawe boleh, buat Bapak Ijo, Bapak Ke Naura, Pak Sutar, Bapak Sindu, Bu Yati, Bu Seminten, Bu Datitin di Bulpes, Mat Siang. Aktivitas aja, selalu sehat dari Mas Jihan ya, suka-suka lah ya. Apa ini salah nyimpen nomor sih? Sebentar. Apa tadi? Si Jiping Selawe. Oke. Okay.

Lanjut ya. Ke WA lagi. Ke WA lagi. Tadi yang SMS. Iya benar. WA-nya baru mau akan aku baca.

Oke, dari mana nih? Dari mana? Aku baca yang tadi. Halo Mama Lisa, masih gabung gak Mama? Waalaikumsalam, monitor selalu temenin setiap full pagi, siang, malam. Mantap, makasih Mama Lisa, sehat selalu. Hai Bunda Salis. Baru kebuka, gak apa-apa ya. Sehat kabarnya Bunda monitor. Salamnya buat Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif, Bundar, Bunda Rukmi, Mahain, Mama Fian, Mama Izan, Mas Andre, Mas Giman, Mas Roni, Mas Gomat, Putri Selatan, Bu Yati, Bu Karmina, Bapak Nora, Bapak Kek Abi, Mahrin, buat Mbak Bubut dan juga buat semuanya aja. Sobat Sarah yang lagi monitor juga, selamat pagi, Mbak Renanya selamat bertugas dan full senyum bahagia, amin. Bapak Iju selamat pagi juga, Bapak gabung di DTL boleh. Lagunya siap, ditunggu aja fotokopi tadi. Salamnya buat Mbak Rena, selamat bertugas sampai nanti. Semoga saya selalu keluarga full barokah, amin. Terima kasih kembali buat Papa Ijo, sehat-sehat selalu Bapak Neng Apri. Waalaikumsalam, kabar baik. Lagunya Mimpi Manis, boleh ditunggu ya. Buat semuanya aja, buat Mbak Rena, makasih kembali kasih. Berikutnya Mbak Alaska di Cipari. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, selamat pagi juga. Lagunya Jangan Pergi dari Tasya Rosmala, boleh. Buat semua Sobat Sarah, Kebumen, buat aktivitas aja, buat bernama tugas sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih kembali. Halo Isna, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Salam buat Mama Nadia, Mama Ashraf, Bapak Kaya Naura, Bu Yati, Bu Wati, dan juga buat semua buat aktivitas pagi. Buat kakak mau tugas dan minta lagunya Nosto Udah Tadi. Thank you. Udah? Udah dulu ya, yang belum dibaca nanti lanjut. Sesi kedua Rina bakal buka pon live, bakal lanjut baca WA lagi. Ya udah, bersiap mau berangkat ke tempat aktivitas mungkin, atau mau ada yang rapat, ada yang mau kumpulan, ada yang mau kondangan, ada yang mau macam-macam, segala macam acara padet dari pagi sampai sore. Ya udah, semoga sehat selalu ya. Kalau udah minum Habbotop, insya Allah seharian gak bakal ngerasa capek, gak bakal meletre, biarpun kegiatannya seapa segudang, banyak banget. Yang belum beli Habbotop, ayo beli. Harganya terjangkau banget ya. Kita sih gak mau banding-bandingin sama produk lain, cuma emang ini real banget kata orang. Kalau Habbotop harga Rp230.000 mbak Re, tapi dapat 200 kapsul, dapat sehat, dapat sembuh. Aduh, ini udah obat herbal paling rekomend banget katanya gitu. Masya Allah ya, begitulah kira-kira. Jadi Anda kapan mau beli? Sekarang aja sih kalau kata Rena, gas ya. Mau kemana pun mampir ke apotik, ke agen-agen, kita beli namanya Habbotop. Konsumsi rutin, sakit nggak sakit, apalagi yang sakit gitu. Yang sehat aja minum Habbotop, makin sehat, makin energik, makin kelihatan awet muda, terus stamina-nya oke. Buat bapak-bapak juga, bapak kek ya, ke stamina aja yang oke, bapak vitalitas juga oke. Tuh ya, produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 1:30 lagi.
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pemata yang cair atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: segernya. Pagi-pagi udah ngeteh. Teh hijau. Bagus nih teh hijau buat kesehatan. Iya, yeah, apalagi yang buat diet. Tapi teh hitam yang dipadu, diracik dengan ramuan herbal lainnya seperti daun kelor, jahe, ketumbar, cengkeh. Weh, ini yang lebih menyehatkan kalau ada rutin konsumsi yang namanya teh moro, teh produk dari PT Denatur Indonesia ya, teh kebanggaan dan andalannya masyarakat Kebumen dan sekitarnya, karena rasanya enak, nikmat, bener-bener bisa bikin badan sehat dan seger, fresh sepanjang hari, bener kan? Ya, nanti aku bakal review lagi tentang produk-produk kita. Sekarang sesi Pond Life Bestie, Rena kasih kesempatan ya. Yang ikutan Pond Life, yuk kirim ke 085-186-069-94. Pond Life kok kirim dial ya, langsung telepon deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi.
1: Sore Mbak Rena.
0: Pagi.
1: Oh, mbok lagi kaking lindu. Jangan ngatakan kono ngapa gitu. Mbak Imra dimasak, Mak.
0: Gastik dong, udah.
1: Oh, tadi pinter ya.
0: Iya dong. Apa lagunya Kang Muksin?
1: Lagune Mama Keren, Papa Rakopen.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Adela.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya gak bunder, segini nyondol-nyondol gitu. Mbak Yaya, Mama Asraf, Mbak Cindy, Bu Kumis, Bapak Kenaura. Apa yang bela, Mbak?
0: Oke deh.
1: Mbak Rena, ya. Mbak Rena bertugas.
0: Iya.
1: Matur nuwun.
0: Iya, kembali kasih Kang Muksin. Semangat, selamat memakai kilai ya. Penelpon kedua, siapa kayak nyerondol-nyerondol sebenarnya? Ih, set, layarku peteng. Layarku ditul-tul-tul-tul-tul-tul-tul-tul. Peteng, beset. Aduh. Kuyawakan. Sabar ya, ini aku restart pun gak bisa. Tombol-tombol yang buat tombol-tombol yang buat pencet restart tuh gak bisa, Besti. Gimana dong?

0: Ayo, mana yang berhasil berdering? Kalau di sini di layar sudah muncul satu kontak warnanya hijau. Nah, ternyata ada Mama Ashraf yang nyantel. Semoga langsung terhubung, tidak menghubungkan ulang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Ashraf.
1: Yang tak mengguri.
0: Nah, mantan-mantan Ato.
1: Sehat gak, Rena?
0: Sehat dong. Alhamdulillah.
1: Apa nah lagu Mama Keren Papa apa mikir judulnya?
0: Mama Keren Papa Rakopen ada. Nanti dia dengerin abis ini. Sini.
1: Aku tak melu-melu request gue lah.
0: Iya, iya.
1: Oke. Penasaran.
0: Penasaran.
1: Kang Muksin ini labuan apa yang jahit? Kasih ke.
0: Meruput Kang Muksin sekepepol.
1: Meruput. Ayo tak salam sama.
0: Hilang suaranya Mama Ashraf. Ma? Menghubungkan ulang. Ini tutup di sit ya. Si penting lagunya wis dukung Kang Muksin nek meh salam-salam. Di chat aja. Kalau udah mau ngetik, diketik baik. Kenapa? Tadi menghubungkan ulang di sini. Labuh kan? Labuh ke. Astagfirullah. Ayolah, baik-baiklah sinyalnya nih. Jangan kayak gitu sama Rena. Rena ya jarang-jarang siaran pagi. Ayolah, baik-baik semesta. Semestanya baik, HP-nya kadang yang toh apa coba. Kerusak. Seluler mana? Seluler belum tertanggap layar, Bes. Tadi habis layarnya hitam. Yang nongol WA, sedangkan WA udah diangkat kayak Mama Ashraf tadi tiba-tiba. Aja penasaran gue Mama Ashraf. Jere Kang Muksin judul lagunya mantan-mantan kepriwe kayak gue ya Kang, mantan-mantan aneh sih rasa kesindir apa? Iya mantan-mantan realita sih. Tapi aja lah, wong apa namanya fasaf mah nggak ada. Kon adus ben sinyale apik, priwe carane ngadusi? Celukna bayu po. Mana? Berdering enggak sih? Aku capek nih, aku naik wis mutung. Aku bubuh buka pon live. Aku langsung baca WA bae soalnya WA-nya kepol. Padahal gelem ngalah KBKB humpel-humpelan kok pengin munggah KBKB jadi puyeng sinyale ya Allah. Assalamualaikum. Pak Sutar. Assalamualaikum Bapak.
2: Halo.
0: Halo Pak Sutar, sehat? Tuh yang pakai seluler aja
2: suaranya bareng.
0: Iya suaranya kayak bubat mabit gitu Pak. Bapak sehat? Ah, berarti sama, gak cuma WA aja, seluler juga kayak gini. Gimana dong, Bes? Aku pikir cuma di WA, di seluler sama tuh. Gak jelas, Pak Sutar. Coba lagi. Yang WA belum ada yang masuk. Assalamualaikum. Pak, belum keluar suaranya. Pak, Bapak kek, kasihan, aduh meleset, WA gak berdering ya, seluler terus nih yang masuk Bes, tapi kayak tadi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya?

0: Mbak Rena.
1: Kabar baik. Kenapa jemur sinyalnya bagus ini?
0: Iya, no, HP-nya kesukaan Rena, Mbok.
1: Pada sentimen sih melase, ya Allah. Iya, berarti rezeki nih ya Bapak Sanika.
0: Iya, rezeki nih ya, betul.
1: Lagunya apa nih Bapak Kek?
0: Keong Racun.
1: Keong Racun.
0: Iya.
1: Betul, inilah beracun lah. Ditunggu ya.
0: Oke.
1: Yo, salam-salam.
0: Salamnya Bunggu buat semuanya aja yang lagi monitor niat Tara yang pagi buat ngapa-ngapain aja deh.
1: Oke.
0: Buat Mbak Renanya yang bertugas sampai kelar. Terima kasih.
1: Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pakai Sanika dijemur. Dia pakai seluler Besti, lancar. Ya Allah, yang WA yuk dicoba lagi yuk. Padahal chat WA tuh pada masuk, cuma buat panggilan Toto tuh notifnya panggilan suara tak terjawab. Aku sapa dulu lah ya, ayo siapa tahu beruntung hijau di sini selulernya, selulernya. sabar. Bundar, Kak Roni, Mbak Ami, Bu Heni, Cindy, Mama Fitri. Halo Mama Fitri. Ada Mbak Yaya, banyak banget. Mana? Ini plus gak berdering, poh.

0: jatuh. Bentar. Bentar mau rekam. Masuk belum? Halo? Assalamualaikum. Ya. Tadi mau rekam udah masuk, tapi HP-nya jatuh. Dicoba lagi ya Mbah Markam. Mbah Yakub nih, Mbah Yakub masuk sebentar. Tapi tunggu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbah Yakub.
1: Bisa masuk.
0: Alhamdulillah rezekinya Mbah Yakub bisa masuk.
1: Yee.
0: Sehat Mbah? Mbah Yakub sehat? Mbah Yakub wonten pundi Mbah?
1: Don.
0: Wonten pundi jenengan?
1: Paitan, Kecamatan Kemiri.
0: Oh, Purworejo.
1: Purworejo.
0: Masya Allah, sehat-sehat ya Mbah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Rina sehat. Rina sehat Mbah Yakub. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Norot niku wau anu Mama Keren.
0: Oh, siap.
1: Ya.
0: Mama Keren Papa Rakopen.
1: Iya, Kopen.
0: Rakopen.
1: Mama Keren.
0: Iya, salam sah.
1: Bapaknya.
0: Ora Keopen.
1: Ora Kopen, waduh, Jan.
0: Mulai sing, ya, Mbah.
1: Ayah. Lah sale kerja nggih tumbas kerudung mawon dadi
0: nggih tumbas kerudung nggih tumbas skincare wajan
1: kula sale gunten duit nggih tumbas kerudung seragam keren
0: nggih Mbah mboten napa-napa lah sing penting ikhlas ben mamae ayu
1: cuma lagu
0: nggih
1: kirim salam nggih kangge sedaya kemawon sing ingkang mendengarkan
0: nggih Mbah.
1: Iya, sampun lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mbah Yakub wonten Kemiri, Purworejo. Aduh. Ya, ini udah mulai berdiri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Bun. Ini
2: dari Tituru.
0: Ini Bunda. Ini Bugi pakai apa? Seluler apa WA? Aku bingung.
2: Seluler lah.
0: Oh iya.
2: Purworejo jangan dilawan. WA susah, seluler naik.
0: Iya, harusnya gitu. WA susah tadi enggak berdering sama sekali apa gimana sih?
2: Memanggil toh.
0: Alah, alah.
2: Gara-gara apa aku tahu coba?
0: Apa?
2: Gara-gara Mas Muksin kegasian dia kan biasanya juga enggak pernah atensi pagi.
0: Pasti peringatan dia jangan sekali-kali ya, untuk gasikan, enggak boleh besok-besok lagi.
2: Mana belum mandi.
0: Nah, ya, kan pelanggaran memang.
2: Iya, jadinya error semua nih. Hampura, bercanda nanti dianggap serius ya. Aduh, parah nih.
0: Jangan gitu nanti Mama Kila ikut marah.
2: Iya, Mama Kila suruh mandi dong, Mas Mungkin dong. Aku lagunya terlanjur sakit.
0: Terlanjur apa?
2: Sakit.
0: Sakit. Aduh, oh. Aduh. Newis terlanjur ki. Punya Rizky Ridho
2: iya,
0: ya?
2: Iya, iya tuh.
0: Rizky Ridho ya, Bun?
2: Eh?
0: Rizky Ridho.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Masa Mbak Rena sih? Bisa lah kalau KDI. Kalau ini kan kembaran.
0: Iya, oke.
2: Aku boleh salam-salam?
0: Boleh.
2: Assalamualaikum. Bye-bye. Maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sanksinya jangan jahat-jahat sama sobat Star FM, baik-baik lah. Assalamualaikum, satu lagi deh. Assalamualaikum. Ayo radionya kecilin dulu. Wih, semelepu, betul. Halo. Suaranya cilikidisit, Mbak.
1: Kalah.
0: Jadi patah nih, nanti gak bisa dengar. Kecilin aja.
1: Ya, suara di patah nih, Mbak.
0: Ya, mantan aduh dari radio. Lihat telepon.
1: Dari Mbak Kaki nih, Ki.
0: Mbak Kaki sehat, Mbak Kaki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wonten pundi, Mbak? Rena sehat. Mbak Kaki di mana?
1: Pangastunya niki Lucing.
0: Alhamdulillah. Wonten pundi, Mbak?
1: Wonten Sidomukti.
0: Oh, Sidomukti. Nggih. Alhamdulillah. Duh, radionya kecilin dulu dong, bantu dong. Nah.
1: Iwan lagu keri.
0: Napa lagu? Kerinduan, ye. Salam salam Mbak Kaki, monggo.
1: Salam datang di Toyo Pendekan. Ye, matur nuwun.
0: Ye, matur nuwun.
1: Assalamualaikum mawon.
0: Ye, matur nuwun Mbak Kaki sehat-sehat, ye.
1: Ye, alhamdulillah niki sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apu top nih Ki.
0: Wah mantap, lanjutkan konsumsi apu top terus Mbak Kaki.
1: Ya oke.
0: Iya.
1: Yang pertama ntar gue kerujuan ke Gadis Aru Janda.
0: Oh nge. Sampun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian-kalian ini, ya kan, tadi Mbah Marka masuk tapi mental. Terus tadi, Masya Allah, banyak Mbah-Mbah sehat-sehat semuanya. Mbah Kaki juga sehat selalu, makasih. Selalu jadi pendengar setianya Setara. Terus juga selalu pakai habutop juga. Masya Allah. Sudah dulu ya, aku tutup Mbah. Belum ditutup. Rena bakal baca WA. WA-nya dibaca dulu ya. Masih banyak. Basri di Purwojo, waalaikumsalam. Kabar Rena semangat. Semangat sehat. Alhamdulillah, iya dong semangat. Helikopter udah tadi. Salamnya fotokopi tadi aja, pagi, nambah sedikit buat Bu Tuti di gerabak, Pak Deh selamat, Bu Tika Darmanto, Mbah Ahmad, sehat-sehat selalu, terima kasih buat Mbahnya, Metugas, sehat selalu, bahagia selalu, amin, terima kasih, doa yang sama buat Basri yang ada di Projo. Request lagu Setia Untuk Selamanya, Marena dari Gambreng, semoga Marena sehat, amin, sehat selalu, Bapak Gambreng, ada di mana ini? Ada Mbak Yanti di Marun Projo. Waalaikumsalam, selamat pagi DTL yang dangdutnya asik banget. Alhamdulillah kabarnya baik Mbak Yanti, sehat. Buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Samintan, Bu Yaya, Mbak Ma Ashraf, Mama Naomi, Bapak Kenaura, Mas Andre, Mbak Sibat, Mbak Sri, Projo, Mbak Siti Kalikotes, Bu Karmina, Bu Sakina, Bunda Ervita, Bu Fatur, Mbak Titin, Mbak Nia, Mbak Isna, Umi Hanif sekeluarga, Mas Faris, Pak Ijo, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Suter, Pak Suharto, Pak Di, selamat Mbak Ririn. Juga buat semuanya aja selamat beraktivitas, diberikan kesehatan selalu buat Mbak Rena, selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat selalu. Lagune Siji Slawe. Udah tadi, makasih ya. Halo Mama Kiki. Iya makasih, lagunya ditunggu Mama Kiki, sehat selalu. Hai, absen pagi. Iya Mama Ni. Iya, Setara FM sejak udah setengah tahun kayaknya deh. Gitu, semangat jahit ya Mbak Uni. Saya selalu Mama Nadia, apa kabar? Lagunya Mimpi Manis buat Mbak Putri, Mama Ramdan, Om Gendro, Pak Sutar, Bapak Eke, Abi, Mas Soyong, Bu Fatur, Mama Ainun, Mbak Isna, dan juga buat semuanya aja. Barina mau tegas, semangat. Iya, makasih. Halo Bu Kumis. Iya Ibu, udah selesai. jualan gak sih Bu? Jualan ya? Eh sih ngaso-ngaso dulu lah. Okay. Udah dulu deh Besti, kita ke lagu lagi ya. Tadi aku info teh morol 15.000 tehnya, beli di apotek, di agen. Butuh apa lagi Anda chat aja, atau nanti Rena bakal review produk-produk kita lagi ya. Banyak kita produknya tuh, kayak tadi Mbak, Bapak, Ibu tuh banyak yang review produknya. Mantap pol katanya. Testimoni udah pokoknya semuanya real. Ya. Kayak ada sebentar. Om Pariono, selamat pagi. Kirim apa tadi ya? Kirim voice note kah? Kok banyak?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Rina?
1: Baik.
0: Saya minta lagu Negoro Angin.
1: Boleh.
0: Salam-salamnya buat Bunda Erpito, Mbah Putri, Mbah Paku, Bu Kumis, Teh Rosita, Pak Taufiknya juga, Bunda Titin Wardani, terus Bunda Tini, Bunda Ngetmini, terus Bunda Salis, Bunda Warti, Bunda Rukmi, Bunda Heni, Bu Fatur, Puti Katarmanto, Puyi.
1: Berhenti sendiri.
0: Hati buat Bu Armina, Mama Ashraf, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Naomi, buat Umi Hani, terus buat Mama Vian, buat Mbak Nur Kelirong, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yaya, terus buat Mbak Sri, terus Mbak Sipet, Mbak Ningsi, buat Pak Ico, Mas Oyong, Mas Imam Putu, Putra Sulung, Bum Kendro, Mas Andri, Mas Franky, terus buat Bapak Pinaura, Pak Sutan, terus buat Mbak Karto, Mbak Siti, Kalikutes, Mbak Yanti, Bang Sopo, Mbak Yanti Marun, Mbak Yanto, terus buat Pak Karim Chicken, Pak Mosin, Pak Sasongko, buat Turen Ngamba, Putri Selatan, terus buat Bapak Kisanika, dan buat semuanya penggemar setara kebumen di mana saja berada. Untuk Mbak Rinanya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu dimudahkan rezekinya.
1: Matur nuwun Om Pariyono. Nggih, sehat selalu. Ini loh. Yang judulnya Mama Keren Papa Rakopen. Satu lagu Rena Wiculin dari Di Farina Indra. Adela bareng Fendik Adela. Jangan kemana-mana Sobat Sara FM Kebumen, stay tune terus sampai nanti jam 10. DTL Dangdut Tegulawet yang downloadnya asik banget, masih ditemenin Rena bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
2: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuk

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: terlanjur sakit. Sakit sekali. Mas Raf, gimana tadi komen? Udah penasaran sama lagu ini request Kang Muksin? Si ini udah effort downloadin, ternyata lagunya masuk kayak lagu campur sari banget ya Mas Raf ya. Besok gak bisa di request lagi di dangdut itu. Udah versi panggung padahal. Ah, kadang-kadang aku baca lagi WA-nya masih banyak, Bes. Sabar ya mau pull live ya. Kayak punya utang nih. WA jam 7:30 kurang belum kebaca. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Rena iya sehat, amin. Yang lagi sakit segera sembuh. Lagunya ngikut aja dari Supri Group buat Mas Toto, Mbak Nur, Klirong, Putri Selatan, Bapak Riono, Bunda Ervito, Mama Ashraf, Bapak Paijo, Mas Andri. Thank you. Ada lagi. Salam buat pendengar Setara FM. Semoga kalian diberi kesehatan, rezeki yang gampang. Lagunya ikut aja. Amat Gondes di Candi Wulan. Matur nuwun. Lanjut. Assalamualaikum, Mbak Rena. Waalaikumsalam. Lagunya dong. Mendem wituan, aduh. Ini nanti keluar di campur sari aja kali ya. Salam kenal, salam sehat semuanya. Terima kasih, siapa nih? Wino, siapa namanya? Aduh, gak ketahuan lagi namanya siapa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sare FM dari Mas Aris di Sarwo Gadung Mirit. Buat warga Sarwo Gadung kerja, jangan lupa berdoa sebelum kerja, tetap semangat dalam usaha kerja. Iya dong. Terima kasih. Ada Kang Untung Subagio.
1: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Rena cantik. Gomong Selatan hadir, jadi londeng buaya Untung S. Yeah. Mau request lagunya AB Ketua. Salamnya buat Bu Ervito cantik, Mbak Putri, Putri Selatan, Mbak Uut, Mbak Titin Wardani, Mbak Umi Celowok, Mbak Rosita, Pak Karim Siken, Mas Hafiz Jambi, Om Gendro, Ki Blangkon, Ki Baruna, Pak Bambang Kasiman, Pak Sutar, Tejo Ragil, Veteran, Ion, dan semuanya saja. Okay. Buat Mbak Rina, Mbak Rana cantik, metugas, selamat berkatu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Mangun Ranan Senden Mirip. Salamnya buat fans Tara FM. Mat bekerja RTN Sucipto kagem warga Mangun Ranan Sugeng Siang. Lagunya Galau. Salam buat bah kaum Guse lan kabeh warga Kerto Deso mat kerja bakti. Matur nuwun juga. Halo Bu Heni, susah masuk waren, mau manggil terus ya begitulah. Kayak ada Mama Fitri deh. Kayak ada Mama Fitri deh. Halo Mama Fitri. Apa kabarnya Mama? Iya, niat minta siaran ada undangan apa gitu. Sehat-sehat ya Mama. Susah ya mau naik ya. Terus ada Putri Selatan, Assalamualaikum Mbak Rena, Waalaikumsalam. Buat Mas Is, beraktivitas aja, Mas Andre, Mbak Yaku, Papa Romeo, Mas Ima, Mas Hafid yang bikin ramai, Bunda Julit, Mbak Cindy, Mama Ririn, Bu Yati juga buat semuanya aja, selamat beraktivitas Mbak Rena, Mbak Tugas, thank you. Semangat Mbak Rena, iya Mbak Menik, pengen absen semua pendengar tapi belum apal, gak apa-apa. Pokoknya asal sering-sering dengerin, sambil nanti dikit-dikit apal Mbak Menik. Oke. Halo Marin, selamat siang juga monitor di DTL. Salam balik yang udah cawel aku doain semoga sehat selalu Mbak Renanya. Tetap semangat tugas, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Lah, luwes-luwesan. Pak Yanto, Waalaikumsalam Mak Yanto Marun. Di DTL dendutnya asik banget. Mau nambal ban, bisa Mbak? Harusnya bisa kalau waktunya masih ada ya, Pak. Oke, salamnya kayak tadi pagi aja Mbak Rena, metugas tetap semangat, selalu diberikan kesehatan selalu. Amin, matur nuwun. Kita goyang lagi.
2: Wah wah wah.
0: Gadis atau janda? Masih ditemenin produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Sobat Sara FM yang lagi punya keluhan sakit mata, obatin aja pakai Vitama. Dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia Group, yuk konsumsi secara rutin. Kapsulnya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam Vimata ya. Bisa ditetesin ke mata Anda.

0: makasih, Bang.
1: Tiandra.
0: Iya.
1: Kalau saya lihat kamu masih gadis deh. Sebenarnya masih gadis kan?
0: Kalau sudah janda gimana, Bang?
1: Kalau sudah janda, walaupun kau janda, tetap ku cinta.
0: Aduh.

0: percaya, Bang.
1: Ya kan aku butuh kepastian kamu gadis atau janda.
0: Kalau janda banyak anaknya gimana, Bang?
1: Itu tidak ada masalah bagi saya. Yang penting saya bisa bersama kamu, Diandra.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Ya Bapak.
1: Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirip,

Ih, seriusan ini udah mau jam 10 ya? Kok cepet banget? Kayak tadi baru jam 6:30 gitu. Ya, yang baru gabung, kenapa baru gabung? Baru pulang ya? Dari mana Anda? Ngelayap? Oh enggak. Cari cuan dong, Ren. Mantap. Cari duit yang banyak ya. Oke. Rena cek SMS dulu. Pagi Rena, pagi juga. Salam buat Kiang lagi doyan ngopi. Ini siapa ya? Iya, kembali kasih. Lanjut, ada Roni di Bojongsari. Waalaikumsalam, Mbak Rena, ada DTL Star FM, Bang Roni. Halo Bang Roni. Hah? Lagu. Rena. Gak kebagian. Salamnya buat semua fans Sara. Semoga sehat walafiat yang lagi jahit. Goyangnya mantuk-mantuk aja ya sih. Kalau goyang heboh, kacau nanti jahitannya. Semangat buat Rena, terima kasih. Kembali kasih. Halo Mama Sheila. Semangat bareng teman-teman di situ. Sama Marisma.

Rahayu, dari mana ini? Mohon maaf, kita tidak menerima iklan ya. Gitu, mohon maaf.

anggota, panitia semuanya harus bantu gencar lewat sosmed. Kalau menurut Rena sih efektif banget zaman sekarang. Gitu. Saling cari yang punya kontak, udah punya kontak WA, insya Allah nanti kayak terhubung gitu. Rata-rata kan dari kontak itu kayak terhubung ke sosmed yang lain ya, gampang dicari nanti entah. Dan ketemu dulu lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok atau sosmed lain. Ih, seneng banget ya pada mau ada acara reuni ya. Semoga lancar. Ingat, reuni cuma acara silaturahmi. Gak usah mikir yang macem-macem, apalagi yang berumah tangga. Kasih izin. Ya, kasih izin, jangan marah-marah, jangan melarang suaminya atau istrinya untuk ikut acara reuni. Ini nyambung sedulur. Daripada negative thinking, daripada resah gundah gulana, takut gimana-gimana, izin, minta ikut, diintiling, monggo, yang penting jangan dilarang. Ya, boleh jadi bapak hansip, boleh jadi cosplay bus satpam atau apalah. Ikut aja rangkaian acaranya kalau khawatir terjadi sesuatu. Udah ya, Sobat Sarah, Rena pamit dari DTL dan Lutu Gulawa. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda yang luar biasa banget. Bukan main, Sobat Sarah FM dari ujung kulon, ujung wetan, Sekebumen Raya, Masya Allah. Sehat-sehat semua kalian, bahagia semua kalian. Ya, kita tidak bisa diungkiri pengen jadi orang yang sehat, bahagia, kaya raya. Tapi saat ini kaya raya belum terwujud, yang penting cukup aja. Itu berkah barokah, yang penting mah halal berkah barokahnya itu ya. Terima kasih, insya Allah ketemu lagi kapan ya. Siaran pagi lagi Kang Muksin tiap hari po. Katanya rapro lah Kang Muksin. Yoi, Serena pamit. Bareng ini tadi di request Satu Hari Sampai Mati. Habis itu nanti jangan pergi. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Radio Star.

0: yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Iya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: 107.4 Stara FM Kebumen.
1: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
2: Mas Pi, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
1: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
2: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
1: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
2: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: langgo ningkatakan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Kulo seniman-seniman pelayunnya mereka.
5: Siap.
4: Mantap. Request lagu tadi kita penuhi.
5: Request lagu ada Lost Doll tadi. Terima kasih yang sudah menyawer. Ini Mbak Aning dari Udes Tiatani. Terima kasih Mbak Aning, lancar sukses barokah.
4: Amin.
5: Sudah menyawer 200.000. Mantap. Yeah. Terima kasih. Lost Doll yang diminta ya Pak Agus. Pak Agus Fakiran di Wetanusiar tadi juga sudah menyawer, matur nuwun. Mbak Dici mau kemana? Oh iya mau curun. Makasih, monggo. Satu lagu terbingkis buat bapak ibu semuanya, ada Lost.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitamal memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah.

0: agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
0: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Kamu gak kerja apa?
1: Kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: Nenek rela tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
5: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Hai, selamat siang sobat Setara Kebumen. Ternyata siang ini panas ya, cerah banget. Ya, hari ini dia hadir kembali nih menemani siang hari Anda bersama Zona Tersanto, ya Zona Malaysia. Wah, thank you banget yang udah pada gabung hari ini ya. Sambil santuy-santuy, sambil makan siang, sambil pokoknya ya sambil dengerin ya juga ya. Iya, thank you yang udah pada gabung. Yang belum gabung siang ini yuk buruan ya, tunggu ya. Untuk semua atensi dan salam-salam, lagunya juga ditunggu aja di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, dan jangan lupa pokoknya siang ini yang masih bersama produk Natur Indonesia Group. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna, madu Vitapedia Otipus, dan teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Iya, thank you ya yang udah pokoknya gabung-gabung makan siang, yang lagi ngantuk-ngantuk leyeh-leyeh sambil rebahan menikmati Zona Tersantuy, enak banget ya. Iya, thank you banget ya. Kita nikmati lagu-lagu dari negeri jiran berikutnya. Kalau tadi nih udah ada lagu Mutiara ini ya, lagi viral banget, lagi banyak banget ya yang suka lagunya. Ya, kali ini dia puterin lagi deh. Ada lagu dari siapa? Dari ini ya, bukan lah. Dari Aprilian ya, Kusanding Dirimu Session bersama Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: 107.4 Star FM Kebumen.
1: Pak Darso, mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
2: Wah Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih cari rupiah lagi.
1: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
2: Alhamdulillah Ibu, 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak Bu, kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu Ibu promosikan obat herbal Labu Top yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
1: Wah syukurlah, alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Labu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
2: Ya makasih banyak ya Bu ya.
1: Ya hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
2: Tenang aja Bu, nanti istri saya juga pasti beli Labu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja Bu ya.
1: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Labu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Labu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Labu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Labu Top.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Labu Top. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Labu Top terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Labu Top, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Labu Top, terima kasih teman-teman.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Labu Top.
3: Dapatkan Labu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Labu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Star FM Kebumen.

Oke, satu lagu barusan muncul. Ada Mas Hantaran dari Yolanda dan Arif. Asik. Iya, lagunya udah muncul nih sobat Sarah ya. Yang tadi request-request nih, udah muncul lagunya nih, Mas Hantaran ya. Udah ngimpi-ngimpi indah, tapi ngimpinya tidak jadi nyata, hanya di atas bantal doang ya. Iya ya, ya udah jangan kebanyakan ngimpi ya. Bangun, semangat, lanjutin aktivitas siang ini. Apalagi yang lagi kerja, yang sambil dugem, yang lagi ngemping, yang lagi batik, yang lagi jahit, yang lagi pokoknya aktivitasnya padat banget ya siang ini Bania ya. Mau rebahan aja tuh, Masya Allah susahnya ya. Semangat, semangat, semangat. Ya, yang lagi istirahat, rehat-rehat liya. Kemungkinan nanti lanjut lagi nih ya. Apanya Bania ya, lanjut lagi dong aktivitasnya, kerjaannya ya. Ada yang barangkali juga lagi monitor. Hai, hai, hai. Thank you ya. Nanti dia bacain atensinya. Salam-salamnya tenang, nanti dibacain aja. Jadi tenang-tenang aja, oke? Okay? Oh, tenang aja. Dan yang belum gabung, sini. Ya, tungguin untuk gabungnya ya di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Ya, siang ini yuk, yang belum makan siang cung. Ya, gak nawarin sih, cuma nyuruh makan aja. Karena alhamdulillah nih udah ya, udah makan siang ya. Emang kalau gak makan rasanya lemas, benih tenaga gak ada. Mau lanjut aktivitas masih lapar-lapar, malah fokusnya ke perut ya. Ya gimana, makanya mending ya makan siang dulu. Yang kalau pagi gak sarapan, sarapan dulu ya. Jangan sampai nanti kita jatuh sakit karena gak pernah sarapan, asam lambung naik, mah kambuh. Ini mah ceritanya. Iya, malah jadi ini Bania ya, malah jadi repot sendiri ya. Iya ya. Terus gimana? Nah, terus minum habu tub aja, jangan sampai sakit. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngatop. Habu tub pokoknya ini sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah 100% herbal alami, tidak mengandung efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Buruan coba dan beli ya di apotek dan di agen resmi kami aja. Oke. Iya dong, jangan sampai kehabisan. Dan harganya berapa sih Mania? Habu topnya tergantung loh dengan kemasannya. Ada yang iya mulai harga 100.000 ya, 150.000 dan juga ada yang 230.000 rupiah yang 200 kapsulnya. Buruan ya, coba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Iya dong. Dan thank you banget yang udah selalu rutin beli, apalagi yang udah setiap hari minum ya. Abu topnya makasih banyak. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Selain itu Habu Tub juga bagus banget loh sobat Sarah, untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol ya, apalagi untuk Anda juga nih yang sakit mah, asam lambung ya, masuk angin, pegel linu ya, asam urat dan berbagai masalah sakit lainnya. Silahkan bisa ikhtiarkan gunakan Habu Tub sekarang juga. Mau COD, mau dikirim paket Habu Tubnya, boleh banget. Jadi tenang aja ya. Oke deh, tinggal dibaca-baca dulu ya. Iya, baca semua atensinya. Yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984. Oke. Ada siapa kira-kira ini? Selamat siang juga buat Mas Andre ya.
gabung nih Bania di zona Malaysia. Katanya lagunya tuh Mulihara dari Ipang. Okay. Dan salamnya buat Bu Fatur, Bu Tika, ada Bu Yati, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Darvito, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Maafia, Mama Asra, Mama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yah, Kang Mamat, Mbak Alaska, dan buat Mbah Ahmad juga. Buat Mbak Nia Mesiaran, dan jangan lupa bahagia. Thank you Mas Andre. Iya, ada Mama Arvino, hai, selamat siang juga. Lagunya Mutiara. Wah, samaan kayak Mas Andre ini ya. Iya dong, salamnya katanya buat semua sobat Sahara FM, semuanya yang lagi dengerin, terima kasih. Buat Kanianya, sama tugas aja ya, thank you. Iya, makasih banyak ya buat tadi ada Mama Arvino ya. Semoga sehat selalu Mama ya. Terus lanjut di bawahnya lagi ada Bu Sri di Purworejo, selamat pagi, selamat siang. Sehat selalu, semangat Mbak Nia, lagunya katanya Kusanding Dirimu. Salam buat Bu Yati, Bu Samintan, Bu Siti. Ada Pak Imam Butuh, Mas Oyang, Mbak Yanti Marun, Mbak Put, Mbak Putri, Putri Selatan, Mama Asra, Mama Fian. Salam kenal dari Bu Siti Loano. Terima kasih buat Mbak Nia, tugas aja, sehat selalu, bahagia selalu. Thank you banget. Iya, lanjut dari Mas Oyong di Banjar Purworejo, selamat pagi buat Mas Oyong. Lagunya Mas Hantaran ya. Oke, udah muncul ya Mas Oyong. Salamnya buat Bu Yati, Bu Karmina, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Ayu, Mihani, Bunda Arvito, Bunda Wartik, Mama Vian. Ada Mama Nadia, Mama Asraf, Mama Astrid, Mama Ulfa, Mama Wulan, Mbak Yayah, Mbak Inai, Mbak Liana, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Kiki. Dan buat semuanya aja, mat siang, buat mendengarkan lagu-lagu dari negeri jiran sembari berapa aja. Buat Bania, mat kembali lanjutin siarannya. Makasih buat Mas Oyong ya, sehat selalu. Dari Ibu Saminten, zona tersantuy, waalaikumsalam. Katanya selamat siang Mbak Nia, udah makan siang belum? Udah dong. Iya, apa Bu? Oh, lagu ya. Apa nih lagunya? Katanya Rindu Tapi Jauh. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Dan salamnya buat semuanya aja ya. Dan buat Mbak Nia tugas sampai selesai. Terima kasih. Thank you banget buat Ibu Saminten. Lanjut lagi, ada dari Mama Ririn cantik, selamat pagi buat Mama Ririn. Mat pagi, mat siang ini ya. Zona tersantuy, Wania, salamnya buat semuanya aja sobat Star FM, ucapannya mat siang. Dan mat aktivitas apa aja buat Wanianya, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Iya, makasih banyak ya buat Mama Ririn cantik. Ada Ibu Siti di Lono, selamat pagi juga. Pagi, siang juga ya. Lagunya katanya Dirantai di Gelanggi Rindu. Salamnya buat Bu Yati, Mbak Asri, Mama Asraf, dan buat semuanya aja pendengar setia Star FM. Buat Mania, semoga sehat selalu, terima kasih. Makasih banyak buat Ibu Siti ya, yang ada di Lono Purworejo. Lanjut next ada Mas Huda, waalaikumsalam, selamat siang juga ya, semoga sehat. Katanya lagunya Wajah Kekasih dari Huda di Rejosari. Ya jangan salah nama ya, hari ini Nia yang siaran loh. Iya, salah nama lagi ya. Ya semoga monit ya, positive thinking aja. Oh kadang lagi di jalan gak monit, pengen atensi, cuma atensi doang ya. Gak tahu siapa yang siaran, yang penting kirim atensi aja gitu ya. Ya apal ya. Thank you banget ya buat semua yang sudah gabung pada kesempatan siang hari ini. Nanti yang belum gabung masih ditunggu untuk gabungnya. Dan yuk kita lanjut lagi bareng lagu-lagu berikutnya ya. Nanti ada sesi phone live juga, jadi yang mau phone live nanti siap-siap ya, jangan sampai telat, jangan sampai nggak kebagian phone live juga ya. Phone live khusus untuk yang belum kirim WhatsApp gitu ya, biar nggak double-double. Oke, kita lanjut bareng lagu Rindu Tapi Jauh dari Andra Respati. Stay tune bersama nih ya, bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya, percuma tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali

0: mendapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Oke, masih bareng nih ya di zona Malaysia. Oke. Lanjut. Lanjut enggak sih? Lanjut dong, masa enggak? Ya, lanjut aja yuk. Yang mau naik buruan di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
1: Selamat siang Zona Malaysia. Gimana kabarnya Mbak Nia?
0: Nia baik, sehat. Apa kabar Bapak Kesanika? Sehat?
1: Sehat lahir batin ya.
0: Oh, alhamdulillah sehat lahir batin ya. Mantap.
1: Yang monitor ini apa aja Mbak? Baru apa? Monitor aku.
0: Oh, yang mau diputar maksudnya. Yang mau diputar ada wajah kekasih. Hah?
1: Suci dalam debu.
0: Oh, suci dalam debu belum diputar.
1: Ya.
0: Ya, nanti diputerin. Salam-salamnya Bapak Kesanika.
1: Oke. Buat Bapak Kesanika, Bunda Cindy, Bunda Titin, Bu Karmina, Kang Gendro, Pak Paryono, Pak Sur. Terus Umi Hanif. Terus Bapak Hanif. Terus buat semuanya aja yang lagi monitor niatara yang mesti yang terus mbak nianya yang suka sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buat Bapak Kesanika yang ada di Jemur ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
2: Selamat siang Zona Malaysia bersama Mbak Nia.
0: Wah, buat siang juga buat Kang Mama. Apa kabar hari ini?
2: Ben, ini siang-siang.
0: Iya dong, lagi betah.
2: Ah, iya.
0: Iya, siang.
2: Sehat ya Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukurlah. Aku mau minta lagu ini.
0: Boleh, asal jangan minta duit sama minta makan ya.
2: Oh iya, minta lagu aja kalau udah diputer saya senang.
0: Iya, lagunya apa?
2: Aku minta Sejati.
0: Apa? Cinta Sejati?
2: Sejati.
0: Oh, Sejati, oke.
2: Dari Slam apa ya?
0: Oh, dari Wings.
2: Islam apa? Wings itu.
0: Wings.
2: Oke. Salam ya Mbaknya.
0: Ya boleh silakan Bang Mama.
2: Oke, aku salam buat yang tadi masuk siapa Mbak?
0: Bapak Kesanika di Jemur, Pak Jiguan.
2: Oh ya, Bapak Kesanika di Jemur, selamat siang juga. Terus buat pasukan fasfahnya juga. Selamat siang. Terus buat Bunder, Inai, Hibat, Andri juga, dan semuanya lah, Bu Fatur, Pak Fatur. Semoga sehat selalu. Buat
0: amin, irfa'amin.
2: Yang, oh iya, kemarin aku kan ke rumah Bu Yati juga ini, tak jawelin ini.
0: Oh iya.
2: Sempat kesana.
0: Wah,
2: jauh banget, Mbak. Naik udah gunung.
0: Udah tahu ruangnya jauh ya, ya ternyata ya.
2: Salam persahabatan selalu lah, soalnya kompak selalu sehat.
0: Amin.
2: Itu aja Mbak Nia, buat yang tugas selalu semangat, terima kasih, ditunggu lagunya. Wassalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Kang Mamat ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Yaya?
3: Aku baik, alhamdulillah, sehat.
0: Iya, sehat baik, alhamdulillah.
4: aku Mania.
0: Iya, lagunya mau apa?
4: Jagalah dia yang ku sayang.
0: Jagalah dia yang ku sayang, cie.
4: Salamnya buat bapaknya Sanika, terus Mas Mama, terus buat semuanya aja yang lagi munir. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin, amin, amin. Itu yang nyanyi lagunya siapa Mbak Yaya?
4: Siapa aja aku nggak tahu, manut nggak hafal.
0: Oh iya Cetrani. Ya, oke deh, nanti nih aku terima. Ya,
4: makasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Mbak Nia.
4: Sehat selalu,
0: amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kenapa pada kebelet cepet-cepet banget teleponnya ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat siang Zona Malaysia.
5: Waalaikumsalam. Selamat siang Zona Malaysia.
0: Iya. Ini ya baik. Apa kabar ini Bu Yati, sehat?
5: Sehat alhamdulillah. Terima kasih Kak Mamat.
0: Iya, udah sampai situ ya ternyata.
5: Iya,
0: ya.
5: Kak Mamat, Mas Andre.
0: Mantap.
5: Bu Rukmi. Bunda Rito, Mbak Julis, Mbak Ines, Mama Pian, Bu Ayu, Bu Agat Minim.
0: Iya, kemarin pada ke situ ternyata.
5: Orang sembilan,
0: banyak banget ya, alhamdulillah ya Bu ya.
5: Saya kaget ya, ngomong-ngomong, tahu udah sampai.
0: Untung gak kesasar telepon. Ya, udah jauh banget berarti ya itu.
5: Udah
0: ya.
5: Dekat rumah, berlepon. Cepronya sakit, langsung kaget, langsung sembuh.
0: Waduh, alhamdulillah didatengin ya, silaturahmi pada kesana.
5: Iya, kaget banget.
0: Iya.
5: Udah ngomong, pakai kebuat supres.
0: Iya, alhamdulillah.
5: Terima kasih semuanya yang datang ke saya.
0: Iya, semoga semuanya
5: naik
0: sehat.
5: Naik gunung.
0: Luar biasa banget kerjanya.
5: Salam buat Mbak Saminten, Mbak Tri, terus Bu Siti, Ruwano, Mama Srok, Kang Mamat, udah. Terus biasa nih jam. Mbak Yaya dan semuanya aja.
0: Oke, siap dan
5: terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
5: Selamat tugas, sampai tuntas, mulai selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ya buat Ibu Yati yang ada di benar. Oke. Ngapain ya? Ya, udah ya, cukup ya buat penelpon Sobat Sarah. Ibu Yati tadi lagunya apa? Kayaknya enggak minta lagu deh. Mah udah. Iya, malah nyapa-nyapa yang kemarin ini ya. Datang silaturahmi. Ih, Masya Allah banyak banget yang desel hari ini. Ada Ibu Suci, ada Kang Muhammad tadi udah ya. Ada Mbak Cindy, ada Mama Sheila, Mama Ashraf, Mbak Ami, Mama Ziva, Kang Roni, Bunda Julit. Ya, pada kalah ya. Semangat, semangat, semangat, semangat ya. Ada Kang Warto, selamat siang. Katanya Mbak Nia minta lagunya Ipang, Lumpur dan Berlian buat Mbak Nianya. Dan juga buat salam buat semua pendengar Sara FM. Thank you banget ya buat Kang Warto. Dari Mama Arshi, hai, waalaikumsalam, selamat siang juga. Mbak Nia minta lagunya dong, Mutiara buat Mbak Nianya. Terima kasih, sehat selalu, panasnya cetar banget Mbak. Iya, sama, tadi Nia berangkat aja tuh, wah, angin bantor gitu ya. Terus panas banget, ya, kapan nih hujan ya, semoga ya segera datang hujannya ya. Oh iya Mama Arshi, lagu Mutiaranya tadi udah muncul Gasik Dewek ya. Udah nomor 1 ya, jam 1 tadi udah masuk lagunya ya. Jadi thank you banget udah gabung pada kesempatan ya, pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua sehat, bahagia. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, lekas membaik juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, sakit gak enak ya. Gak enak lah, yang enak tuh makan ya. Iya, sakit tuh gak enak Sobat Sarah, jadi jangan mau sakit ya. Cepet sembuh yang lagi sakit-sakit. Dan ya juga ya, biar gak gampang sakit juga nih badan kita ya. Pokoknya harus selalu rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop emang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, jelas banget udah aman, halal, izin edar BPOM yang sudah ada. Apalagi nih Habutop udah herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Oh, yuk buruan coba dan rutin minum. Iyalah, udah beli ya, tapi gak pernah rutin minum. Ayo diminum Habutopnya ya, harus minum. Dan barangkali juga udah selalu order, repeat order gitu ya, ngulang order beli Habutop terus. Thank you banget, sehat selalu buat kita semua. Pokoknya harus pandai-pandai jaga kesehatan. Dan buat yang ada masalah penglihatan nih ya, penglihatan bermasalah, bingung curhat ke siapa, akhirnya apa? Akhirnya ya gitulah Mbak Nia. Ya gitulah, nyerah ya, ya gak ada tuh yang namanya ikhtiar. Ikhtiar dulu gunakan Vitama solusi kesehatan mata, karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol Vitamanya, itu isinya 50 kapsul. Beli dan dapetin bonus obat tetes Vimata. Nanti obat tetes Vimatanya diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata, bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Suci dalam debu, Nia munculin stay tune bersama Nia di Zona Malaysia.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
5: 98.4 Star FM.

0: Masih bersama nih ya di zona tersantuy. Hai hai hai, lanjut gak nih? Lanjut yuk. Ya lanjut sesi ponlap yang mau naik buruan. Ditunggu ya, ayo naik sesi ponlap kedua. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, Mbak Nia.
0: Iya, selamat sore Teh Ika, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia, sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
1: Boleh minta lagunya enggak, Mbak?
0: Oh, lagunya boleh, mau lagu apa?
1: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang, oke. Perasaan panas ya, belum gerimis di sini ya. Oke.
1: Salamnya buat suami yang lagi ngejahit nih.
0: Semangat, semangat ya. Lancar-lancar rezekinya. Laris sonis.
1: Dan buat semua pendengar Setara FM, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Nia yang makasih sama tugas sampai tuntas. Sehat selalu Mbak Nia.
0: Terima kasih Teika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih yang mau apa nih? Mau naik lagi lah ya. Oh, silahkan naik. Oh, ada nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore zona Malaysia.
2: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Halo. Iya, ini siapa ya?
2: Ini Mama Sheila.
0: Mama Sheila. Oh, Mama Sheila.
2: Iya.
1: Radionya bengong.
0: Dengung-dengung ya.
1: Minta lagu masih bisa gak nih?
0: Lagunya cek-cek dulu ya. Ah, udah penuh ini sekebok banget.
1: Ya udah, yang mau naik aja lah.
0: Yang mau naik ada lagu Gerimis Mengundang, Lumpur Berlian, Jaga ya, Jaga ya, dia yang kusayang.
1: Gerimis Mengundang enggak apa-apalah, biar enggak panas banget. Salam-salam ya buat Mama Astra. Bu Yati. Terus semuanya lah, enggak kenal.
0: Oke, siap.
1: Teman-temannya lagi pada jahit aja. Makasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Mama Sheila. Sehat selalu ya. Kayaknya lagi bingung ya. Mas, salam-salam ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore zona Malaysia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Hai.
3: On the memory.
0: Ini pagi terus ini. Hai, tumben bisa
3: bangun,
0: naik.
3: Bangun, pada bangun. Udah sore, bangun.
0: Ini ciri-ciri baru bangun tidur ini kayaknya ya. Orang pituru
3: ini,
0: ya.
3: Ini, Radu pada dibangunin nih. Suruh bangun katanya, gimana ceritanya. Semua epol ya kan?
0: Ya, iya. Emang panas banget, ceter banget ini.
3: Itu lagunya yang barusan naik Mama Sheila apa? Ngikut ya?
0: Iya, ngikut Gerimis Mengundang. Lagunya ngikut,
3: oh,
0: yang itu.
3: Gerimis Mengundang. Terus apa lagi?
0: Lumpur dan Berlian. Terus ada,
3: nah,
0: Jagalah Dia yang ku sayang.
3: Lumpur berlian. Kenapa kok tidak bisa membedakan Mbak Nia? Lumpur sama berlian. Bagusan lumpur ya. Ya, pokoknya semangat buat semuanya. Aku boleh salam-salam ya?
0: Boleh, silakan.
3: Oke, salam-salam sedikit ya. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Sedikitnya begitu ya. Thank you banget ya buat Bunda Ervit Akbar. Udah cukup. Uy. Udah ya, sabar ya Bunda Julit ya. Lagi belum rezeki katanya tuh. Ibu Suci, waalaikumsalam. Bani amat siang lagunya naikin gerimis mengundang. Oke, tiga orang ya nanti naik ya. Salamnya buat Nurul, semangat ngajinya, dan buat semua pendengar Star FM Kebumen. Semoga sehat selalu buat Bani amat tugas sampai tuntas. Thank you buat Ibu Suci. Dari Mbak Ami, waalaikumsalam, selamat sore juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat? Sehat dong. Tadi mau naik susah banget, desel-desel gak bisa. Mau salam-salam dong buat Mbak Darmi, Ning Septi, Tri, Rina, Rintik, Ocha, Aisyah. Semoga sehat selalu, sukses selalu, semangat kerjanya. Buat Mbak Ami, terima kasih. Makan-makannya lancar terus rezekinya. Lagunya Salah Apa dari Ipang ya. Buat Kanianya, Matuga, sukses selalu. Jangan lupa bahagia, thank you. Ditunggu lagu-lagunya ya. Nanti diputerin ya. Thank you yang udah desel-desel. Nanti ya, nanti lagi ya. Saking semangatnya sampai-sampai gak kerasa tadi ya telepon ya. Seru banget ternyata rame ya. Entah itu pagi, siang, sore, malam tuh Radio Secara Kebumen tuh tetap paling rame ya kayaknya ya. Mantap. Makasih yang udah monit dan juga yang selalu beratensi ya. Iya, kadang lelah juga ya beratensi terus lihat HP, ngetik kecil-kecil, banyak banget nama-nama orangnya, salam-salamnya, kadang ada yang kelewat sampai-sampai aduh matanya lelah, kemerahan, rasanya pegel banget matanya tuh, perih juga ya. Terus apa yang kita lakuin? Cuma nonton doang? Diam aja, jangan dong. Iyalah, atasi dong sakit matanya menggunakan Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, jelas karena udah ada izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Dan juga sudah halal karena sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Buruan. Beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Wih, buat sore buat buku Mi cantik. Wah, ngono pada rebutan lah. Aku monit bye mbak. Makasih ibu ya. Iya, udah ngalah ya. Oh, banyak banget gak tahu kenapa nih yang desel-desel tuh. Biasanya kan cuma berapa orang gitu ya. Sekarang udah ada 10-15 orang pada desel-desel, luar biasa. Yuk lanjut bareng lagu berikutnya dulu yuk. Semoga hujan segera datang ya, biar adem semuanya ya. Ada gerimis mengundang. Sejen bersama nih ya di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, penglihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Yuk, terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani ini ya. Ya, thank you Pak Karim ya, lagi goreng-goreng chicken ya kayaknya ya. Iya, nanti gabung lagi yuk bareng acara berikutnya bersama Nia sampai jam 5 sore bareng acara Pop Mania. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat sore sobat Sara Kebumen. Masih semangat enggak nih hari ini? Semangat semangat semangat. Oke, lanjut aktivitas sore hari ini sambil dengerin ya dong warga acara Pop Mania. Dan spesial banget hari ini di Popmania di hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya sobat Sarah hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, lekas membaik ya. Kita udah sama-sama doakan ya. Iya, ada juga yang lagi lagi mandi-mandi sore mau OTW berangkat ngaji ya. Hati-hati di jalan ya. Fokus walaupun deket nih mani jalan kaki, tapi tetap ya kadang ada nyebrang, ada motor gitu ya, harus pelan-pelan dan hati-hati. Oke. Dan ya emang pop di Popmania diputar lagu apa sih Bani? Boleh lagu band Indonesia ya, jadi lagu pop gitu ya, yang baru yang lama boleh sama nih ya, nanti request aja ya. Mau ikutan request gabung juga boleh, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya sore hari ini dia masih bareng Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, dan juga ada Vitama solusi kesehatan mata ya. Emang dua produk dari PT Denatur Indonesia Group ini tuh udah paling paling top banget ya. Banyak yang udah membuktikan, banyak yang udah sembuh, pokoknya banyak yang udah terbantu juga. Jadi harus sehat selalu kita semua ya. Iya, udah tahu caranya, tinggal kita yang mau atau enggak sehat gitu ya. Kita lanjut, kalau tadi udah ada anugerah terindah dari koleksinya Anmes ya. Kali ini nih ya puterin ada koleksi dari Gia Indrawati dengan judul 1000 kali. Stay tune bersama nih ya di Popmania, jangan kemana-mana.

0: Sayur.
1: Mas, sayur mas.
2: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
1: Bisa aja sih mas. Ada daun kelor gak mas?
2: Ada. Nih, seger, saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
1: Iya nih mas, saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
2: Betul Bu, daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja Bu?
1: Habutop?
2: Iya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tubuh buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
1: Wah, belinya di mana sih, Mas?
2: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul, tinggal satu, Bu. Soalnya lagi laris-larisnya.
1: Malah Aci mumpung.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sule.

Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Market.

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Kamu gak sendirian dari Kolis Yatip X. Udah nih yang munculin. Iya, gak sendirian lah, kan ada Nia setiap saat ya. Nyetel radio aja tuh udah dengar suaranya Nia ya. Iyalah ya, ada Nia juga tentunya gak sendiri. Banyak banget yang udah monet, bahkan yang lewat streaming ya, yang setiap hari dia setel radionya tanpa henti, non-stop pokoknya ya, Mania ya, setel terus gitu ya. Iya dong, semangat, semangat, semangat. Thank you banget udah setia gabung, udah setia monit, dan yang mau ikutan atensi boleh banget, silahkan ya, tunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Eh, bacain atensi dulu ya, phone labnya nanti. Ini rajin banget, dusel-dusel. Kerajinan bapak nanti ya. Aduh, Masya Allah, galvok jadinya mungkin ya. Ya udah, thank you banget yang udah gabung. Nanti dibacain WA-nya dulu ya sama SMS. Kebetulan tadi ada juga yang gabung di SMS. Nanti ini ya bacain ya. Dan sebelum dibaca juga untuk atensinya nih sobat Sara FM, gimana? Gimana aktivitas hari ini? Lelah, capek. Semua orang kayaknya sama deh. Capek, lelah ya. Kadang letih, lemah, lesu, kurang bugat, kurang fresh. Rasanya tuh pengen rebahan mulu. Enak kali ya kalau hidup cuma rebahan mulu, tapi nanti gak punya duit ya. Iyalah, harus lanjut aktivitas, harus kerja, cari nafkah. Semoga berkah yang kita terima. Tapi setelah cari nafkah, udah dapat gaji, udah dapat bayaran ya, gak hanya untuk kebutuhan, tapi untuk kesehatan juga ya, harus disisakan untuk beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop pokoknya sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Sehat halami untuk hidup yang lebih aktif bareng Habutop. Nah, Habutop juga berhasiat untuk penderita sakit diabetes, kolesterol, menjaga imun tubuh, nyeri sendi, asam urat, encok, pegel linu, masuk angin. Barangkali ada yang kena insomnia, darah tinggi maupun darah rendah. Nah, normalkan aja ya, rutin minum Habutopnya. Iya dong. Belinya di mana, Ben? Gampang loh, kalau lagi setel radio Sara itu dengerin ya, banyak banget loh. Antar di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Sekarang udah ada di mana-mana Habutopnya. Mau yang 50 kapsul boleh, yang 100 kapsul boleh, yang 200 kapsul sangat-sangat boleh. Silahkan ya, jangan sampai kehabisan. Iya, yuk lanjut baca atensi dulu ya. Yang belum gabung ditunggu di 0851 8606 9984. Selamat sore buat Mbak Isna yang ada di Rantrewingin Buluh Pesantren ya. Waalaikumsalam, Isna hadir lagi, katanya minta lagunya 1000 kali. Salamnya buat Mama Nadia, Oma Asra, Bapak Kenaura, Bu Yati, Bunda Wartik, dan buat semuanya aja, buat aktivitas, buat kakaknya, buat tugas, dan sehat selalu. Thank you Mbak Isna. Lanjut ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Gabung juga, lagunya katanya Mangu. Kirim salam buat Bania Anya aja. Thank you buat Ibu Sri yang ada di Purworejo, sehat-sehat ya. Mas Ion, hai. Waalaikumsalam, Mas Sarah juga. Katanya puterin dong lagunya Tip E, Kamu Gak Sendirian. Ya, kalau enggak Solja bilang I love you. Dan salam buat semuanya aja, mencore buat medianya, makasih. Thank you banget ya buat Mas Ion yang ada di Ayam Putih ya. Oh, lagi sibuk di kebun enggak tuh? Iya ya, kali aja lagi nyiram-nyiram ya, ada cabai dan lain-lain dan kawan-kawannya. Mantap-mantap. Sore buat Mas Ion ya, ada di Ayam Putih ya. Ada Mbak Tri di Wonosobo, waalaikumsalam. Baninya gimana kabarnya? Alhamdulillah nih baik, sehat ya. Semoga Mbak Tri begitu, sehat juga baik ya. Lagunya katanya dari Kangen Band, Tentang Aku, Kau dan Dia. Salamnya buat anak-anakku dan pejuang nafkah,
Semoga sehat selalu, panjang umur, full rezeki. Amin, amin ya robbal alamin ya. Emang doa tuh harus yang baik-baik ya. Adakah doa yang jelek? Enggak ya. Yang jelek itu sifat manusia. Doanya yang baik-baik aja ya. Ucapan juga harus dijaga yang baik supaya, ya, ucapan kan adalah doa, supaya terkabul doa-doanya ya. Oh iya. Oh, udah ya. Udah kayaknya udah kebaca semua. Iya, mungkin sore hari ini lagi pada sibuk. Kalau sore tuh mending ada yang lagi nyari air nih mbak ya, sumurnya kering, ada yang lagi nyapu-nyapu, ada yang lagi pokoknya sibuk-sibuk banget mbak Nia. Kalau sore mandi juga, jadi tangannya gak sempat pegang HP ya, gak sempat atensi, gak apa. Santai aja ya, ayo kita lanjut lagi bareng Pop Mania lagi deh. Ada Kangen Bang tentang Aku, Kau, dan Dia. Stay tune bersama Nia di Pop Mania.

0: aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu konsumsi Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ada aku di sini. Ya. Ada nih ya maksudnya. Iya. Sini. Lanjut enggak nih? Lanjut dong. Lanjut ayo buruan yang mau naik. Naik di sesi pon lab ya, langsung desel aja di 085186669984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat sore Pomania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar Bu Yati? Sehat Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, Ibu udah makan sore belum ini Bu?
1: Belum sore mah Bu. Siang udah sore belum.
0: Iya. Tapi tetap sehat ya Bu ya, semangat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bu?
1: Lagunya Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu. Oke, siap.
1: Salamnya buat Mbak Saminten, Mbak Sri, Bu Siti Wanom, terus Mbak Ahmad, Kak Mamat, Mas Andre, Bunda Ismito, Kustika Darmanto, Mas Oyong, Mama Silam, terus Mama Fia, Bunda Julis, Mbak Inem, Bu Rukmi, Bu Ngatmi ini juga kemarin foto saya kepada senggol katanya. Terus Bu Ayu, Putu Singgabak, dan semuanya aja Mbak.
0: Oh, semuanya aja, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya Ibu ya.
1: Ya, alhamdulillah. Amin.

0: Semoga Mbak Nia juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Selanya hati-hati.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut. Ayo, mana pencet-pencetnya ditunggu. Oke, ada siapa di sini? Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Mania.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi.
1: Ini pagi mulu ya, aduh-aduh, kayak orang pituruh. Pagi terus kayak orang pituruh ini mah, aduh-aduh.
2: Lihat masih, pagi nih. Sehat ya Mbak Nia ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Apa kabarnya Mbak Cindy? Sehat Mbak Cindy?
2: Alhamdulillah, aku juga sehat dan baik.
1: Tadi
2: kontes cuman gak bisa, ya udah tinggal bobo, radonya yang bunyi.
1: Oh, gitu. Ini ceritanya ngelilir ya.
2: Ini baru melek.
1: Oh, baru melek. Aduh-aduh, bersadar ini ya berarti ya.
2: Iya, kabarnya pagi, kirain masih pagi.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku merayu Tuhan.
1: Merayu Tuhan, oke, siap.
2: Alamnya pokoknya aku fotokopi yang sudah pada naik dari tadi siang. Ya, aku fotokopi baik,
1: mencepet yang gratis, Mireng. Iya.
2: Semangat dan rezeki full barokah.
1: Amin. Siap-siap Mbak Cindy. Oh iya, engkau konteni baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat sore Pop Mania. Halo.
3: Ya.
1: Iya, selamat sore Bapak Kesanika. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya ya, sehat enggak?
1: Sehat baik, alhamdulillah. Iya.
3: Minta lagunya, Mbak.
1: Apa lagunya?
3: Kira lagu lawas apa anyar, Mbak?
1: Oh, bebas kalau sama Nia, asal lagu pop Nia putar.
3: Firasat, Mbak.
1: Firasat.
3: Iya.
1: Oke, firasat ya Nia cari ya lagunya. Marcel, firasat bisa nanti diputerin.
3: Salamnya ngikut itu Bu. Siapa tadi Bu Yati?
1: Bu Yati sama
3: Cindy,
1: Mbak Cindy.
3: Jadi ngimpinnya pagi.
1: Tangi turu maklum. Iya.
3: Pertanyaannya ya betul bisa sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali buat Bapak Kesanika yang ada di Jemur ya. Yuk satu orang lagi gercep. Mana? Oh enggak ada. Yakin nih enggak ada nih, yakin. Yakin nih. Oh, takutnya nanti ada yang mundur lagi, udah ditutup ya kan kasihan ya. Oke, enggak ada notifnya di sini. Aneh banget. Dari ini ya atensinya ya. Waalaikumsalam katanya secara FM dari Garuda Sakti buat warga Sarwo Gadung Mirit. Mat kerja jangan lupa berdoa sebelum kerja, tetap semangat. Dan buat DJ-nya Matugas, thank you banget ya. Terus lanjut ada Mama Zafran. Waalaikumsalam. Badinya mau request lagunya Rindu Tapi Bukan Pilihan. Salamnya buat semua aja yang udah dengerin radio secara Kebumen. Buat Mama Kevin di Sangubanyu yang anaknya lagi sakit, semoga cepat sembuh. Buat Mbak Nianya, makasih, sehat selalu dan full barokah. Thank you Mama Zafran. Dari Kang Anto, hai Mas Sore juga request lagunya katanya Ziva, Wanita Biasa. Waduh, kok salah orang ini, emang suaranya sama kayak Mbak Rena ya? Iya ya, aneh ya, kok bisa suara orang ya? Aduh. Thank you banget atau enggak nih ya. Thank you banget ya. Makasih udah ikutan atensi. Mas Sarah juga nih buat Mbak Yaya cantik. Mbak Nia sehat-sehat ya. Salam buat semuanya aja. Lagunya Karena Ku Cinta Kau. Ini mah lagunya Mbak Yaya banget. Ya Mbak Yaya, ditunggu ya Mbak Yaya ya. Di list dulu ini ya. Terus lanjut dari Mama Ririn cantik. Mama Ririn batal ponlap ini ya. Mas Sore Mania, lagunya Merayu Tuhan di play dong. Kalau masih kebagian waktu, buat Mania tetap semangat, mau tugas, dan jangan lupa bahagia. Pulangnya hati-hati. Thank you Mama Ririn. Oh, ini Merayu Tuhan ya. Ada Mbak Cindy yang request naikin Mama Ririn. Ini dinaikin. Ditunggu aja untuk lagunya ya. Yuk, munggah-munggah lagunya udah. Udah deh, udah nih ya. Atur pokoknya. Ya, thank you yang udah gabung. Semangat-semangat sore, mandi-mandi sore. Ya, salat asar gitu ya. Yang lagi mau masak buat makan malam, mempersiapkan gitu ya. Buat masak-masak ria. Yang lagi santai-santai dengerin ya. Udah selesai mandi, seger banget. Lagi medang nih Mbak Nia, menghangatkan diri. Mantap banget. Ya, thank you banget ya. Tapi ya, jangan lupa juga nih, sambil santai-santai, sambil jaga kesehatan penglihatan ya. Penglihatan tuh udah pasti ya, perlu banget dijaga. Caranya gimana? Ya, caranya yaitu dengan coba rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata. Karena apa? Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati, mengatasi daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan apalagi? Dan kandungannya ya, dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ada ekstrak tomat, terus juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Ayo buruan, yang matanya sering merasa rabun, udah gak jelas untuk melihat, apalagi mata perih, mata iritasi, buruan jangan sampai terlambat obati dan atasi menggunakan Vitama. Beli Vitama dapat bonus obat tetes V mata. Nanti obat tetes V matanya diteteskan aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut lagu, ada Merayu Tuhan. Stay tune bersama Nia di Pop Mania.

0: Ang check-up ay, ah?
1: Betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingat lah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: wanita biasa dari koleksinya Ziva. Udah nih munculin. Oke, lanjut gak nih? Lanjut lah. Ya, ayo mau naik, ayo naik. Sesi pon live ke berapa ya ini ya? Kedua lah. Gas yuk, yang mau naik ayo ditunggu di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pomania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pop Mania, bareng Mbak Nia.
0: Iya, bareng Mama Asraf juga. Apa kabar Mama Asraf?
1: Sehat, alhamdulillah. Nembe tebluk mumah.
0: Nembe tebluk lah ya, pokoknya.
1: Mbak Nia sehat?
0: Sehat baik, alhamdulillah ini.
1: Semangat, aku mau request lagunya Ungu Saat Indah Bersamamu, dikirim ke Bapak Asraf. Baik,
0: ini Bapak Asraf dapat lagu spesial lah, pokoknya lah aku iri lah.
1: Iya. Yo, salamnya ya buat semuanya aja Mbak Nia ya. Sudah sore pada mandi biar wangi.
0: siap
1: ya buat Mbak Nianya, terima kasih, pulangnya hati-hati, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf. Yuk lanjut satu lagi deh, gas yang mau naik buruan. Iya, yang mau naik ditunggu ya. Oh nggak ada deh Mbak Nia, lagi sibuk. Oh nih. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pop Mania. Halo. Iya, selamat sore.
2: Sore.
0: Iya Mbak Ami, waduh, tutupan gue ya, sore ya. Mau lagu apa ya, Mbak nih. Ami? Lagu apa ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Cap cip cip kembang kuncup.
2: Ikut aja lagunya.
0: Ikut aja, ya wis lah, melu bela ya. Iya.
2: Iya, mau salam-salam dong.
0: Ya silakan, salam-salam dulu.
2: Ya, salamnya buat Mbak Darmi, Mbak Septi, Mbak Ning, Ocha, Rintik, Aisyah, Rina, Mbak Parmi, sama semuanya pendengar setia Setara PN.
0: Ada lagi.
2: Ya udah Mbak Nia, oh, makasih denger. Ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Ami. Makasih kembali. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Mbak Ami. Udah cukup untuk semua atensinya ya. Iya, makasih ya buat yang udah gabung hari ini, sehat-sehat. Dan yang lagi sakit lekas sembuh, yang sering mengalami masalah penglihatan, hayo. Iya, matanya bermasalah Mbak Nia. Gimana ya kalau udah gitu mah, solusinya ya emang hanya Vitama ya, solusi kesehatan mata, karena memang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM yang udah ada, dan apalagi ya. Iya, banyak yang udah membuktikan khasiatnya loh Sobat Sarah, jadi jangan khawatir lagi ya. Ada kandungan ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Dia gak bosan-bosan loh ingetin buat semua Sobat Sarah biar pada sehat bareng Vitama ya. Apalagi yang sering mengalami masalah mata nih. Sayang banget masih muda malahan sakit mata terus ya. Jangan ya. Yuk buruan, cocok juga nih untuk remaja loh. Jadi buruan dah, jangan sampai kehabisan, dibeli, diborong. Vitamanya di apotek dan agen-agen resmi kami, gak usah khawatir. Oke, lanjut deh, ada lagu berikutnya dulu Nia puterin. Dari lagunya Marcel, ada Firasat, Station bersama Nia di Popmania.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Oke, terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Sara Kebumi yang sudah selalu setia menemani Nia. Dan mohon maaf ya barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin. Maaf banget ya buat lagu yang belum bisa keputar, waktunya udah cukup. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Mm-mm.
2: Terus pegal-pegal di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh baik ibu, berarti udah mendingan ya bu pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya baik. Terima kasih Bu. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, udah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Mwah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Setara FM Kebumen.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Dalu punika kita sedaya mensyukuri nikmat saking Allah Subhanahu wa taala atas jadinya, adanya kesuksesan yang ada di kota Mojokerto. Dan alhamdulillah hari jadi pada malam hari ini sing disyukuri awake dhewe pun 108 tahun. Ini bukan waktu yang sedikit. Terus sing perlu dipelajari dalam momentum hari jadi salah satunya adalah kula kalian panjenengan sedoyo kedah sadar di balik semua kesuksesan apapun, keberhasilan apapun, akan suatu usaha-usaha itu pasti ada dampak dari perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Innalikulli natijatin muqaddimatan. Setiap hasil dari usaha-usaha ini pasti ada perjuangan pendahulu-pendahulunya. Lan niki wau sampun kula bahas, kula nembe dugi diderekne Pak Sekda panggening Ita, panggih Cak Wabub, Pak Dandim, Pak Wakapolres. Alhamdulillah sakopinan kali bahas. Ternyata pendahulu-pendahulu di kota Mojokerto ini luar biasa. Kata ada yang sudah ditemukan, ada yang masih diketahui orang sedikit, ono sing dipahami wong akeh dan sebagainya. Wah, ternyata luar biasa. Pejuang-pejuang, mulai pahlawan-pahlawan, mulai tokoh-tokoh, ulama-ulama, kota Mojokerto luar biasa. Dan alhamdulillah, ning Ita, ning Wali meniko merhatikan itu semua. Gimana ke depan itu diketahui masyarakat secara menyeluruh, khususnya para pelajar-pelajar. Lah, dalam momentum hari jadi malam hari ini, sing paling penting kita sadar, ini pasti ada keberkahan pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Mugi-mugi mawon, kulo kalian panjenengan sedoyo ison rusne perjuangane pendahulu-pendahulune ae dhewe. Apapun yang telah diperjuangkan minimal pomora iso nambahi dipertahankan. Syukur-syukur iso nambahi. Iki tambah istimewa. Dan berkali-kali dalam sambutan beliau ning Ita tadi saya amati beliau sangat berharap terus semoga kota ini barokah, barokah, barokah, barokah. Sering kula hitung ada beberapa barokah yang disebutkan beliau. Nggih toh? Lah akhirnya kula langsung kemu tandhawipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf. Nek pancen negara kuwi pengin barokah, entah itu kota Mojokerto atau katakanlah Indonesia. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ketakwaannya itu tadi istiqomah, kemudian keimanannya itu terjaga dengan baik dalam hatinya, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah ka langite Gusti Allah. Gusti Allah akan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Artine niku ora kenek mek gur jagakne pemimpine tok mboten cukup. Mek gur jagakne semangate rakyate tok ya ora cukup. Tapi nggih kados dalu punika harus ada sinergitas antara pejabatnya, ulamanya, umaroknya, kemudian rakyatnya. Iki mang yo kompak meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Mantun niku jaga keimanane ning atine dewi-dewi sampai akhir hayatnya masing-masing. Lah ketika ketakwaan dan keimanan ini tadi terus terbangun dan terjaga dengan baik, infoko pusat A1, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Gusti Allah bakal ngedukne barokah. Lah Gus, maksudnya terus barokah ini ku mungkin apa mawon? Katakanlah apa yang diprogramkan ning Ita ini akan mudah dijalankan. Dilala gampang, dalane temu wae. Dilala Pak Dandim, di program tentang keamanan atau apapun, dilala gampang e. Diterima ora keos. Pak Kapolres, Pak Polisi, mengamankan apapun, dilala kok enek. Lah niki nek barokah. Terus nek rakyate napa, Gus? Dilala sing tani. Ngencepne pisane lho, sesuk isuk langsung nguwah. Lah. Ya ora ngono kuwi. Dilala tata lancar. Umpamane sing ternak pitik ayam petelur dilalah biasanya ngendoki sedina siji malih telu lah tiba no ketambahan ndoki sing ngopeni lah lan dilalahi gampang ae plek plek plek plek plek plek ning wali dilalah gada program apa sret mahasiswa beasiswa pinten wau wah luar biasa dilalah iki lho sing di beasiswa iki yo semangat kabeh. Dilalah sesuk yo dadi profesor kabeh. Dilalah koyo ibu-ibu ngeten iki, kalah karo jagongan karo nyapo gawe kekretek vitasan apa dilalah payu, home industri. Dilalah gawe bandu iso murup. Sing resiko nyetrum utek. Lah. Dilalah iki lho payu didol nek pengajian Gus Ikdam no 15.000 20. Piro? 20.000 kacek 5.000 ya protes. Walah mak, mak. Ya wis, bakule kon ngedukne sapa kuwi sing bakulan. Nggih, dukne kala-kala didiskon 30.000 ngono lho. Lah. Dadi ora malih 20, 30 pisan. Lah. Dilalah ngoten niku nek barokah. Barokah niku dadi gampang ngoten. Ternyata nek balik ditarik wonten Al-Qur'an, kuncine gen barokah niku wau adalah penduduknya. Nek bahasane penduduk berarti kabeh. Ora iso pemimpine tok mboten saged mboten dadi. Ya pemimpin ya rakyate ya kabeh. Pokok sing manggrok, sing manggen wonten daerah niku wau. Ketakwaane dibangun kabeh. Mantun iku keimanane dijogo. Gus pun paham, cetha, lanjut fasol berikutnya. Berarti intine kan kuncine gen barokah, apa yang disampaikan ning wali niku wau kuncine awake dhewe kabeh kudu kompak takwa ning Gusti Allah, kemudian menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita. Oke, jos jis, kabeh paham. Lanjut. Terus sak niki permasalahane Gus, membangun ketakwaan niku ora penak kaya omongane jenengan, Gus. Angel. Kadang anak kula, bojo kula kepepet ngono moro-moro ngeslot. Kadung kula suwe mangat ngaji jenengan, Gus, istiqomah. Sesuk cethuk kancane ngono wis bengi pengajian akbar isuk wis hibah akbar neh, Gus. Tukang rasan-rasan wonge teko. Kudunge apa? Kudung putih linggone ngarep. Lah. Wonge malah goyu. Wong Kota Mojokerto ora tau enek sing nesunan ya. Jan jos jis tenan. Angel, Gus, membangun ketakwaan, apa neh mempertahankan keimanan, Gus? Wangel, dilalah sing nom-nom ngacung. Leres, Gus, mempertahankan keimanan angel. Teng mriki niku umpamane ning taman, taman apa niki namine? Taman Bahari. Wonten Taman Bahari iki dilalah kadang Satpol PP kadang nopo enek peraturan dilarang pacaran, jangan membawa yang bukan istrinya. Dilalah. Jogo keimanan niku nggih wabot, Gus. Kadang kula nggih cakruk teng mriki ya. Linggo ning sor pelem ya penak. Dilalah engko malah yang-yangan, dilalah engko nyapo. Nggih penak, Gus. Jenengan matur penak. Sakniki membangun ketakwaan dan menjaga keimanan niku wau terus pripun solusine? Resepe nopo? Lah, niki kula kei resep. Qala Al-Faqih radhiyallahu an. Yuqalu ada ulama yang ahli faham agama, beliau menyampaikan aslu to'ah salah satu asyak. Asal dari ketoatan, aslu to'ah menikah salah satu asyak. Ada tiga macam. Ditulis aslu to'ah salah satu asya. Nek jenengan pengen takwa berarti kan pengen to'at ning Gusti Allah no? Asalnya itu ada tiga hal. Niki sing ngomong ngujuk cangkeme ikam, sing dawuh ulama al-faqih yang paham ilmu agama. Yang pertama apa? Orang tersebut harus memiliki yang namanya al-khauf. Khauf niku napa, Gus? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki kira-kira wis duwe khauf napa mboten to, Gus? Kula niki wis duwe wedi karo Gusti Allah napa dereng to, Gus? Fa'alamatul khauf tarkul maharim. Uwang niku nek wis wedi karo Gusti Allah tandane mulai ninggalne barang sing diharamne Gusti. Nek jenengan jik gragas haram barang disikat, barang-barang disikat, bojone tanggane dijak ning taman, gedange tanggane diunduh, berarti khauf belum ada di dalam diri panje mulak no kon to'at angel. Nek pengen to'at aslu to'ah yang pertama adalah al-khauf. Tondone al-khauf tarkul maharim. Wong kuwi mang ninggalne perkara sing diharamne Gusti Allah. Sebelum melanjutkan wonten ayat dawaken ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wonten surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala dawaken he wong sing beriman taat ning Gusti Allah, taat ning Rasulullah, taat karo pemimpinmu. Sing piye pemimpin sing piye? Pemimpin sing nggawa kemaslahatan nggih rakyate. Lah berarti nek pomo alamatul khauf niku wa tarkul maharim. Kae dhewe iki duwe kewajiban kon taat, taat dengan ning wali, taat dengan pemimpin-pemimpin kita yang pemimpin kita itu membawa kemaslahatan untuk rakyatnya. Lah artinya uang niku nek duwe khauf berarti ora trimo mek gur ninggalne sing diharamne Gusti Allah. Tapi apapun yang peraturan kebaikan iki ya lakonono. Mulakno nek kurang luweh teng pidatone ning wali wae kan enten ini sumber daya alam atau apapun ini bisa kita kembangkan, bisa kita raih keberkahannya itu karena sinergitas kerukunan kekompakan kita semua. Niku butuh domane panjenengan terus semangate panjenengan. Artinya nek jenengan niku duwe khauf jenengane aja mek gur pinter protes tok. Pinter maidut tok. Tapi gimana? Panjenengan juga menaati apapun program kebaikan para petinggi-petinggi panjenengan. Niki kok kula mbelani sing ning dhuwur mboten. Tapi sing ning dhuwur niku wae ya kudu duwe khauf. Ya kudu ngati-ngati tenan. Apapun yang dikeluarkan niku memang demi maslahatul ummah. Demi maslahate umat. Ngoten. Lah nek jenengan kok wis duwe khauf niki Masya Allah luar biasa. Hari-hari ini lekas arep nyapa kaya bapak-bapak, ibu-ibu, cah nom-nom arep nglakoni apa beh. Umpamane ning kene nek peraturan bla bla bla bla bla. Wis ditandangi tanda tangani ning wali, ning kene ora oleh ngene. Umpamane taman lah nggih, contoh taman lah, nggih to. Mantun iku njenengan duwe khauf. Wah, aku duwe kewajiban taat karo pemimpinku. Wis sing gawok Al-Qur'an. Sing diwaca Gusti Dam diingi. Lah. Jenengan arep melanggar aturan kuwi mang duwe khauf. Wah, nek aku melanggar berarti aku ora tarkul maharim. Berarti aku taat ning Gusti Allah angel. Lah nek aku taat ning Gusti Allah angel, Gusti Allah ra sida ngeduk ne berkah ning daerahku, ra iso ngeduk ne berkah ning uripku. Mudeng. Lah, berarti runtutane ngoten niku. Jenengan kudu duwe khauf. Lah nek wis duwe khauf, wah maca peraturan. Wah, ini dari Pemkot enggak boleh seperti ini aturannya seperti ini ID ra oleh ngawur ngene iki wah dodolan ra oleh sak ngen-ngen ngene iki demi ketertiban demi kemaslahatan ngene wah jenengan penak ya an ngapunten Pak ngapunten niki ternyata mboten pareng nggih mboten pareng kok duwe khauf ngoten niku Masya Allah dawuhipun Imam Ghazali uang niku nek duwe khauf al khauf sautullah al khauf Takut kepada Allah itu adalah sautullah. Cambuknya Allah yasuku bihi ibadahu ilal muadubah alal ilmi wal amal. Yang mana mendorong memotivasi seseorang, uang niku nek dikhauf malah terdorong untuk menambahkan keilmuan di dalam dirinya, mari kuwi malah semangat nglakoni amal soleh. Tapi nek uang wirang dikhauf, peraturan negara tendang. Apa-apa tendang. Diomongi wong ra kenek. Diomongi malah nyuwuk. Wonge teko sing diomongi malah nyuwuk ngono. Kudungan apa kopian kira-kira? Lah, apa kopian nggih serban wonge ning dhuwur sing ngomong iki? Lah. Pon mudeng nggih. Jenengan kok nek lekas dhewe wedi ngoten niku, po enak, Pak. Jamaah ST ditata ngoten iki. Putri sini, putra sana, ngene-ngene. Wangel toh? Lah, berarti rung duwe khauf. Berarti ya rung duwe khauf, nek rung duwe khauf, lah kuwi taat ya wangel. Kuwi jo meneh panitia, bojone digetak mungker ngene. Laras? Ah, wong kudu duwe khauf, niku aslu taat. Qala al-faqih sing dawuh senes ikdam. Ulama sing paham agama nek gak percaya dibuka kitabe ning Tanbihul Ghafilin. Terus aslu to'ah sing nomor kalih niku napa to Gus? Aslu to'ah sing nomor kalih ar-roja. Orang tersebut memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin duwe cita-cita ngene, tapi cita-cita niki wae ora berharap kepada manusia, harapannya kepada Allah. Ya Allah, katakanlah, yo dimulai kon dhuwur, katakanlah dimulai dari programnya beliau ning ita. Kula pengin dadekne Kota Mojokerto ngeten, ya Allah muga-muga diridoni, dirahmati Gusti Allah, diberkahi. Mari kuwi rakyate yo ngono. Ya Allah, mugi-mugi program kesaenane niku ngeten-ngeten-ngeten. Mbok pasti istighosah, mari salat Fatihah. Duwe harapan padha ngoten niku. Wis kaya jenengan niki wau kula niku enten sing nyalami teng mriku ibu-ibu. Gus, kula jamaah asor sing ana alhamdulillah berkah. Hadir ning sore sing wonten Blitar. Anak kula dadi TNI, Gus, ngene-ngene-ngene. Sing kula marmi mboten masalah, yugane dadi TNI. Masya Allah, berarti ketika ngaji di sana di Blitar, orang itu memiliki rojak. Harapan kepada Allah, butuh rahmati Gusti Allah piye lantaran ngaji istiqomah anak iki mang dadi TNI ini wow. Dan ketika seseorang iki kok duwe rojak harapan kepada Allah niku dadi aslu to'ah yang nomor dua, asalnya ketakwaan yang nomor dua. Lho Gus, tandane kira-kira kula niki wis duwe rojak napa dereng? Mbawane enek ibu-ibu sing kudung putih klambi putih iki takok. Kira-kira kaya kula niki pun duwe rojak napa dereng to? Fa alamatur rojak ar-rogbah fit to'ah. Uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah seneng karo perkara ketaatan dateng Allah Subhanahu wa taala. Suka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jenengan ngene lho, mangkat ngaji semangat. Mangkat selawatan semangat. Sing diarep-arep ora kok genti celuk Gus Idam bar kuwi entuk sangu mboten. Krana duwe rojak, duwe harapan ning Gusti Allah, muga-muga aku engko entuk ridho ning Gusti Allah. Ternyata niki dadi aslu to'ah sing nomor loro. Harapan ya Allah, mugi-mugi kula ngeten ya Allah, duwe harapan. Lah, tandane wong nek duwe harapan, harapan dateng Gusti Allah ar-rubbah fi to'ah. Seneng lakoni ketaatane seneng. Dia suka melakukan ketaatan dan suka melihat orang lain melakukan ketaatan. Wah, iki wong jujur, wah iki wong apik, wong iki wong istiqomah. Wah, iki wong ahli Quran, wah iki ahli jamaah, ahli apa? Seneng ngoten lho. Seneng. Lah niku tandane rojak dateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten Al-Qur'an, wonten surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahatu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah." Uang sing berhijrah, berhijrah, orang yang berhijrah, yang berusaha lebih baik daripada masa lalunya, kemudian yang berjuang di agamanya Allah, wong-wong iki lho sing ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Dadi nek miturut Al-Qur'an, tandane rojak niku wau uang kuwi selalu berusaha pengen luwih apik. tambah sepuh, pengen tambah apik, tambah istiqomah, tambah sae, mantun niku dalam aktivitasnya ini tadi diniatkan berjuang di jalannya Allah. Ora aneh-aneh, ora mayang mentoleh, cara bahasane wong-wong nggih. Ora mayang mentoleh, ora bingung dan sebagainya. Ulaikal ladina yarju ulaikal ladina rahmatullah. Ulaikal ladina ya Allah ya Rabbi Karim, ulaikal ladina ulaika yarjuna rahmatullah. Lah wong-wong sing ngeten iki, wong-wong sing ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Ah, pun nek jenengan niku berarti pengen uripe luwih apik, luwih tata, melok bareng-bareng optimis membangun kota Mojokerto yang lebih baik, lebih nyaman dari sebelumnya, walaupun sakdurunge wis nyaman, pengen luwih nyaman neh kabeh kompak. Oh siap ning, wis kabeh dukung sinergi, wis kompak. Dongakne minimal ora iso urun napa, ora iso urun pemikiran melok dongakne, muga-muga program kesaenane hasil dan sebagainya. Wah niki luar biasa. Khauf roja sudah punya. Terus sakniki untuk membangun ketaatan di dalam diri kita yang nomor tiga apa? Al-hub. Khauf roja al-hub. Al-hub itu apa? Memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang nek pengen taat karo Gusti Allah tapi ra duwe cinta ning Gusti Allah angel. Loh, tapi kalau ketaatan itu dibangun dengan cinta, pasti akan hadir ketaatan yang tulus dan ikhlas. Ora usah angel-angel contone, nyun sewu. Jenengan-jenengan pas jik enom niki lho, Bu. Pas bucin ngono lho, heleh. Umpane ibu-ibu dijari tulung yangi ngono, yang gawe rapno tugasku ngene, eh wis guyang guyu dhewe dinyangi to sing lanang-lanang ya ngono, wah lekas bucin cinta ngono, wis banjir bandang tendang, udan deres tendang, ya ora. Nah, mulakno landasan ketaatan yang paling penting nomor tiga setelah khauf roja adalah al-hub, memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tandane nek wong niku wis duwe cinta napa to Gus? Alamatul khub as-sauq wal inabah. Senantiasa rindu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi lekas khilaf, ya Allah balik ning dalane Gusti Allah, salat tobat, istighfar neh. Woh aku diingi khilaf, woh aku diingi tibakno nglanggar ngene, aku diingi nglanggar aturane Gusti Allah, aku nglanggar iki, wong gampang seleh. Khauf, roja, al-hub, tiga hal ini panjenengan jaga diterapkan dalam hidupnya, saya yakin ketaatan akan muncul di dalam diri panjenengan. Lah ketika seseorang itu taat, berarti ketakwaannya telah bertambah dalam dirinya. Nek ketakwaannya bertambah dalam dirinya, sejalan dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh. Gusti Allah ngrojok barokah ke langit. Wah, lah kuwi lho langsung rahmate grodokan Imang. Kuwi rahmat Gusti Allah Imang grodokan. Rak, panitia grogi. Kene dhewe yo ndredeg. Sujokno ning ngisor renek sirah. Ah, tapi aman, tenang, jos jis. Bal ngoten niku. Mulane khauf roja al-hub, nggih to? Lah Gus, niku wau sing jelang terang, nek kan asale taat. Terus wau kula kemutan jenengan matur walau anna ahlal qura amanu wattaqo. Lah amanune iman niku kok mboten jenengan terangne niku wau. Apa sing diarani iman? Suatu ketika para sahabat tanglet, ya Rasulullah, mal iman. Nopo iman niku? Iman niku sejatosé nopo? Kala Rasulullah jawab, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaik mimma siwahuma. Sing diarani iman kuwi sak temene nalikane Gusti Allah karo Rasulullah kuwi mang luweh ditresnani daripada liya. Artinya apa? Di dalam hati orang tersebut Allah tidak hilang, Rasulullah tidak hilang. Artinya apa? Berarti dalam aktivitasnya meniru uswah hasanah Rasulullah. Wong kuwi ora kaken pola, ora atraksi. Semisal arep ora jujur, kelingan Gusti Allah, kelingan Rasulullah. Kemudian ketika mencintai sesuatu berlebihan, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulullah, wis langsung ditoton neh, istighfar neh. Wis keimanan, ketakwaan terbangun, insya Allah. Apa neh kuwi sing nglakoni wong kota Mojokerto? Baik itu pejabatnya, nek ningali ning ita wis ketara istiqomah muslimat nyel. Gitu toh? Iki karek rakyate karo garangan-garangane piye? Anu wonten. Nek wis takwa, iman terjaga, masya Allah, insya Allah, kota Mojokerto ini pasti akan menjadi kota sejalan yang diharapkan para pendahulu-pendahulu kita, pasti akan menjadi kota yang tambah maju, kreatif, makmur, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dadi kota sing jos jis, ora trimo jos tok, tapi jis barang. Paham? Napa? Jos jis. Lah niku lho. Mila saking menika, ketarane kok ning uripe panjenengan, ya Allah Pak, Bu, iki nyapa rumah tanggane ID berkahe kok kaya kurang. Duit oleh tapi pangga bablas e. Wonten sing ngalami ngoten niku. Kaya rung digawe apa-apa tapi gampang teh. Akhirnya nek entek cepet suudon arep tanggane jerene ngutuyul. Lah. Wong itu kok. Ah. Ah, kok enek eto Pak, dilalah musibah kok panggara wis enek. Jajal. Dibenahi. Kira-kira takwane karo Gusti Allah ya apa kurang. Lah nek tapi ra duwe semangat nglakoni takwa. Kok panggah ngono-ngono ae. Lho, uang niku mboten mesti nyambut gaene padha kadang asile ora apa krana beda keberkahane oleh padha nyentele ora apa krana sing sitok barokah sitok biasane ora leres napa mboten. Lah nek pengen barokah ternyata kuncine tatanan keimanan ning atine panjenengan, mari kuwi unggahno sak cepet-cepete sak dhuwur-dhuwure ketakwaan ning Gusti Allah. Kuncine telung perkara kemang khauf roja al-khub. Mulakno njajal engko nek pomo ning rumah tangga kok ngono. Lah iya iki enek. Mari sampean loro aku, mari kuwi anak, mari kuwi kae. Kae-kae iki ngene, jagung panen duwite langsung entek, pari panen duwite langsung entek. Dodolan laris dagangane entek, moro-moro duwite ya entek. Utang ora sudo malah tambah akeh. Lah iki kira-kira piye njajal? Ngaco mari kuwi kira-kira khauf niku wis enek urung ning atine. Sering langgar peraturan Gusti Allah apa ora? Sudah tarkul mahrim apa belum? Sudah meninggalkan yang diharamkan oleh Allah apa belum? Mari kuwi roja apa ora? Berharap rahmati Gusti Allah apa barno wis ora ngawaki? Dan nek secara otomatis uang niku nek duwe harapan ning Gusti Allah ya salate tata. Lucu kula duwe harapan Gus ning Gusti Allah tapi salat belas. Setahun pisan Idul Fitri tok. Wong itu kok Jumatan seminggu pisan ya penting ya pancen iya larep ping pira ya ora mari kuwi ra duwe khuf ra duwe tresna karo Gusti Allah apa mang tandane nek tresna wong kuwi mang senantiasa ingin kembali kepada Allah dan senantiasa bertobat kepada Allah ya jalae dhewe iki wis gampang rasane arep balik ning Gusti Allah apa ora, ngrasane kelingan mati apa ora, terus gampang njaluk ngapura ning Gusti Allah apa ora. Apa ae dhewe iki terus ngrasa luwih bener? Lah kuwi. Wis nek khauf roja al-khub niku dibangun ning uripe insyaallah tiang niku wau konsisten takwa dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menjadi apapun, mau menjadi pejabat, pegawai, rakyat, petani, pedagang, nek ketakwaane kondusif wong kuwi mang dirahmati Gusti Allah. Ketarane asile tuwiti anak wayahe kuliah dilalah ning wali pas ngetokne beasiswa. Jos jis. Ya ta? Iki piye iki wayahe kuliah iki ngene dilalah anak niku wae kok pinter, Pak. Mbok, iki mang biasa, tapi karena ketakwaane istiqomah dilalah anake cowerdas. Hitung-hitungan cowerdas. nek mboke perhitungan. Lah. Wong teko sing perhitungan. Teko, alhamdulillah. Lah mila ngoten niku. Mugi-mugi tapi kula yakin masyarakat Kota Mojokerto insyaallah sedaya niki istiqomah bertakwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin sedaya ingkang rawuh niki imane terjaga. Mugi-mugi sampai akhir hayatipun lan mugi-mugi sedaya menawi sampun wancine husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Monggo sareng-sareng kin tambah semangat sing nggawa flash HP flashe dimpakne. Dimpakne flashe HP. Tak dongakne sing gelem ngempakne flash utange lunas. Sugih dunya akhirat. Mugi-mugi cepet umroh Mekah Madinah. Kabul hajat-hajati. Flashe dimpakne cobi. Ah, tuwitik men. Nah, kabeh dimpakne kabeh sampai tekan mburi jembatan kabeh sampai sing ning BNPD BP teh Bank Jatim ambulan kabeh dimpakne flashe HP. Nah, sing gelem mbakne flash tak dongakne duwite akeh. Ketakwaannya bertambah. Rizkinya unlimited. Tak terputus. Yo, flashe dinyalakan. Flashe dinyalakan kabeh sing ning ngarep kurang akeh. Ah, bareng-bareng mengke mau selawat Jibril kali Hadroh Pusat. Tujuannya membaca selawat Jibril. Pertama mencintai Rasulullah, kemudian agar kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dinyalakan flashe, gin ora kalah karo konser. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Masya Allah, luar biasa. Wong kota Mojokerto panjen top tenan. Tidak ngaji nih ngerungok nih yuto wenanan. Tidak solawatan yuk semangatnya luar biasa. Masya Allah, mugi-mugi sedaya umure barokah. Tak lanjut nih titik kersane lengkap. Mulai gin gue sanggup kabeh. Masalah toat, masalah takwa, masalah keimanan dan membangkitkan semua itu sudah clear tadi di awal. Quran hadisnya pun lengkap. Sak niki nek semisal kula dilalah niku kadose kula niku pun lumayan Gus. Dilalah kula niku jamaah nggih pun oke. Salat pun oke. Cara ngomongne barokah kula niku rada ngrasakne Gus dilalah urip niku kok dilalah enek toto ae. Terus niki carane mengamankan pripun? Cara nikmat niku gen ora rok-rok asem. Ora kok mek gur mak nyuk tapi gen awet niku pripun? Lah, hindarono penyebab-penyebab kemaksiatan. Dadi nek ketaatane wis terbangun istiqomah, kunci nomor dua agar kenikmatan atau keberkahan itu terjaga, tidak hilang, hindarono perkara-perkara sing dadekne Gusti Allah duka. Lah niki napa? Maksiat. Maksiat sing dadekne Gusti Allah duka napa mawon? Aslul maksiat salah satu asya. Nek mang asale ketaatan nenek telu, sakniki asale kemaksiatan niku nggih enten telu. Niki asal kemaksiatan sing bahaya sing nyebabi wong mamane ning dhuwur iso sampe muduk derajate. Naudzubillah min dalik. Ketarane munggah melejit tapi iso muduk. Lah niki bahaya. Kene sampe Allah turun tangan ngedhukne iki bahaya banget. Lah niku napa mawon Gus sing kudu dihindari dan kudu dijogo agar kita tidak melakukan hal tersebut napa mawon niku? Asul maksiat salah satu asya sing pertama adalah al-kibru. Uang nek wis istiqomah ngibadahe, keimanane wis toto, katakanlah wis mulai nyaman dengan ibadahnya, hindari yang namanya al-kibru. Gumedi, sombong. Salah satu ciri-ciri wong sing sombong apa? Kriteriane apa? Angel dinasehati, angel tuturane, diomongi malah nyuwuk. Lho bahaya niku. Lho walaupun kaya Gus Idam ngeten iki apa dilalah kok cethuk kiai, cethuk napa? Ingkang yuswane langkung sepuh, keilmuannya tinggi dan sebagainya. Ya kita mendengarkan. Ditukani nggih dirungokne. Lah niku istimewane. Sing paling penting ngoten niku. Lah niku bagi siapapun. Kita harus menghindari itu. Baik, mulai dari kalangan petingginya sampai bawahnya. Al-kibru niku aja sampai. Tuh. Mulai kita contohkan mulai dari kalangan petinggi sampai kok enek petinggi mari kuwi duwe jiwa al-kibru, tidak menerima aspirasi dari yang bawah. Iki yo bahaya. Leres napa mboten? Tapi rakyat iki mang yo dilalah diomongi yo ora kenek. Al-kibru sombong diomongi ora kenek. Pak niki wajine ngeten lho Bu, wajine ngeten. Wah, nawesu. Ora iso. Ora iso. Pokoke uang ini pokoke bahaya napa mboten Bu? Kaya jenengan dituturi bojone ngono. Bu, gelangi kalungi sing niki mawon lho. Engko gencik duwe turan kena nggih tuku beras. Pokoke iki PT-ne guling. Ya ora? Nek kena pokoke berat, nggih napa mboten? Lah kudu dirungokne sik. Ae dhewe yo nampa nasihat. Wah, pomong emosi ngono istighfar. Astagfirullahaladzim. Jane aku ki kleru apa bener? Menerima masukan dari yang lain dirungokne. Ngoten lho. Gen ora al-kibru lho. Gus, niku napa bahaya? Kok iso bahayai napa? Lho, niki pun enten contone ke jaman ruwiyen. Ruwiyen niku enek makhluk sing paling josji sak dure menungso. Napa malaikat, Gus? Senes. Sak dure nek. Riyen sing sak dure sinten? Iblis. Iblis niku riyen ing surga niku kok paling ngetop deke. Sak dure malaikat. Fa amal kibru fa kodohara min iblisa haitsu umira bisujud. Fastakbara hatta soro malunan. Suatu ketika iblis niku wau diperintah kare Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah nyiptakne mbah Nabi Adam, iblis sujud to, iki makhluk tas lek nyiptakne. Iblis kemlarat. Ana khairun minhu, aku luwih apik daripada cah iki. Kholaktani minnar, aku diciptakne saka geni. Wa kholaktahu min tinin, cah iki saka lemah lempung. Enek sing saka lemah sengketa barang sing wangel tuturane kadang. Wong itu kok. Lah. Pokok ora lemah kuburan. Lah. Wis iblis nesu ngoten hatta soro malunan sampai akhirnya karo Gusti Allah krana kesombongan iblis dilaknat karo Gusti Allah. Akhirnya bahkan sampai ditok ne saka surga biyen top ngetop dhewe manggene ning surga wis penak wis tata marwi krana sombong diduk ne derajati. Bahkan saiki nek wong elek ngono wong nek ngelokne ngono iki jane menungso apa iblis to iki. Lho ya ora. Ya ora. Padahal niku riyen ngetop wonten. Mugi-mugi kita terjauhkan dari yang namanya takabur. Amin Allahumma. Amin. Kula yakin Kota Mojokerto tidak ada orang yang takabur. Wong kula tingali wonge tawaduk-tawaduk khusuk ngono kaya ibu-ibu ngono masya Allah luar biasa iso srit tenan. Srit. Wis. Terus asal kemaksiatan yang nomor dua apa yang harus kita hindari? Sakwise takabur apa? Wal khirsu. Rakus. Ternyata uang niku nek wis tata, wis barokah sembarange kok sampai muncul ning atine khirsu, rakus. Iki bahaya. Bahaya. Wong khirsu, wong rakus iki apa? Nyun sewu. Bahkan ini penyakit hirsu rakus ini biasanya dimiliki karo uang-uang sing malah wis enek, wis toto. Bahaya niku. Lho, uang niku biasanya nek pas jek minim, ora enek apa-apa, iki malah dermawan, Pak. Tapi biasanya nek lekas duwe, iki ngetok nih malah angel, mari kuwi malih ning atine pengin kabeh dituweni. Leres nombo dan rakus. Apa-apa mulai disaruk. Gruwagas. Gruwagas. Ning omah wis enek barang ngono apa bojone tanggane diwinceng ae. Lah iki lho tukang nikat wong ini ngarep iki lho. Lah. Mari kuwi apa-apa sikat-sikat-sikat. Uduk teke, uduk hake barang dipangan barang. Naudzubillah min. Lah niki asal kemaksiatan. Dan ini juga dari zaman dahulu, zaman Mbah Nabi Adam. Nalikane Mbah Nabi Adam wis nyaman-nyaman ning surga karo Gusti Allah dibaturi. Diciptakne Ibu Hawa, mari kuwi pengen kekal ning surga, dahar buah kuldi Mbah Nabi Adam. Jawane gen kekal, gen selawase ning surga padahal wis diweling karo Gusti Allah, aja nyedheke ora oleh, apa meneh mangan lemah diunduh. Akhire mamane ning surga malih diduk ning donya. Ngoten lho. Lah niku krana muluk-muluk niku wau. Mulane kaya kula kalian panjenengan saya kudu belajar ngoten niku. Piyake dhewe ora khirsu, ora rakus, ora kuwesusu kudu ndang duwe, kudu ndang iki, ngutang iki. Uang niku nek kesusu-susu, rata-rata wong sing khirsu napa to? Wong kudu ndang duwe. Kemudian merasa hidupnya itu selama-lamanya. Lah niki bahaya. Lali karo mati niku bahaya. Akhirnya khirsu. Lah nek wis khirsu, wis mamane toto kuwi malah menghalalkan segala cara akhirnya dadi kemaksiatan sing nyebabi Gusti Allah murka. Wis takabur khirsu wis nomor telu asale kemaksiatan malih nopo? Al-hasadu. Inggih punika hasud ning atine duwe sifat iri deng. Ternyata niku bahaya. Bahkan kuya iso nyebabi Gusti Allah murka wong sing mamane ki mang padahal berpotensi surga iso dilebok ning neraka ning Gusti Allah. Dan itu juga dicontohkan pada zaman dahulu. Wa amal hasadu faqad dhahara ala ibni Adam qabila faqatala akhahu hatta udkhilan nar. kaya kejadian ini Qabil karo Habil. Qabil ini moro-moro biyen ini padahal anak mbah Nabi Adam. Qabil Habil kembar dilalah mungguwe Qabil bojone Habil ini memang luwe srit. Beh, wong ngerti kembar lah bojone Habil ini luwe srit tau ini kita yuk mulus kaya wong kota Mojokerto lah hasut. Padahal dawuhipun Allah nanu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya. Allah Subhanahu wa taala sampun jatah bagiane wong urip ning donya iki dhewe-dhewe. Idam bagiane ngene iki. Ning wali bagiane dadi wali kota. Mulane yo pengen dadi rong periode. Lah kuwi kok aku malah atraksi pengen dadi wali kota Mojokerto malah budrek sirahku. Bandina dijak foto mak-mak iki malah iya. Malah jibak. Gus wis ora sida kerja, ora sida program. Ya iki pancen jatahe ning wali. Idam jatahe ngene iki. Margono jatahe Abu Hadroh ya wis dilakoni ikhlas. Nggih to? Wayahe munggah derajate munggah, wayahe piye ya dilakoni ikhlas. Pengen oleh nggih penyemangat boleh. Tapi kok sampai kebablasan ning hirsu mari kuwi hasud. Hasud niku napa? Ingin menghilangkan nikmat yang dimiliki orang lain. Ora nikmate wong liya ora kuat. Ya Allah. Lah kuwi ternyata biyen iki ngono kuwi Qabil karo Habil. Beh. Habil iki padahal padha lho karo aku. Padha-padha anake Mbah Adam. Lah iki kok bojone luwih josjis. Sikat akhire sampai mateni dulure dhewe. Hatta udkhilan nar sampai akhirnya karo Gusti Allah dilebok ning neraka. Ning neraka naudzubillah min mulak nek wis iso istiqomah takwa karo jaga iman dono sifat-sifat sing nyebabi murkane Gusti Allah dadek ning nyabut nikmat kuwi. Takabur aja sampe. Ciri-cirine uang nek ora takabur piye dituturi penak dinasehati pe penak. Mantun niku aja sampe napa nomor loro kirsu rakus. Wes jatahe piro dilakoni sik, ditampa sik, sing istiqomah dimaksimalne, mari kuwi aja hasud, aja iri dengki. Wes telung perkara kuwi dijogo. Pun duame, insyaallah dia akan hidup dengan tentram, nyaman dan berakhir dengan husnul khotimah dan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Masyaallah, hawane ayem nggih. Niki sing tiang kota sing biasane nate teng ST nyel markas mriko sinten iki? Wah, akeh ya nitih napa ngono kuwi. Eh? Ah, nek sing kudung ijo niku, tahu dipanggil napa belum? Sudah pernah. Belum pernah dipanggil pegang mic. Coba yang kudung ijo ini dari tadi kayak tak yo merhatekne Josis iki ya. Wong e rada lemu. Lah, ke bandu berdiri coba. Kudung ijo wahi pasukane ning Ika iki. Muslimat iki.
1: Kula ndretek
0: kopi panas. Woh, Kota Mojokerto ya on tem. Kopine on tem. Jos jis. Wah niki sing damel Difabel. Oh, masyaallah ini yang membuat kopinya adik-adik Difabel di bawah naungan Pemkot Kota. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat adik-adik Difabel. Ya Allah. Oh, namanya Cafe Difabis. Ini kok outletnya di mana nih? Jalan Benteng Pancasila dilarisi. Adik-adik Difabel kersane semangat. Wah, sedoyo. Wah, luar biasa. Nyangkruk. Iya, diruyuk uang malah gelasnya kepiar kabeh. Coba perkenalan namanya siapa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
2: Kula Mbak Fitri.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Bobote pinten? Kleru. Mboten.
2: Gus.
0: Mbak yo mboten. Mbak Fitri guyon.
2: Nggih, mboten napa-napa, Gus.
0: Mbak Fitri.
2: Nggih.
0: Daleme pundi?
2: Kula mriki mawon, Gus, celak.
0: Desa?
2: Bluto.
0: Bluto kecamatan?
2: Kecamatan Prajurit Kulon.
0: Prajurit Kulon, mriko dawuh ning wali mriko arahe.
2: Nggih, Gus.
0: Ah, niki wae kali sinten Mbak Fit?
2: Kali ibu, kali
0: Pran.
2: Melampa Gus.
0: Oh celak.
2: Nggih celak.
0: Masya Allah. Lah niku kejam pinten jenengan ngeten
2: niki? Isa. Mboten, mantan maghrib.

0: naik tayu.
1: Bis.
0: Tayu, nggih bis tapi sing rada elek.
1: Wah, tayu bis tapi sing rada elek. Odong-odong ta?
0: Nggih, tapi
1: dawa niko ta?
0: Nggih.
1: Mosok?
0: Nggih,
1: Gus. Keng Kota Mojokerto sampe Blitar.
0: Nggih.
1: Sing dawa.
0: Nggih, tapi mboten nenten AC-ne. AC alami.
1: Lah nggih, dawa.
0: Nggih, Gus.
1: Mesine penter kuwi ta?
0: Nggih, leres.
1: Tiang pinter niku.
0: Yang paling kali dosoan.
1: Derek pengawasan.
0: Nggih. Tengriko tapi mboten kepanggih Gus Ikdam.
1: Waduh.
0: Cuma suarane mawon.
1: Berarti manggen temu tindalan.
0: Nggih, teng meniku celake kandang sapi.
1: Teng kandang sapi.
0: Nggih, teng ponten.
1: Oh.
0: Alhamdulillah.
1: Ya Allah, sampe kaya ngaten. Tapi pun seneng.
0: Seneng sangat, Gus. Masya Allah.
1: Masya Allah. Putrane pinten, Mbak Fit?
0: Kula dereng, Gus. Bojo kula katut.
1: Putrane pinten dereng, Gus. Bojo kula katut.
0: Nggih,
1: katut sinten?
0: Nyuwun dongane, Gus.
1: Katut sinten?
0: Katut nggih warung kopi.
1: Walah. Ilo, Le. Berarti kowe kudu duwe khauf karo warung kopi kowe. Eh? Heeh. Ya Allah. Mboten napa-napa, Mbak Pi, tenang.
0: Nyuwun dongane, Gus.
1: Sampai gebres aku kena warung kopi mang lho. Tapi kalau yakin Mbak Fit, insya Allah akan mendapatkan gantinya yang amin, terbaik.
0: Amin Gus.
1: Terbaik.
0: Matur nuwun
1: nggih. Pun umure pinten to jenengan?
0: Kula tasik 17 Gus.
1: Mosok to? Sik to aja guyon Mbak Fit. Piro?
0: Nggih kula 29.
1: Mbok 29. Kok 17 aku iki ya titen lho karo umur iki. Jangan mencoba menipuku lah.
0: Ya Allah.
1: Alhamdulillah, tapi tenang Mbak Fit, muga-muga entuk ijol.
0: Nggih, Gus. Amin.
1: Kae jereng gadah putra. Wis ora apa-apa, ikhlasno, ikhlasno.
0: Nggih, Gus.
1: Terus sak niki kegiatane ning omah nyapa?
0: Kula niku ngrentangi ibu sadean teng peken
1: oh, pasar.
0: Nggih.
1: Sadean apa sayur?
0: Jajan pasar.
1: Oh, jos pun sing ikhlas dilakoni, ketakwaane dibangun.
0: Nggih, Gus.
1: Insyaallah engko entuk bojo sing ya kaya Gusmu ngene.
0: Amin.
1: Wah, marme. Marme kaya ngene lho.
0: Oh. Joss-jis.
1: Joss-jis iki jenenge. Joss-jis. Wes nyenengne wong ini kan ganjaran to, ya ora? Wes alhamdulillah. Kuwi tak golekne nek kula nemu-nemu ning ndi kok rupane padha-padha karo aku. Tak omane, kula langsung nelpon ning Ita mengge. Niki damel Mbak Fit. Rakyate jenengan ning.
0: Alhamdulillah.
1: Kok kan wayah ngaji ning ndi ngono mbok menawa enek sing rupane padha karo aku ya to. Ya. Yang tidak menyakiti ya to.
0: Nggih, betul.
1: Heeh.
0: Nggih, Gus matur nuwun.
1: Niki dari Pemkot niki angsal niki sarung nggih pancingan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi urung enek bojone tak kei pancingan sarung Gus Ikdam series.
0: Kula damel kemul.
1: Wah. Eh? Muni piye?
0: Nggih
1: kemul. Nggih kemul karo karo wiritan sajroning turu wiritan. Bojo, bojo, bojo, bojo.
0: Nggih, ya awak, Gus.
1: Heeh. Karo nggih kemulan sarung batik to. Iki dari Kohmin. Kohmin sahabat saya Mojokerto. Hindu ya Kohmin ya? Buddha.
0: Oh, nggih.
1: Tinggalim ya. Ya, Kohmin. Kiai piro? Eh? Pemkot 1 dari Kohmin 1.
0: Oh, nggih.
1: Ah, jadi sarunge loro. Jadi kok sitok iki reget, sitok diumbah, sitok dinggi, sitok diumbah,
0: nggih.
1: Wis ngono ngenen kemulane karo arep turu muni, karo turu mermene lho. Bojo, bojo, bojo, bojo ngono. Wis, engko maro-maro tenan nenek sing dodok. Fitri. I'm coming. You marry me? Ngono. Oke, wis. Jos.
0: Jos-jis.
1: Pokoknya padang ya Mbak Fit ya.
0: Nggih,
1: doanya apa untuk Mojokerto dan untuk Ning Ita apa doanya?
0: Doanya semoga tambah maju.
1: Kota
0: tambah
1: Mojokerto.
0: Nyaman, tentram, adem, ayem. Dan selalu mengundang Gus Ikdam.
1: Wah, lah kuwi.
0: Buat Ning Ita, terima kasih.
1: Sama-sama. Nggih.
0: Jangan lupa sangune.
1: Oh iya iya iya.

0: Sangoni bar, sangoni bar. 500.000 bar. Ji ben aji. Jalan aji bar ji.
1: Enggak ya jauh sangu barang. Tapi yo piye ora enek bojone daripada njaluk sapa?
2: Matur nuwun, Gus.
0: Nggih, Mbak Fit, Mbak Fit. Jos jis tibakno. Arep kemulan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikir dibalekne ning Mas Pauji. Dijajal sisih taman kono. Lah iki duwite kok jiper iki. Ah, duwite lunglungan, mikir lunglungan. Nek sing mburi. Sing mburi kono lanang enek ora kono? Mburi? Ah, lanang-lanang genti lanang. Lanang dudo enek ora iki? Lanang dudo ngacung. Lanang dudo enek ora? Dudo sing ora dudo njajal Pak Bringos kae. Dudo. Lah dudo nang mboten? Sing dudo, Pak Bringos dudo. Pak Bringos, berdiri Pak Bringos. Duduk mboten niku. Duduk ya. Tapi Pak Bringos, monggo. Nanti orang adek. Wong ngacunge asal-asalan wau. Duduk nang mboten. Mboten. Sing duduk ora enek. Lah kuwi. Duduk, Pak, nggih. Duduk saestu. Oh nggih, niku kayak mik. Pun nomor iku mawon, nomor iku mawon. Lero ngerti jenenge ya diceluk Pak Bringos ngono ae. Sik, tenang. Wis penting kabeh gayeng ngajine kan wau sampun iki to. Lah, engko jek enek mahal ki ya aja mulai sik ndonga barang kok. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
3: Pak Priyadi.
0: Daleme pundi?
3: Dari Sidoarjo.
0: Sidoarjo.
3: Nggih.
0: Mosok to Pak Priyadi? Kali sinten?
3: Sidoarjo Sukodono.
0: Sukodono niku
3: Bansri, Pak, Bansri.
0: Oh, Pak Supriyadi. Kali sinten mriki?
3: Kali kanca-kanca, Pak.
0: Nite napa?
3: Nite mobil pribadi.
0: Tiang?
3: Yang walu.
0: Walu. Pak Sriati, lah garwane jenengan teng pundi?
3: Meninggal, Pak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah sakniki aktivitase napa? Jenengan teng griya nyambut damel napa? Kerja apa?
3: Boten kerja, Pak. Tadi trauma kasihan.
0: Loh, lah kenapa kok bisa trauma? Dulu kerja apa?
3: Dulu kerja di pabrik kacamata di Tanjung Sari.
0: Nggih, terus kok trauma niku kenging napa?
3: Nggih, mboten anu, Bang. Nggih, mboten sing dingoni.
0: Wah, krana ora arep kerja ki kurang semangat krana ora enek bojo. Mboten.
3: Nggih.
0: Terus iki memperjuangne sapa ngono lho. Cara istilah kan ngono to, nggih to?
3: Nggih, nggih.
0: Ah, lah putra dereng gadah?
3: Gadah setunggal cewek.
0: Lah niku merjuangne niku no. Ngragati niku, wayahe Pak Priyadi.
3: Sampun rabi, Pak, mantun kuliah.
0: Wo, akhirnya dhewe. Jadi sudah lama menyendiri, wis kadung belum. Wah. Oke. Kalau mau, Gus Ikdam malam ini punya solusi, Fitri. Lah. Jos jis. Kira Fit, rupane ya rada lah karo Gus Ikdam. Loh, iki ya, nek Bringosku tak ingung padha. Rumpaku ya kaya Pak Supriyadi ngene iki. Lah iki sudah lama menyendiri. Kula niku ya duwe mawening sregep ngewangi wong tuane dodolan ning pasar. Jenenge Fitri. Lah. Niku jos-jis. Yes, mboken diurusi Pak Sekdai. Biro jodoh program dari Ning Ita. Aduh, istimewa ya Allah. Semangat Pak, Pak Supriyadi.
3: Nggih, Pak.
0: Bisnis-bisnis nopo ngoten lho? Usaha nopo ngoten?
3: Kasih trauma, Pak, mboten sakit.
0: Pinten taun to? Kok pambah trauma.
3: Sampun pendak pisan, Pak.
0: Wah, wis telung
3: taun.
0: Setahun jian pendak to. Kudu nganu, kudu telung taun iki, kudu 1000 to.
3: Nggih. sanes.
0: Cik setahun noe. Cik keling-kelingan ngoten.
3: Nggih, Pak, tak cik keling-kelingan.
0: Tapi yo wis ngene bar sewune, bar sewune. Bar sewune. Berarti kurang rong tahun kas. Lho, heeh.
3: Nggih sedeng karaten, Pak.
0: He he he he he he. Sedeng karaten. Dadi padakne wesi rejing e. Nggih mboten nek karaten. Nek karaten mung sekali dindi yo titanus. Eh jane tapi yo mesakne sing ninggal nggih. Wis sewune lho jane. Wis sewune. Yo niku wau kula ning Kota Mojokerto duwe barang apik, seger. Mangane yo penak, bocahe yo sregep. Beneh serit si anian. Jos jis. Jenengan umure pinten?
3: Kula taun seket tunggal, Pak.
0: Heh?
3: 63. Lahir 61.
0: Wah emang yo rada kok enom ning ngono Patri. Oh 61. Tapi ora apa-apa iki mah jiwa ka ayah-ayahan. Nggih, Pak Pri, jenengan sering mengikuti pengaosan kula?
3: Sering, Pak, teng pundi-pundi kula.
0: Teng Blitar nate.
3: Nate, mulai sengon nalit, Pak.
0: Ya Allah, lha napa kok iso istiqomahin dirasakne apa?
3: Seneng, Pak, ayem.
0: Bunga. Berarti kat mulai almarhumah hidup.
3: Nggih.
0: Ya Allah, Masya Allah.
3: Almarhum mriko ping sekawan, Pak.
0: Ya Allah, mugi-mugi husnul khotimah namine sinten.
3: Amin.
0: Nama?
3: Bu Mulyati.
0: Lahal Fatihah. Kak Pri, satu dari Pemkot, satu dari Kohmin, sahabat saya.
3: Matur suwun, Pak.
0: Niku damel jenengan nggih sarungan nek ibadah karo nggih pancingan niku wau.
3: Amin.
0: Ben ora karaten. Wah nek goyu ibu-ibu ngarep ngono. Mikir karaten kuwi lho paling. Tenang. Niku nganu Pak Pri ditambahno sangu ber 500.000.
3: Amin.
0: Doanya untuk Kota Mojokerto. Amin. Apa untuk ning wali ning kita apa? Dan Mas Wawali.
3: Mudah-mudahan Mojokerto makin lama makin maju.
0: Amin.
3: Barokah kata.
0: Amin.
3: Sampun Pak grogi.
0: Nggih, kaya arep dirabekne grogi. Pak Pri, Pak Pri. Seiso ae.
3: Pun gak ada, Pak, calone, Pak.
0: Lho pun gak ada. Lah ra omong ket mang. Nek ngene iki yo gantungne wongku, mesakne Fitri no ngene iki. Eh. Male wis gadah barang sarunge teko. Beh. Layak wis karaten kuwi mang. Iso karaten iki lho. Aduh, kaya wesi barikade. Nggih, pun ngoten Pak Pri nggih. Doanya untuk Kota Mojokerto namung niku.
3: Nggih.
0: Oke. Kapan teng griya kula malih jenengan?
3: Hari Kamis, Pak.
0: Kamis malam Jumat besok.
3: Nggih.
0: Oke, siap. Nggih. Pun sarunge ndang didamel selak karaten mengki.
3: Nggih, matur suwun, Pak.
0: Saniki ae yang dibungkus ngono. Nggih, nggih. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, guyup nggih. Wis wong mriki. Ngapunten lho Mbak Fit nggih, guyon lho Mbak Fit. Enggak apa-apa, wis penting kok auguse tak mubeng terus perjuangan. Engko tak ngabari ning Ita nek pun oleh nggih. Alhamdulillah luar biasa. Niki wong Kota Malih sing pundi tiang kota? Nek endi sing so niku ibu-ibu sing gawa ipit abang kuwi jajal kok kacamatanan lah kok ning kursi ta iki ibuke
4: mboten
0: dalih nggo apa iki nggih salam
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Bu?
4: Kula Bu Mudawama.
0: Daleme?
4: Daleme Genuk Watu.
0: Genuk Watu.
4: Nggih. Gelo watu modongan, Gus.
0: Celak mriki.
4: Nggih.
0: Wong kidul dalan niku to main jenengan.
4: 3 kilo dari sini.
0: Oh, 3 kilo.
4: Iya.
0: Bu Medawa mah?
4: Iya.
0: Kalih sinten?
4: Iya, Mbak An.
0: Umure pinten?
4: Umure 62.
0: Oh, berarti kakak kelasnya Pak Pri ge, Mang. Pak Pri kan 61. Jenengan 62. Lah jenengan niku duwe harapan nopo untuk kota Mojokerto? Pengen piye kota Mojokerto?
4: Kota Mojokerto
0: biar pengine jenengan pripun pengine?
4: Biar sejahtera.
0: Terus? Lah sakniki piye sejahtera? Duwe kepinginan nopo mboten?
4: Nggih, biar makmur.
0: Pengen tambah makmur.
4: Nggih, tambah makmur.
0: Ning jenengan aktivitasnya teng griya nopo?
4: Kula nganggur, Gus.
0: Kowe enak men to padha nganggur. Pak Prima nganggur iki yo nganggur. Lah kok iso nganggur niku? Nopo kegiatane keluar bojone enten teng griya?
4: Bojone dipendeti yang.
0: Beh. Lah iki mau kejadiane loro iki panggah penculikan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, khauf roja al-khub. Udrek sirahku iki. Kejadiane kok ngene. Kenek teng warung kopi pindah. Mboten.
4: Salam.
0: Kene penculikane niku lho, warung kopi nggih.
4: Mboten.
0: Mboten dangu.
4: Sampun.
0: Lah terus jenengan teng griya kali sinten?
4: Ki Mbakan.
0: Lah anake?
4: Ki Mbakan Gus mboten duwe anak.
0: Niki lho, cah nom ngarepi lho, aku Bu sampean pek jarene ngono. Pilo kopi putih njaluk dipek. Nyan piambaan.
4: Nggih, piambaan.
0: Lah terus masak-masak dhewe berarti?
4: Nggih.
0: Hiburane nopo?
4: Dalem?
0: Hiburannya apa hiburannya?
4: Mboten enten hiburane nggih. Nggih, pengajian-pengajian ngoten iki lho, Gus.
0: Pokoke enek pengajian hadir.
4: Nggih.
0: Ya Allah,
4: pun istimewa. Tiap harinya begitu.
0: Nggih. Mugi-mugi sehat terus, Bu.
4: Nggih.
0: Lah terus ngapunten Mak Isah untuk pengupa jiwa. Nggih, dahar nggih nganuwi pekerjaannya apa niku? Napa duwe usaha sawah, toko ngoten?
4: Mboten, nggih mboten kerja.
0: Nganggur pokoknya pasrah tok ngoten.
4: Tiap hari mancal, Gus.
0: Mancal napa?
4: Mancal sepeda pancal. Kemana-mana, nggih, kemana-mana itu.
0: Tawaf ngubengi kota Mojokerto.
4: Nggih.
0: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar madan.
4: Nggih.
0: Pepeh piye iki yan? Ki unik neh iki budrek kau yan. Aktivitas nopo ngoten lho, Bu? Tapi jenengan kula budrek kula ya, tawaf ngubengi kota nggih.
4: Nggih.
0: Ning taman barang iki.
4: Mboten ten taman, Gus, nggih ten pondok-pondok ngoten niku.
0: Oh, ziarah, sowan-sowan barang.
4: Mboten nggih dengeraken pengajian tiap hari gitu, ke pondok-pondok gitu.
0: Tawaf. Mbak beda. Ya wis, nggih, niki angsal sarung, Bu. Lah engko dinggi sapa sing kok loro iki?
4: Kula damel ki Mbak Gus, damel kemul.
0: Ya wis, nggih, Bu Mudawama. Pun sakniki didongakne Kota Mojokerto, Bu Mudawama, didongakne kota, semoga menjadi kota yang opo opo, Bu.

0: monggo sareng-sareng ditoto atine bareng-bareng njaluk ngapura memohon maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat takabur, kesombongan, sifat merasa atau apapun kita taruh, kita tinggalkan, kita lunturkan semuanya. Keburukan-keburukan kita ingat dosa-dosa kita baik kepada Allah ataupun kepada orang tua kita atau sesama.
1: Bang, cek apa ya? Lah,
2: betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar 1 minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
6: Pagi, Ju.
7: Pagi juga, Man. Man,
6: Kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
7: Oh, iya, Jo, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
6: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
7: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Jo. Pusing, aku harus dioperasi.
6: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
7: Emang bisa itu buat glaukoma, Jo?
6: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
7: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
6: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
7: Makasih ya, Jo, ya, buat infonya.
6: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun berat Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Gak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu

Mulia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar punya keluhan mata seraya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama Vimatanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
1: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
0: Biasa, Pak, mau beli Habutop. Tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
1: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
0: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
1: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Ibu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Peron KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala, vertigo akut dan badan lemas. Kalau jalan badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantureso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pantureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pantureso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer 9 Purwonegoro, RT 3 RW 3 Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kulo menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kulo niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT01, RW08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: Bang, check up ay ya?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah Bang. Sekarang sudah sembuh ya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kamu udah dateng, John? Sini masuk.
0: Iya, Andre.
1: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
0: Aku mau kopi aja deh.
1: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
0: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
1: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes loh.
0: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
1: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
0: Wah, mantep tuh Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habu top lah bu, kan ibu tukang minum habu top.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habu top juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
0: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: kena tembangannya barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran nyong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua biar apa
1: eh? Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan kena. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: sana ana tembang aneh, cebule tidur sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Stara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

dosa satih ya bisa ngakuraken kekalih. Ingin tanpa skenario purwaning kondo kata itu ada di negoro ing Wocindroko. Katengah uskundang panggangap

Kalakuning para sudagar layar Pronang Kudo. Rinten pantoro latriya betan rinten kendati bangsa lumintir urdaning kita saing hutum keng monto projo. Nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula monto negari prandine tan ana sambi kala. Kakiye parang dekatan permaning projen katon drang lur selur kala kuning terto jolontoro. Datang kendati

kating poro kawulu nganti terkaton jejeluyel-yelan. Ewa semono datan ono kang rumangsa kacing krangan gesang lumracinani kalamun tagung danane ratu. Iso paring pitulungan marang poro kawulu kang ketemper panguripani. Nganti akeh poro kawulu manca negari. Sami dari gesang montring keraton gojin droko pambukan ikatpon popo sudro ngulam doro satemah bisa mulio jati jati temahan mulio yang ngatondrungan tiga bisa nandur debok seloko kuputin jawa kentono

kilangan minta ciciran. Yen Rino Samyo Toto belar dateng panglan yang lakri wangsu wonten papan yuruh diwi-diwi kawis toro sowang-sowangan. Peran diri kali sing Durjono tilbiaken dateng parampot sinaketaken maringkar harjan. Awit poro kawulo

Gedrih marang kekuataning para kawula. Dasar kundang negara satu moro satu mati dalma moro ketayu. Manuk mabur ngumpuli kraton bisa njungkel kapisanan plakame doro luntak ludiro. Kuring mego katon piniak barat katon mangin persna dan toman juru kangat do manggung terak samyo tungyu awit kaprab ban marang

Pin Proratu Maharatu ingin samyu teluk tanpa serono gine bajing Pontokoro sabenan Purwareso ngaturaken pundutaning ratu peni peni rodya peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar ngaturaken pisungsun.

menopat sundro doso namang ratu. Doso wirangan 10 nomo wardini ngekasih. Wenang denu taplo. Kunging gua cindroko jadiluk Prabu Dewa Kintoko narindro kangus kundang gagas prakoso prayuring julid saliro pindo praboto dedek ageng aluhur pasuryan katonang adri-adri wimbo kadyaulur geni nektro goyang katon mundar mandir

adalah tumumpang hidangan kelawan kiring yen ngandika kaya swaraning guntur. Lenggah dalem wonten gamparaken kala lemek kasur babut pramudani. Ngagem tirta debat patulisnawan Gandawida kapiping Samirana katon mangambar dumugi pagelaran Jawi. Mengerahkan porabdi bedaya srimpi manggung teti pepingitan Joko kaloro-loro. Ing sami ngampun pocalan piswanan banyak dalam sawu Galiwardo walikular badak kendiken cara kajumas. Kalau semono nuju niti periksa pasiban. Ing katon trep ngebayi alun-alun mergo saking Purwadya bolo tumpang dengkul piswani. Prandini sirpan menten kang sami sabawa. Upama to kabiyasa mung pating klesik liris swaraning gono ginupita. Kono wis ngani maling gilu gilu pitokan tono kaya berat mokoy ngang pikantuk boleh kentono.

Gendeng Pating Lesik Girisamnya Jarwo Jinarwanan. Senajan toke format diubulukan konteng pagelar jawi paling datan menten yang keparngap yang toro kejobo ingin rayi Raden Kintoko Murti Satrio Bagus warnani mudo dasar ini ngot ini bisa lalu kakon tumungkut tumungkul mukokon jening bantolo suku jejeteken janggut ngapuran tangatan ini adik kalam untuk kalam.

Raden Kinto Komudi menggerakkan sanin diupan Trimuko Pangalso. Regiro Patih Wiso Murko. Yakso kang agengyo sak gunung anaan. Kepala ngatur pasik paling purwak ya bolo kang mun pagelar jawi pura bidan tumenggung layo komantri bupati medono panewu demang lurah bekel sapi nunggalani opo dini pura bidan jajar min pura bidan magangan san tetapi kewajiban sirping kiswangan roning maringin mbuya ubah maruto datar lumampak tapi arso suaran ini kurang digembelah genting kemasan kisang nyambut damel rinten pantoro dalu katon pating jerengkling pating jerengkling rikolo semono Gumis kepang Siniwoko Amedar Sabdaniro Ingan kinar tertondo Pusoko sengseng gelap kaboyo midil Songking kedatun Senaringan suaraning bendikatun Menyemangun kuminong kotondo Tengoro kalamun toko ngagungar song Kami jilis pengantikan yo Sanaliku horik pasik banjobo Gorging bisuaran kau gabat Dinteri uyang umur suaraning korwat Ya bolong angsik dari kontrol dodok kontrol maju saksak saksak saksak saksak saksak

0: karo Jagat Manik Raja Dewati. Mengkuto Kakang Patih Wisa Murka aja nganti kejot ing pamikir jeneng sira ingsun timbali maju nang pasuwanan.
1: Kula nun katampi mawi tangan kula kekalih pangandika dalem Kanjeng Sinuhun ngruntah kajeng ngabdi. Sadèrèngipun Gusti Nata Agung lenggah kula sampun bibir lampit wonten pasiban ngatur pisuwanipun sedaya para narapraja. Sangking kukuping malah kepala ngabdi paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk pun sandaping padha kula nulungi.
0: Wah. Banget panarimaning ingsun. Tak petelake nang dodo kendelo padha-padha. Dene ngaturake tata terpiting pasuwanan kejaba sangka iku prayogakno jeneng sira ngajeng. Muga-muga ing negara iki aja nganti ana sambekala.
1: Pangestu dalam Kanjeng Sinuhun yang kula suwun rinten pantul dalem.
0: Kadangipun Kakang Dimas Kintoko Murti jeneng sira uga dadi kageting pamikir ingsun timbali maju ana ngarepanipun Kakang. Kula nuwun katampitan kekalih pangandika dalem Koko Prabu ngaruh mentah dumateng rayi dalem. Sadèrèngipun Koko Prabu lenggah kula sampun wonten pasuwanan ambeber lampit pisuwanipun ing rayi kene ngatur dumateng sedaya para abdi dalem. Keparenga ri paduka kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Tak tampa kanthi bungah ora iwat lumutring pangastutipun Kakang Gagih Tampanono. Kula tantang puteng wali mugi dados to jimat paripis sekadar manipun Koko Prabu Dimas Kintoko Murti. Kejaba sangka iku marmanipun Kakang wetu iki banjur nimbali Dimas Kintoko Murti apa dene Kakang kepatihan. Paribasan adoh tak celaki celak tak mraketake awit sangka pandukanipun Kakang ora ana liya kejaba mung yayi ingkang wajib takjak ngembat watang abutung ngejum kumbal ruwet ya ruwet rentenging praja ya ruwet rentenging para wawulu. Gahat panuwunipun ingkang rayi mugi Koko Prabu kepareng kamadaning sabdo. Menapa ngandhatosaken dugi taning penggalih dina ri paduka kula katimbalan ingkang mangka dinten menika sanes dinten pasuwanan.
2: Mangkin yayi.
0: Rikala dina kawis kapungkur pun Kakang nembe nampa wangsiting Jawata. Gandeng pun Kakang senajan to jumeneng nata mesti Dimas uga wis prisa yen isih ana cacate. Neri. Marang pun panjenengan yayi bisa nyatat marang pun Kakang apa cacate pun Kakang nyekel panguasaning praja. Menawi ngerayi stonipun boten saged nyaturaken cacatipun Koko Prabu. Ketingalipun sedaya para kawula tin para andan dalem sampun ngalembono dumateng tata tertiping peperintahan praja dalem. Koko Prabu, yen Kakang Patih apa bisa nyatat marang jumenengku menawi kengabdi ngaturaken bilih sedaya para kawula ingkang sampun kula tampi ingkang dados pangudara sipun mekaten. Menawi ngembat watang putunge praja kula kinten lembatipun sampun mumpuni agalipun sampun ngajri-ajri mengsah. Namung kemawon tasih wonten cacatipun bilih panjenengan dalem menika estunipun dereng kagungan prameswari. Tegesipun dereng kagungan garwa ingkang cocok anglatosi lan saged timbang dumateng kalenggan dalem Kanjeng Sinuhun.
2: Lah ya kuwi cacatku.
0: Arpo Ratu Binetoro arpo berbondo Bandung Sentono kuat sentanani kuat wadiyo balani nain tanpa garbi prameswari kuwi isih kelebu dadi ratu kang cacat. Ing sono neges marang Jawata musono Jawata paling masjid marang isun iso toto tentrem negaraku lan bakal dadi ratu pinunjuring para ratu yen aku bisa palakrama karo widodari.
2: Mongko mitut kabar sing tak tampa widodari sing bakal dipacungake karo aku kuwi duwe pertimbangan.
1: Lajeng widodari ingkang pundi?
0: Garwa ing kayangan Cakra Kembang Bathari Ratih. Yen aku bisa diladeni marang Bathari Ratih, negaraku bakal tentrem lan aku bakal dadi pinunjuling para ratu.

sesembalipun tiyang sak negari. Kepiye kakang kepatian? Panjenengan menika nalindro binathara. Menawi ndaraturipun ngabdi senajan to paduka kepingin badhe palakrama. Nanging mbok inggih kula trip ngupaya wanita ing sak jajar kaliyan panjenengan dalem lan ingkang tasih legan. Lelipun yen ngantos panjenengan menika mangke palakrama. Setunggaling wanita sepisan widodari menika kemawon sampun kelebet nrajang paugering dewa. Langkung-langkung yen ngucap ngraosi wanita ing sampun wonten ing mengkoni. Menika sami kalian ngerusak pagerayu bedol turus ijo. Ampun malih sipating jawata sawekti tah umum kemawon yen saged mbok inggih sampun ngantos ngungkih-ungkih wanita ing sampun bebrayan. Ing mongko ingkang dipun ngendikaken Kanjeng Diwaji menika wau mboten namung wanita umum, widodari garwanipun Sang Hyang Kumajaya. Menika mangke badhe bodho kalani sinuwun jagat dewa Bathara. Yen tak pikir-pikir kakang patih wis senajan to cukup yeswane ning isih ketaan bodho. Ratu kuwi nek iso ngrebut bojone wong kuwi ratu ampuh tak kandhani. Dadi aja dianggap ratu sing remeh. Ojo tanggep aku ngerusak pagrayu bedol terus ijo. Nanging aku bakal ngumpulake katresnan antarane aku lawan Sang Hyang Kumajaya, aku karo Dewi Ratih. Katresnanku karo Sang Hyang Kumajaya bisa tetep paseduluran. Lan aku uga saguh ngijoli wanita yang luwih ayu tinimbang Dewi Ratih. Banjur katresnanku marang Dewi Ratih. Tak mukti kira negara kulu mukti terima unung kayangan Cokro Kembang. Mongko menawi saking pemanggih kulu ratu meniko judunipun kalian putri yen satrio kalian wanita yen dewa kalian widodari pendito kalian endang yen wiyoga kalian sinten ingkang purun. Dados yen panjenengan badhe ngrangsang widodari menika kula kinten badhe tebih lintang lukunipun. Langkung-langkung widodari sampun kagungan kewajiban ngadosi dewa. Nengono wong sing ditembung bojone direke ana. Ojo maido kowe, aku wis weruh dhewe krungu dhewe. Lajeng sik wae sik ora tak dudu-duduke winadi. Kelampah dados judul. Ora ketan setahun. Ora ketan. Yo kepeksa iso ngladeni. Dene ora iso dadi lestari. Kuwi lak gumantung saka kahanan. Yen talon ingin bakal tahu diri bakal tak agem sak lawas-lawasi ora maton wis jereh aku ganti ora nanging kudu tetepi kewajiban mesake wis kebacut pepisahan kok dadi malah kula saluk mangertos meneh mulai tak paringi prisa lade saking kepareng dalam Kanjeng Sinuwun bilih mboten kepareng dar atur kula dina iki kepareng ora kepareng aku nedya gawe utusan sowan ing kayangan Jonggring Sloka ingkang perlu nyuwun marang Sang Hyang Permeda Bathara Guru ingkang wasani para dewa-dewa Hyang Pukulan Permesti Bathara Guru maringake mentene mengko ingkang misake Dewi Ratih karo Sang Hyang Kumajaya Pukulan Bathara Guru iso ngaku aku lawan Sang Hyang Kumajaya
di kadang sing rawedi. Aku iki mengko mengkari manut pernatane kono. Dewi Ratih tak boyong mrene, iya kena, aku nang kono ya kena. Matur wis apik ngene pas dolan mesti ora ana rasa panas iki ora ana. Sepisan iki pang kaping pindhine senajan kok aku titah merta padha, nanging matur sayangku modho wis tanggung karo aku, ora ana diwe sing wani ngrampas aku kuwi ora ana. Ora ana diwe sing wani ngropyok aku ya ora ana. Mantung sang lan kumodo ya mengatung. Dimas, kula nuwun wonten paring pangandika jeneng sira cepet kangelan tak paring kanthi purwadya bola sak kuwate swana ing kayangan Jungling Sloka. Nyuwun ngrasani pukulan Bathara Guru sang yang kumodo supaya ngrilakake Bathara Ratih bakal tak pundhut garwa pri. Upami nika mangki wonten kedadosan dipun suwun mboten kepareng. Kurangane apa kawicaraken nyai banjur dikepuk nganggu seluruh peperangan paribasan yen diparingake disediani apa pamundute nang ora diparingake sediyane kegaman kang mitayani kayangan Jungling Sloka dadekno sungsang bolongan.

0: sasampunipun purna pangandika dalem Kakang Prabu. Paduka kula keparenga nyuwun pamit medhanjawi ngatur para senopati ing badhe kulangi ruwang ninggaing kayangan. Mugi-mugi sak pengker kula negari ampun ngantos wonten bebaya lan ugi nyuwun tambahing pangestu. Atur kula menika mangke saged nampi pangandikaning Jawata ingkang cocok kalian idamanipun Kakang Prabu. Murta Yai mangkat to mumpung kidina kang luwih becik. Pangestripun Kakang Kinarya kanthi riyayi muga bisa ditampa aturmu marang Hapsara. Kula nuwun.
1: Kakang Patih bisa murka. Kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun.
0: Wadya bolo kabeh budhalana. Siyoga piranti peperangan sakutara kalamunta dewa iki mengko ngukui Dewi Ratih Kabayong ana Martapada. Kayangan dadekno sungsang bolo balik antamen patine Sang Hyang Kumbadaya.
1: Nyuwun pangestu keparenga to pabarisan medal Dewi Kaki mangkat.

sampurna sabdaning napa. Sabdo Pandhita Ratu. Sabdo wis ngalani pangucap Pandhita, temen ratu wis ngarani. Upama ta pangandikaning Pandhita Sekliman iso manding ing nala. Apa manis sabdaning ratu sepisan roto tiang sanegari ngibarat notir tokas nokan klimbeng lantang yang bisa ayo ngantil mebek saunya purno ngilnya paring dawu marang kang rayi tuwining kang roko kepatian Agung Prabu Dewa Kintoko Arso Manjing Gatuloyo Jelek Songko ing Palenggan Gilar Bekora Abdi Bedoyo Kaling Pamboyongi Songsong Gilap Manjing Jeruning Kegaton Kawit Toro Mangkilat Lan Oat Kuning Prabdi Dampiak Dampiak Tandane ora montro-montro ratu lumaksana kaya dewa kairing para widodari seketi kurang sawiji

wis kundur kedaton Sri Maharaja. Kundur Yayah Mangkudugo wontening Brajanala Mbuyakarsa Kendhel wontening Purbayaksa Mbuyakarsa Kendhel. Sareng Rasa Kendhel wonten ngajenganing kapura dana prata pamrisa tata rengganing kapura ing batos kenari nglipur marang dedukaning ruh. Kalam untuk katundro gedening kapura sak gunung anaan duri ngungkuli pucang kelawan tirisan. Dengan kinari adek-adek besi balitung sirap purunggu sari. Nyamating kapura pinaringan inten bumi gedening sak kambil kato taboni yen dalu pindo rino orin yen rino pindo suryo kembar. Kinari tertondo siang lan latri kangenan dalam peksi jiwa-jiwa wit yen rino sami kaya ngupaya tedo yen latri wangsul dateng papaniru. Pengguing gapuro pinarian gambar kluwung kang minum tirta tetep bengkang lan lawan kiring pinarian gambar manika-nika mawarna-warna. Yen katondro gambaring gunung katon pating jengkel wana genggeng gong liwang-liwung isen-isen wana pinarian gambar satu kewan labur kang kinariyu. Sinungging rino dewerti sangka pinring kang gambar ke satu kewan tandingan yuswa. Pintuning gapura pinaringan gambar jaluk lawan wanita kang rino poko kadi dini sanggang kumojo itu indel kumorati. Yen pintu minep komanten pinanggiaken yen mengokadio bedang sewang-sewangan. Kanan kering pintu pinaringan reco gupolo reco watu gupolo gandarwa selo kang ginambar buto yang katondro. Rek mau kawat nektro kumoro untus loko ilat mas jinggo siung joto menur. Ing lebet pinaringan kelanganan marcung bono lan marcung bani. Kumbang lanang kumbang wadun. Senteking kori kageting bramuro gereng-gereng kaya reco bisa mulio jati-jati teman mulio. Unda-undan jerambaki bang jejubinan. Mergi tulising kedaton sinebarani lo pekojo nilo cendali sinampar poro bedoyo pating gelebiar pating selorot koyo kartiko sambut pernah. Jumangkain korim leso tumbul songko pucang ukir tinalangan jok kedaton ilini pinoro poro gandari katon ngambararum kawit kelunturan konyong bedoyo layoning puspito. Undur dalemi kang sinurun kapapak poro abdi kang kinasih. Adera kemanjing kedaton kandek wontering panci bujono panci papan bujono darek lenggah saknaliko mundut dedaran sinambi amrisani langan ngedaton ajar serimpi ajar bedoyo ingang wilangani mbuyakeh mungkawan lajur sisi gongso katon muni mangrangin keplok pepin jalan surang gedasi gumer gumer tongin kedaton sawenya purno ngenya amrisani porap jinggal kepala wangsul dateng papano suwang-suwang ngenya saksono sanaliko wagung ratut keprabon ing narindro kasare akan wonten panci busono ngagem keprabon kapanditan utusan porap jinggal nyawisakan dupolatus estri manah arso manjing selanggar pelanggatan. Sanalika wagung ratut keprabon ing narindro kasare akan wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan utusan para dikinya nyawisaken dupolatus estri manah arso manjing selanggar pelanggatan kukusing dupokakon sumundeling akoso kadi diri dirompo marangkang murbo dumadi panekung yoro Sri Maharaja gancang tarito gelis kang munggel kawi sikit ingin wantering pamujan kota.

Apa yang wonten pagelaran dalam Raden Kintoko Murti ngawisak nimpolo wadiyo bolo hanya keti marang lenggai pun inggang roko Nalindro teluan Nalindro songko kraton ing pulau rojo berdi anti poro wadiyo bolo yungang sekpasi banyo kapang mawas marang kengelayi hanya keti daling porwat yud bolu diru songko mandru pindu mino katubruk dolu.

0: Yes, tunggoro jagat mani urojo diwakui kadangipun kakang sinoro wediyai. Pun kakang kepingin bakal sumadung dawuh. Pangandikani pepunden ku yo kadang kuwerdo. Enggal jeneng poro yayi. Medarno sabdane koko prabu tagol onong stinggil dinaturno. Pepunden kulo koko prabu dirgo muko. Wih kebiayi. Keparmu kulo munjatur ngerso paduko. Bebili wonten tumpang suwaturipun ing rayi mugi kaparingana gumi samudra pangsami. Mula tinggal ngendikakno kadiparan sabdane koko prabu. Rikala wis tinggil binatur kena. Koko prabu ngendikaken bilih nampi wangsiting Jawata. Negari ing Guwa Kintoko saged tata titi tentrem lan koko prabu anggenipun ngasta pusaning praja badhe dados pinunjuling para ratu. Nanging menawi saged palakrama kalian widodari kayangan cakra kembang garwanipun Sang Hyang Kumajaya ingkang wewisik Bathari Rati. Menawi boleh sakit kelaksanaan dados idamanipun koko prabu boleh sakit cocok kalian dawing Jawata. Mboten badhe sakit toto tentrem sak lami-laminipun. Jagat Dewa Bathara. Bathari Ratih iku wis ngladeni marang Dewa Sang Hyang Kumajaya. Mengaten. Janto koko prabu nampa wangsiting Jawata para luwih prayoga neges dhisik ana ngersani kang murba dumadi wangsit iku mopo pancen wis kepara nyata apa iku calon bakal njlomprongake marang koko prabu. Awit yayi ngendikake menawa koko prabu bakal ngrangsang widodari mongko wis ana kang mengkoni jroning pamikiripun kakang kumelap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang. Abdi gawe widodari kang legan durung kinaruan yen bisa kelakon apa maneh wis ana kang mengkoni. Kathah para kawula, senajan to kakang kepatihan piyambak sampun munjuk atur prandene koko prabu wis saged mendru. Ingkang kapatah sowan ngersanipun Sang Hyang Permadi Bathara Guru ngrayi dasar kula piyambak. Menawi pancen pun paringaken sedaya purwadya bolo sepatu cetawis plangki jumpro tanduk remul lan ugi menopo yang dados kersanipun Jawata minangka dados pitumbasaning calon pinanganten kedah saged ngleksanan. Nanging menawi dipun damel angel kelampah dipun kukuri menika malah prayoginipun kayangan dipun dadosaken sungsang bolo bali. Tobok kulo ini rada maju kene kok. Iki ana rembuka emang kene iki mbok iya toko bisa ngaturake murih prayogane. Lung,
1: apa
0: kene lenggah kene, Lung?
1: Ora wis kene wae kok, Kang.
0: Ora wis kowe pokoke kerja ora kerja linggo kene.
1: Iya. Yeah.
0: Wis menengo wae rasa nyuwara apa-apa budhe kowe melu aku. Iya wis. Ngetotake jodohmu iya.
1: Ora melu omong kae kudune aku ya kudu ngetotake.
0: Ayo ngetotake ora ketan minglinting-linting wujud arek.
1: Manut wae kok.
0: Lah iya, arek kepiye upama rembangkang wong kowe pancen kudune karo togop. Ora ono togop ora ono bilung mengko
1: cocok-cocok. Togok ranom bilung mengko togoke yang tiyak yaan
0: ora wae. Raiso nek babu aja dianggep aku togok-togok kangge ora. Aku togok murni kok. Wonten paring pangandika Raden.
1: Kowe ngerti kalangan Suralaya?
0: Suralaya panggahipun para dewa.
2: Iya.
0: Ayen kula ngertos wong rumiyin kok menika gegroya wonten Suralaya.
1: Kowe kok limatur kok sajak geguyon kok dadi kowe omah-omah ning Suralaya.
0: Lho menapa penyang dereng preso? Kula niki awon tanpa rupi rumiyin dewa.
1: Oh.
0: Bener toko iki dewa mbilung.
1: Lah nggih dewa riyen ning saniki pun kendel.
0: Lah kowe?
1: Kula nggih dewa nek dakoni. Nek saniki kula nggih pun kendel kok saniki nek mbiyen nggih tetep anggota dewa mriku ning saniki. Kula pun mboten teng ngrika kok. Dados nek saniki ngoten dados anggota Mekarsari nek. Pundi ingkang kinten-kinten menika kepareng kula dherekaken menika cah kula cah nderek kowe kuwi nggih yen wonten timbalan ngoten mboten ketan ning kowe engko nyulik lho ngaten usah nggih mesah mlampah kula aku arep sowan ngersani pukulun Bathara Guru mengko laratno ya toko.
0: Lah menggakersanipun
1: aku didawi Koko Prabu supaya nyuwun Betari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya.
0: Ampun temenan menawi sanesipun menika kemawon kula kinten mangke kula saged mbudi daya mboten ngetan cara kepripun kula saged ngelembut mulih saged dipun ladosi widodari. Niyen Dewi Ratih niku ajeng pripun-pripun pun tresna karo Kumajaya.
1: Mengkono.
0: Nggih lah kula pun nyekseni.
1: Lha upama mengko disuwun,
0: disuwun mboten saged mon niku garwa dewa kok sampean kok model.
1: Dewa kuwi kudu duwe watak berbudi bawa laksana. Asih marang sapodo-podo anek liyane bab bojo. Nek bojo mboten iso kon asih sapodo-podo aja menek kok ditembung agak digeguyu mboten men iso jepiping kupinge kok.
0: Dijawab kok nganti dineke nek ora pancen watake kaya Ratu Ngamarta ora kelakon.
1: Nek Ratu Ngamarta niku nggih cok sering cok. Ratu Ngamarta kuwi sing gondrong nek.
0: Oh. Ratu Ngamarta kok gondrong.
1: Baruku ki cak gandrang cak bonceng kedur padi ta diterke ning gawean ki tinggal mulih
0: ora iso wong Ratu Ngamarta ki Prabu Puntadewa.
1: Oh iya nggih kelingan aku
0: wong Ngamarta kok gandrang
1: adate cak ngono kuwi
0: ora iso kok nek
1: Ratu Ngamarta menika cok oleang nika. Kula suwun kang rayi kok ya semangsa bodho waton kerumat ngono. Rumat ana sing apik-apik wong. Sampun tau kok. Dilamar saking liya negara nggih oleh temenanan mau sing ngramal raja Sabrang raja Sugih nggih oleh. Raja Sugih anjo nganti itu kok ke kendaraan
0: orang ada Durpati kok itu kok ke kendaraan reka-reka senes nih kucing bilung nih reka-reka
1: waruku niku ngatain niku riwayatnya ini makin jurnan kepisahan Ratune Sabrang niku makin yuk gantos bojo mari mengkono nggih kanan ratu ra urus niku mboten iku jenenge ratu ra tanggung samong mesake ta niku mongko pun kebatut pepisan karo Drema Kesuma kok ora urung men disalake gletak terus tinggal mesake wong ngantek kuru karek ning karek daging ro kulit
0: ora umum kuru kok daging ro kulit reka-reka
1: Togok
0: lho.
1: Ya pokoke mengkene Togok oleh ora oleh waton aku wis tekan kayangan Suralaya. Yen manten mengko diparingake mapan kuwi sing tak suwun, nah yen ora diparingake saka kepandhel Koko Prabu,
0: tayangan supaya didadake sungsang bolo balik. Lha niku malah saya melanggar malih. Dewa niku ora kena diwaneni. Yen nganti penjalan wani karo dewa niku mumpun kepetung wong sing luput. Napa malih nganti wani nglarani ngancam patine babar pisan ora kena yung-yung. Yen king kula tasih prisa mbok iki. Mbok sampun sanesipun menika kemawon.
1: Ini ngono kimi ngarek gemantung nang sing lakoni kok mbok yo amen dujo wae sak karepe. Sak karepe Gustimu nek pancen oleh ya ben diparingke Dewi Rati men dadi bojone. Ning mengko yen ora oleh yo nganti wani wis ana sing ngatur dhewe kok Kang. Kuwi lak ning karek gemantung ana penggali Sang Hyang Kumajaya. Nek pancen oleh ya ben ganti widodari wis mulih ora oleh mengko dewa-dewa kepiye ngendikane kuwi sono sing adili dadi kuwi aja melu-melu. Biyen kowe dewa sakit dudu kok. Kowe wong wis wong biasa kok.
0: Lah nek kowe karo Sang Hyang Guru sik ana sambung rapete. Lah niku sedulur kula niku.
1: Sedulurmu
0: nggih. Kula Bilung Ismaya Sang Hyang Guru.
1: Ismaya kuwi Semar. Dadi nek Sang Hyang Guru niku kali Kang Togok niki let loro. Nek kula kali Kang Togok caket ora let mboten oyak-oyakan. Niki lahir kula wonten ngoten. Yen iki iso mbrangkang kula terus nututi ngoten ta. Lek iso mlaku bareng kok yen. Nek kowe kalau Sang Hyang Guru let let
0: let apa? Let sawah.
1: Wis.
0: Kok let sawah, let Semar kuwi kok let sawah.
1: Arang lali.
0: Togok wae aja pisah karo aku. Nggih. Yayi karepe dhisik laku karo para wadya bala sowan kayangan menika. Mengkono, nggih, monggo mawon. Yen mboten kenging kula tasih prisa. Pati kerja pati kula nuwun wonten paripandika sedaya. Wadya bala sangga Kulawarga dwi dadekno siji karo prajurit ing Guwa Kintoko dri nderekake kadangku Yayi Kintoko Murti nglamar Dewi Ratih sedika sinuwun sikepo gegaman samangsa-mangsa widodari ora durungake kayangan dadekke sungsang bala balik sedika
1: kula keparang nyuwun pamit rumiyin kok Prabu guru mi lampah mugi-mugi rembak menika mangipun tampi kali sae dumateng para jawata ngati-ati ya.

0: Yayi, sak wadiyo balani wis ndisi ilaku. Kowe karo aku sak wentoro kanti prajurit tutwuri lakuning poro wadiyo bolo sing diraki Yayi Kintokomurti. Ini prayogini pun rasa nunggal dalan, makin nunggal dalan mindak mboten sae. Prayogane dalane piyambak-piyambak kemawon. Menika kajengipun minggah saking kaendran mriki, awake dhewe metu Kondowaru. Jolong, tak omongi. Iki pokoknya dilakune disasarke wae. Sing aja nganti awake dhewe tekan kayangan. Engko nek nganti kepresan dewa, aku isin aku.
1: Aku ya isin aku nek weruh Bathara Gurung kok. Rumah gelibet ngono yo ora mampir po Kang, ngono isin aku mulai. Monggo cok adate aku cok makliti mampir pirang-pirang dina ora tau teko mrono ki apa ora isin wis dulur.
0: Mulane.
1: Apa maneh ki engko urusan kok ngrembug ngrembug widodari sing bebojoan kok nek awake dhewe engko dinyono sing ajane kuwi sing tuwa ya ngono. Karek ala awake dhewe. Wis awake dhewe aja bareng karo kae mau dhewe-dhewe wae Kang ya.
0: Yo. Dereke Gusti mungkin ning dalane dikleroke, dikleroke. Sing dikleroke sapa kok? Niki kok ngilung niki kok.
1: Kula niki mangke ajeng diweling kali Kang Togok kon mampir ngomah. Nek Kang Togok niki mboten bali ngoten.
0: Sebabe
1: aniki griya ra Kang Togok niki ra nduwe urusan ajeng mantu anake lanang.
0: Togok
1: nggih ampun rembug dadi kok. Masa wedo ampun teng griya.
0: Wes kaya lekas ngomel lah labrat bisa.
1: Ponteng ngerika tak punya.
0: Mengkono engke niku dan nganu nih dadaang niku.
1: Dadaang rembak deh selasa kliwon sepriki kok. Dadi niku kok.
0: Boyo jomo ngomong gue nek Gustimu teko nyumbang lah yo. Aku sing isin ora arep ulemut.
1: Malah beneran jalu ana sokongan.
0: Ngono kok sokongan. Ayo Togok ngetutake laku. Monggo kula dereke ning aja ngomong-ngomong nek tak sasarke lho.
1: Iya Kang.

0: Om Siwarsono. Mengkoto poro Atmo Jaulun putra-putra kayangan Suralaya. Kulo wonrodo wonten paring pangandika. Wonten dawuh wonrodo.
1: Wonten paring pangandika wonrodo.
0: Ingkang putra nyadong dawuh wonrodo. Senajan kulo nyadong dawuh kabeh para dewa ulun paring prisa.
1: Sekirane apa kita wis padha ninga.
0: Adi permesti dawuh marang ulun supaya ngatur barisaning para dewa ana ing kayangan Kondowaru. Ingkang putra dereng mangertos menapa yen dadosaken kersanipun pukulun Bathara Guru. Dene para putra-putra Jiwandana kepareng samya makuwon wonten ing kayangan Kondowaru. Selat jaringan putra ki kepingin badhe mangertos menggawi gatosipun wo. Mengkene nggih. Miturut sangka ngendikane Adi Permesti Bathara Guru. Iki kayangan Suralaya arep kunggan parang muka sangka Mertapada.
1: Oh, ngilain. Saking Mertapada sinten wonrodo?
0: Prabu Dewa Kintoko. Ingin kepingin bakal nggarwa widodari. Ingin mongko ingkang digayuh marang Prabu Dewa Kintoko iku ora sembarangan ing widodari, tegese ora widodari kang isik legan, nanging milih widodari sing wis winengku dening dewa, yaiku garwane Bathara Kumajaya Dewi Ratih bakal dikersake dadi prameswari ing Guwa Kintoko. Oh, ngilaing. Tita mekaten menika menapa kinten sampun jelek gesangipun wonten Mertapada kepengin badhe manding kawah candra di muka. Lha iku ora ngerti. Mula kabeh para dewa kapasrah supaya njaga lan makuwon ana ing Kondowaru. Iki mengko sak mangsa-mangsa Tita Mertapada kang kawis kasebut ngarep. Cilik utusan gedhe kemandang diri munggah orang kayangan bakal nyuwun widodari. Kabeh para dewa kudus madya toto panuling titah ditolak. Yen pemanggih kula ngaten wo menawi kula gayuh menika widodari ing dereng dipun wengkoni dening para dewa menika dados tanggal jawabun para putra-putra dewa ya. Nanging kanding wedal menika ingin badhipun gayuh menika widodari mongko sampun ngladosi dewa. Iya menika Adi Bathara Kumajaya menika gumantung ingkang kagungan garwa kepareng menapa mboten. Yen pancen kepareng kula panjenengan mboten kenging nanggulangi mapan sing kewajiban wis ngrilani. Ewa semono yen pancen Sanghyang Kumajaya menika ora marengake menika kudune pasrah karo dewa-dewa njaga keslametane Sanghyang Kumajaya sak keluarga. Iki Sanghyang Kumajaya genah yen ora marengake awit wis didangu marang Adi Permesti Bathara Guru. Trimo lebur jagate senajan toratih semono uga trimo manjing kawah tinimbang ladeni Tita Mertapada. Lah niku kudune Sanghyang Kumajaya pasrah kali kanca-kanca dewa ulun sing dadi wakil Sanghyang Kumajaya. Kula semanggaken para kadang-kadang kula jawab tombo bilih wonten kedadosan mugi kersa amayungi dumateng panuwunipun kula lan diajeng ratih anjaki bebaya saking Mertapada. Nek pancen ngono tak jaga aja kuwatir bojone kebadut tresna aja kok ming lara mati dilakoni. Inggi kakang Yama Dipati, aja meneh bojomu sik enom tur ayu, Mbak Ayumu kuwi tur ketoke ora sepiro udo wedanane karo aku gemati. Nyatane angger aku bali seko kayangan kundur sira mangumpeng wis pethoke nang dhuwur pager. Arep mangkat tutke tekan ngarep pintu digawake tase. Wis tau kelalengi ketekeri mergo rawani nggawa kete ning dicengki ning go cetet. awit semelang yang nyekel mas toko kuwi ndak kualat yo ning dicengkiling pucuke kecedhak dikewer-kewerake. Kuwi kapan gulampun winginane nika wo dek kula jeng sowan teng kayangan yo malah konten peristiwa. Tiwa kok ngerti peristiwa. Sido-sido yuk sami wangsul nika. Ngono ku ya bener, pancen bener ya Madipati. Sing jenenge pertimbangan kuwi saboyo mati saboyo mukti. Nggih, niku pancen padha ditresnane pancen toe nyawa. Ha iya. Dewa semono yang pancen kumaja niku dewa ning diwatak sosial. Jaluk bojone kudu dulungke. Ditemoni dhewe sing arep ngepek kuwi. Ya pancen kuwi lila ngono. Kelemaran seneng karo pertimbanganku kuwi lahir batin apa mung lahir ngono hinggi nek pancen lahir batin tak pasrate serah nyo wis kono gawan kundur nang mercapada dadi aja ning nggonmu ora apik hinggi nek pancen ora oleh dikukui wong pancen bojo hinggi pancen kula panggai. Harap ngono nyonto pun kakang setitik katresnane Mbak Ayumu kalaupun kakang kuwi contonen sak boyo mati sak boyo mukti temenan tur onong omah ora tau Mbak Ayumu tak pasrai gawian ki ora tau ming tak kon lenggahan karo gawe kedaran karo aku nek dong aku kundur saka kayangan ya kaya ngono kae gemapiuke tekodok terus disabun mengko terus tawani sare terus digaweke jamu mula aku nek esuk kudu mulih mungkin anggar bucah-bucah podo mlumput terus podo tak dumi nyepuluh nyepuluh ya takon lunga oi mekaten kakang Bathara la ya kuwi contonen sprenene kuwi aku karo mbahmu nek pisah ora iso ayo minggari sing padha prayana ngati-ati anggepen yen titaki yen bakal ngraman Suralaya wani karo dewa aja dianggep yen kuwi bakal ngrembug widodari anggepen malah keraman nekani i sediko nyarian wae sing ati-ati ngaten wo sak mangsa-mangsa ana kedadian supaya sing waspada titah sing angkara murka dititi titah kang jujur dititi ngestaken dawuh luwun wis mangerti iki ana umlebeting gendira ingkang munggah kayangan mengko gek sujiwa iki titah mertapada wis manjing ana wewengkon kayangan Suralaya amri prayo gini pun Wonorodo penjahe pun Wonorodo ampun ngantos adrih ing perkawet mugi lajeng kapapakno sinten ingeng beto gendiro ninggah kayangan kados diri barisan ing wadya bolo badhe ngluruk peperangan kita aja pisah karo ulun penyarian iya wo jajal dipedhoaken pancen iki kang bakal ngeraman ing kayangan becik tundung supaya bali nomor topo ono kebajute mbangkang cekel leboke kawat condro di muka dadi landesan ing kawah kunis paken dawuh namung para kadang kula jawata kemawon kula tu sumadya toto mengkono adi Bathara mengkono adi Bathara ya mari mati kula wo wis sing ati-ati sekirane titik ing kok bodo kali banjur jabutan nyawane kunis paken.

0: keparang kula ngaturaken pabekti wangersanipun pukulun ingkang berpeki dhateng wayah patibra kula. Iya, kula trima kita ngaturake pabekti yen ngarsa kula. Kita titah sangka ngendi sapa kang dadi kekasih kita? Rai dalming gua kintoko kekasih kulo sampun sudi mestari dumateng ing wayah kulo pun kintoko murti laing kengonong burimu meniko wadiyo bolo abdi dalem tumenggung Joyo Karneli. Rapatek kerunguan kita sapa Joyo Karneli. Oh, Karneli. Penjaipun sinten pukulun ulun pepating kairan Suroyo. Bathara Narada ya Kanika putra. Lha ingkang lenggah wonten pengkeran ulun Bathara penyarikan. Wadalah, wadah, wadah. Dewa niku nggih wonten carike barang. Ya metine dheweke sing kewajiban ngatur para dewa, ngatur rombongan mengkono. Oh, mulane sak-sakane pulpen. Yang ngatem niku klebet ing ngebasi ora. Kita bakal lumawat ana ngendi Kintoko Murti. Estonipun kula badhe sowan ngersanipun pukulun Bathara Guru langkung kesinggihan sangat gandeng kula dere mangertos merginipun. Keparenga kula nyuwun tulung dumateng pukulun Kanika putra mugi pinarengna kawelasan kalap kalarepna sowan ngersanipun pukulun Bathara Guru. Amung wigatine kita bakal keping ngadep marang Adi Pramesti Bathara Guru. Iya menopo kinten-kinten mboten waleh upami to kula aturaken ngersanipun pukulun Bathara Narada. Ah ora ana bedane matur sing kani prasaja. Yen wis bisa purna atur kita lan ulun bisa nekseni mengko yen pancen becik ulun larapake. Yen ora becik duga prayoga ana ulun pribadi. Niat kula badhe sae, awit kula kautus dumateng Koko Prabu. Dewa Kintoko kinen ngebun-bun injing di Jawa sonten ingkang kula lamar widodari namung kemawon kuciwanipun widodari menika sampun dados wewenanging dewa. Ih, kuwajibanipun pukulun Kumajaya Batari Ratih badhe kula suwun kaboyong wonten mertapada minangka dados prameswarinipun Koko Prabu. Mugi-mugi saking penggalipun pukulun Kumajaya menika mangki kada melosai kalian Koko Prabu lestantun minangka dados kadang sinorwedi lan mugi-mugi pukulun Bathara Guru saged andamel katresnanipun Batari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Iwa semanten yen panten iwang pukulun Bathara Guru mundut bebono waton mercopodo wonten kemtus kula sagah lan sumadiyo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
1: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
2: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
1: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
2: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu.

0: minumnya rutin dan telaten ya Bu ya.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit, berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali, setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
4: Apa sih Bun? Bunda ngomongin apa?
3: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
4: Masa sih Bun?
3: Iya.
4: Kok bisa? Sini, ayo lihat lagi Nen.
3: Ini.
4: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
3: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
4: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
3: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi butik.
4: Untung gak jadi botok.
3: Untung gak botak.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
7: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugian.
6: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
7: Iya.
6: Iya, bisa diceritakan Ibu, silahkan pengalaman menggunakan Vitamanya.
7: Jadi keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah keluhan yang saya alami sembuh.
6: Iya, kita mah itu khasiatnya nyata ya Bu.
7: Iya nyata.
6: Oke terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu silakan.
7: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
6: Oke terima kasih ya Bu. Demikian pendengar kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
8: 98.4 Stara FM Kebumen.
9: Lan mugi-mugi pukulan Bathara Guru saged andamel. Katresnanipun Bathari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Ewa semanten yen panten iwang pukulan Bathara Guru mundhut bebono. Waton mercapada wonten kemtus kula sagah lan sumadiyu. Mbok bilih namung kepingin badhe mundhut donya brana mastices. Kula sedya sakjeng menapa sabedhaki, menapa pukulan kumajaya badhe ngrasakaken mundhut lintu tita mercapada. Wanita mercapada kula atur kagungan pemilih menapa sedasa menapa kalih dasa. Koko Prabu sagah minangkangi. Kabeh atur kita iku luput. Dewa orang gunakake bondo dunyo, orang gunakake mas kicis rojo bruno. Iku kita peru. Kaping pindune kita ngatur lagi yang kumojo kepingin mundut ilintu tersegal ijol. Putri mercapada 10 apa 20 ora nono dewa kok bojone nganti 10 20. Boya kena ing atase putri mercapada kok munggah kayangan dadi widodari 10 20 dijolke widodari boya ana boya ana. Lah kene mengko tita-tita do nombokake. Munggah kayangan jaluk ijol kabeh sak anak-anane arek. Dewa dadine ku mana elek-elek. Koyo ono. Yen dewa kuwi judune widodari. Ratu putri pendito endang rayeksa lan rayeksi wis klebu onong paugeran. Yen titah bakal ngudi widodari senajan tokono widodari durung ana kang mengkoni wis luput apa maneh wani ngrusak pagrayu ngrusak bebrayaning dewa kalau widodari tetep titah sing bakal wani ngeraman ana kayangan titah kang luput kalau putane titah kowe mengkono mau yen panten isik kena dipirma ulun isik duwe pangapura lan bakal pinaringan pangapura ewa semulih pancen kadang kita werdo kepingin bakal pola kromo minto seroyo dewa ngelamanake waton sejajari tita mertopodo dewa semadio bantu marang sungkalan tita lan kagungan wawasan juduling poro tita Iwo semono yang pancen sudur wedo kita ora kena diprengaki becik. Iku dianggap titah kang wani marang dewa papane ana kawah candra dimuka.

0: pukulun betolan rodo. Amit-amit aku nungkak kromo karo penjirikan. Serat janto diparingono pepintan wanita kang ora karuan wilangane yen siji dudu Betari Ratih. Koko Prabu sak keluarga wis kebacut sumpah trimo mati yen ora bisa mboyong Dewi Ratih.
1: Karak temenan.
0: Hati-hati lho penyarian. Iye, Bu. Kita mbok kena ulun prihatin becik yen ngono kita ngemping loro nggih dapati aja ming tuwing pati paribasan dadi lendut dedobo talakon. Dewi Ratih lah durung aki sedia wadya bolo dolak gepuk kaya Surabaya. Merkencang mari dayang. Oh ya. Kita wani karo dewa ra wedi yen kena tulasari. Orang-orang tulah saing jawa to karena muntora sifat adil pulau marto perlu apa aku ngajeni karo dewa emang sabwe dewa sing nom pada di nom iki genah nek titar ngeraman Surabaya isma sabwe dewa cekalan ya orasan dadak abu harap mang siwon rodo penyari ane sang ingang tinang genah ngebur jagating kalau kita mertopo do ojo melak kembali.

0: Rasal.
1: Pancen kita mertopodo digdaya temen. Tapi balik ke Mandentan Ginawi Roso bareng Germaus damu kaya mawa wiso. Getak kaya kuntal kena angin. Ojo Melayu betoro penyalian katokno budimu. Rupa aku yowani jembar aku yowani. Wadah. Oranono diwa poncokoro kok nganggu doyo kekuatan. Yen panten kemanden wis ora tumomo kepeksa nibakake pusaka gaweane Puromadi. Kuat nampani curigaku padha karo kowe kuat kena wisaning naga. Nibakno pusakamu kesenggol bablas nyawamu.

kan Bathara mlayu kok wetenge dicekeli. Ih, sakit. Ras ora ketemu nalar. Dewa kok keserang penyakit weteng. Kulo tau si preso Kakang Bathara jajal kepiye. Kulo majeng wonten peperangan mengsah kalian utusanipun Narendra ing Guwa Kintoko ing naminipun Kintoko Murti. Kulo dawai kemandhen mboten tumomo. Kulo dawai pucuing brojo. Kulo suduaken keris mboten saged tumomo pinggit kemon mboten malah keris kulo sami reges. Sumeneh keris sekeng kyo jocok dajoke perang. Lawang mesi kerising diwo kok nganti ditamakake mungsuh kok malah doreges. Kudara pancen keris kebangeten rak ora. Iyi wis apa ya kelakon ana diwa kang ijelke keris. Iye mboten saged mulo kuwi. Sawise kerismu padha reges padha karo ilang kekuatane banjur kula nyepeng jemparing. Kula lepasaken diuntampi wusana lajeng pun wangsulaken tumomo dhateng padaran kula. Oh. Mula lara weteng mergo kena jemparing. Iyi. Jemparinge dhewe ngenangi awake dhewe mekaten. Iki jenenge sembodo kalemu ngobong-ngobongi pendak dina. Iso ngrasake dhewe. Penjamane jarime nyenges tak rasa-rasa. Dewa kuwi anger wujude kok siadi, ana peperangan kok nganti menangan wis ora wangun. Udo wedanamu kuwi mbranyak mongko ngendikan sok lancang. Iki lho contoh dewa kuwi nek menang-meneng. Wong anger watake meneng ora kena disuwawa tak kandhani. Menang-meneng nenek mulai campuh bondo yudo semua kalah pokoknya. Temenan hati nitik uang iku kudu sing iso karo sing beranyak kalau si adi ini orang peperangan ora bakal awet mesti njur kalah. Gih ayo ngatain memang pun matanya kiyambak kiyambak lah iyo untani ganteng ngerai genah pun kawon. Saiki ngajokake sing menang-meneng. Awet apa ora ana peperangan, nek syukur iso menang. Ora menang musuh kalau tita merta padha saja darani dewa. Wis rasah disebut Sang Hyang Masna. Oyi. Ora ngani tak tibani gegaman-gegamaning dewa kuwi ora kena dilorot ana kepepet temenan. Iso kelakon tak tibani kemandenku lebur papan tanpa dadi. Punca biruyen kira-kira

dewa iki nek menang-menang ampuh temenan. Ora nganti ditibani pusaka grayang wae. Mungsu lebur papan tanpa dadi. Conto wong iki nek menang-menang. Gulane wong iki nek menang-menang nek tiba tepake jeru. Iyo kalah we kok le. Lho, aning kula kawon ra ora umo. Apa anane tak caoske preso. Bareng Kiraka. Dewa kerengan roti tak kalah nek aku isin rasa disebut Sang Hyang Masna. Disamen kon nyebut sapa saniki mumpung kalah. Sak karepmu. Disebut apa-apa ya segelem. Nyatane wong tak gerayang mau ya temomo bareng ping pindu serat temomo ping telu wis ngapal nanti tak uyek-uyek aku gerayang tak ngono-ngono aki serat opo-opo beleng mergos kok kandel kulite dadi wong kanger potongane kandel kok ngono angel kalahin Karpegar menang terus. Mak kalah-kalah tinggal lunga ngene iki. Dewa kok jerit. Kerengan kok njuk nglungani ane rak menang. Arep apa? Panututi rawani ora. Bisa menika ngaten cobi-cobi ngasta pusaka. Wis ora wis. Kok angger wis tak grayang wis ra temomo apa meneh nganti tak tibane keris keris kuwi ra disepelekake. Mongko keris kuwi dapur misani ning cilik. Apa ra dinyek karo kae keris kok ngono meneh mrene ngono. Akeh kerismu sing ampuh doreges kok ngono. Kerisku meneh ora sah perang wedi. Dewa kalah kok grundelang kok ngono. Ngomongso bodho gumantung sing kagungan gawe nek oleh ya kon maringi kon nek ora oleh rasah dipethokake. Kaya dipun pasrahaken dhateng para kadang-kadang werda mongso bodho kira kok Bathara Tanta kira kok Bathara Indra nyuwun bantu.

Raden. Kuwirangan mungsuku Bathara Tantra tak tibani kemandenku Ratu Momo tak lepasi jemparing balindalan. Aku ditandak sabuti Bantul merangat marang Purwodusina. Aduh, bisa dadal barisan Sangka Negara ing Kintoko. Wajib kersani pun aku njaluk bantu yen pancen ku iso menang musuh karo Dewa. Ndak aturake Koko Prabu besok bisa munggah pangkatmu mundak bayar lagi.

0: Waduh, waduh, waduh. Sungguh ini.
1: Kulun Bathara Tantra kita sawedaya
0: kareli. Padalu, Dewi Ratih.
1: Duduk daupe kumo jenis bisa
0: tak dapati karo gustiku. Aku iso menang kalu dewa. Pangkatmu muda, bayarku ya muda.
1: Le panjen perlu ditamerto podo jemat jimbo keji bareng mo. Iso menang musuh karo Bathara Tantra bisa ndadal barisaning para Apsara. Bisa mboyong Dewi Ratih.
0: Ketok gulung.

gole kayangan Suralaya ya ulun Bathara Tatra kita sapa patih wisa murka. Ayo Bathara Ratih tulungake ora ora ngulungake widodari aja takon dosa kayangan tak dadekke segoro getih. Ong ilaing kita ngemping lorong gigi patuk wani ngadepake dewa klakon ulun sote kawat tondro dimuka kerekno kancamu jorobar.

sing maju nang peperangan buta. Kedene sak gunung anakan ngumbar kadidayan. Ora semingkir untuk takon dosa ketiban kemandiri sang Hyang Brahma dadi

teko mangkono kota Podah ana ing katon mangala dalat nempuh wonten peperangan panjiting para wadya bala sangka nggawa klintaka persasat kabeh dening panjiting janma kang dinujung matenggo palang tunjang rebu ducung playune prandine Pati Wisamurka angayunaken marang Dawana matedaya kemandhen sigra den getak bubaring Dawana rajang para dewa mlajar kapiandhep sayangan Kuwandawaru dadi karangabang.

0: Wong kau itu wedi sedih kegiwe.
1: Kula seneng le jingkat-jingkit.
0: Arek mah aneh. Wong tua le jingkat-jingkit mergo susah malah disek gawe hiburan ya Madipati. Ora ngerti dewa-dewa mundur kabeh mergo doyak gendine Bathara Brahma. Geni kok kaya datur lek gumun. Melayu ngidul petoke saka kidul tiba mburi ulun iki anget-anget. Tak toleh geni mak keranyas. Melayu ngalor petoke saka lor ana anget-anget. Aku noleh geni mumbul mabur kok tututi. Anget-anget. Bareng tak toleh mak keranyas. Lagar sirah ulun. Ulun melayu ini kok ono anget-anget bulane kita nyekel tegesang. Wondro doki wong yo aneh. Aming dianget-anget ing anggo tegesane kok jingkat-jingkit. Arak gedhe genine Bathara Brahma kali geni tegesan. Sing jenenge geni kuwi tak kandhani. Gedhe cilik padha wae. Panase yo padha. Dayane ya padha. Geni sing gedhe nyelomot ya marai mlentung. Sing cilik ya marai mlentung. Dadi yo jadi memang tegesan dinyunyukake yo ora mlentung, mesti mlentunge. Anjajal po?
1: Mboten.
0: Wono ya Madipati, ora ngandel buktekno.
1: Pun ngerti kok, Po.
0: Ah, sakjane kita wis ngerti. Wisaning geni kita genti majiwa gantine Bathara Brahma kita Kanjeng Brahma sak kanca mundur kabeh kayangan Kandawaru dadi segara geni saiki kita majiwa jabuten nyawane
1: jabut nyawa kena niku rak nyawane wong sing tekan mangsane nek sing dereng mangsane jabut angel wong.
0: Lah senajan durung mangsane mangsakno.
1: Jabutan nyawane. Yen kita bisa menang musuh kal perjuit sangka nguwa Kintaka, kita sida oleh triman widodari siji. Idaman kita Dewi Mampuni. Monggo Mampuni kuwi ayu. Nelenggeng kene napa kinten-kinten. Dheweke gelem dadi cek kula.
0: Wah, gelem ulun wis tau ketemu kok. Sumbari Mampuni ngene, waton Kang Mas Yama Dipati menika sampun ketingal lalabetanipun dateng kayangan. Mangke kula sagang ngladosi yen dereng ketingal lalabetanipun perlu menapa kula ngladosi Kang Mas Yama Dipati. Iya nek menangan nek kalahan lho. Sing dikarepake Mampuni dewa sing menangan. Lah iki Mas kinaryo neter kekuatan kita iso menang musuh karo perjuit nggo Kintaka iki mengko Mampuni genah terus gelem dadi bojomu
1: ayu nggih Bu
0: ayu
1: tur sedengan dedeke pawakane rondo cilik nek tindak iso ketinting-ketinting nek kita mlaku iso gedendet-gedendet lho gedhe dhuwur melaku bareng iso ketinting gedendet ketinting gedendet mulane kuwi. Wah patut dadi bojo kula nggih wae patut
0: iki nek menangan nek kita kalah ya ora patut awit upama to tindak jejer karo Mampuni lak kena dipamerake iki senopati kayangan.
1: Wah ngaten wae mang presane mangke kula sendal mayange kula jabute Mampuni kan nonton lek kula kerengan.
0: Ya wis mengko urun sing bakal dawuh. Supaya mboto jeneng kita saka kadolan watul menang mesti keplok saka kadolan surak-surak Mampuni mboto marang jeneng kita.

0: Sopo iki? Takon karo aku Patih wiso murpo wis sapa?
1: Ya Modi Patih calon bojone mampuni.
0: Kena tak iman mundur tenimbang tak jabut nyawamu. Jeming loro tekaning pati dadi ndek pengamun-amun tak lakoni. Ora iso mboyong Widodari Dewi Ratih. Sayangan tak dadeke sungsang Bono Bali cabut nyawamu jadal.

0: ronjol-ronjol paedahe apa?
1: Mboten jarat. Rame wau-wau.
0: Wis kita cabut.
1: Mpun.
0: Kena
1: ucul malih. Angger kula cabut mlebu meneh. Angger cabut mlebu meneh. Wah, wis. Angel. Suwe-suwe niku kula ongkel-ongkel niku malah mboten kena. Gregeten kula getak. Kulo getak gentelan males getak kulo
0: iya
1: aning jurniko salahan ling getak niku mblebek mawon kula ngerti bot telebuk telunyur telebuk telunyur ana wong mak telebuk pon rada ra semingkir ketelunyur wong kol akar kok ngono e biji ku wong berkuasa kok wong
0: mampune wis teko
1: ajenge
0: keplok keplok
1: ajenge keplok ngantek kejune ya nyatane kalah
0: mulo kita maju meneh cokoten
1: wah ngriku untune gede-gede mangke nek males rasaya abot kita nek nganti ora sida menang mungsuh karo perjulit iki mampune sida ora gelem dadi bojo kita yen ulun sing dadi yama dipati tak antepi ana peperangan saya mantep mergo calon duwe bojo ayu lho yen kita ora wani maju kanggo mampune tetep ewa ora gelem dadi bojo wah ampun semelang pancen pun wonten prastiyane mampune ampun kuwatir wa tak padha sanes semawon dengkul mu amblek aku njur padha sanese awitekno tukone angel kudu kon menang angge wong niku nek iso menang yama dipati pripun wa dewa-dewa kabeh didhawuhi mlebu lawang sira manangkep aja ngani kelayatan lawang ditutup aja ngani titah manjing kayangan datur Ki Adi Guru monggo.

kula niki mau wis nampa kang dadi ature Kumajaya. Lan wis dibiyantu marang Adi Permedi Bathara Guru ingkang maksude anggone nyoba kekuatan ing Tita Merta Padha iki mau pancen jinarak. Mengkene nek pancen niat kepingin bakal dadi judul daupe ratih kudu iso ngembari para dewa sepisan bareng nyoto-nyoto aja meneh ratune agek pati wae mbebayani percaya yen wektu iki dewa rumangsa dikembari kadigdayane karo Tita Merta Padha patut yen dadi putra mantuning dewa patut yen diladeni widodari mekaten pukulun iya kaping pindho

0: Pak Dipati.
1: Wonten apa kok? Kena edan aja ning kene penyakit. Lah wong tuwa e kancing ilawang.
2: Ngaten wae kula caosi priso. Pancen kula jarak pintu kula kancing jalaran kula menika sampun mbudhaken wonten rada menika dados patih kok durung tau ana kasektene. Isane kejaba ming dawuh. Mangke sing didhawuhi niku ora iso temandang padha kalah kabeh anane ming mlayu melu mlayu. Lah dengeri ku niku. Mula kula kancing lawang kula bukteke wonten rada nek tak temokake karo mungsuh kepiye liar ngendikan lan kepiye dayane. Bulane wonten rada niku ya ampuh temenan iso apus-apus. Dengkulmu amblek kuwi. Kula tak takon wa. Wulan Jumadi lawas niku wulan apa wa?
1: Wulan wulan diengamu kuwi. Tanggal kok songo telas, tanggal songo kok yuk empun tek niku. Aneh dewa-dewa seneng kabeh. Angger wis tanggal songo terus nampa hadiah. Dino Selasa kliwat niku jane dina napa wae. Dina pangan cuwek. Ana ora cara kaya ngono ya ora lunga-lunga ning lak mandi lho. Senajan to ulun goroh-goroh nguripi klebu kita barang kuwi. Lah nek ulun ora goroh pangan buta. Apa tak apusi men mendem kaya kono ya mendem ya ben malah ngono jare. Diwa kok goro. Ayo ilok-ilok eh. Pintu kancing disik.
2: Nggih. Kula kancing.
1: Loh, engko nek ulun mlebu.
2: Oh nggih.
1: Nek wis dikancing, tak matur ngersane Adi Permisi Bathara Guru. Kancing ana swasana kaya mengkene, kepiye kawicaksane Adi Guru? Mengko ulun lan kabeh para putra-putra dewa nyadong dawuh.
2: Oh ngaten.

lanang dene Tapta wong agung jejulu Prabu Bathara Kresna. Ya Prabu Alimurti Sasra Sumpena, ya Prabu Padmanaba, ya Prabu Danardana. Mengkaken para abdi bedaya ngalaraken marang piswanipun ingkang putra Paranggaruda Raden Wisnubrata ya Raden Samba. Kocapo ingkang pinuju swanipun ngabiyantara utusan saka negara Ngamarta satriya Pringgondani Raden Gatutkaca. Piswayana gajajar marang ingkang paman Sentana Inggrawati Raden Setyaki. Tanah pisang ing dia mantri muka pangarso rupino patih Udawa. Sumrambeng poradio bolo sak sirping pasoran keparang kami jenisab Dewa Ngagung Rawati.

kula dhewe ngestu anteng dawuh. Mugi-mugi sapengripun Kanjeng Rama negari dalem ampun ngantos wonten bodho rentono mengkono sapa. Kakang Pati Dora.

banjur teko mangkono kota Powong Agung Durwati. Sawenya pamit marang para garwa, arsa lumawat ing Praja Ngamarta giya racut keprabuning ratu. Ngagem keprabon kaprajuritan miyos pungkuran. Sawenya semedi panguwasaning gaib angeringaken ciptaning rasa mala. Sanalika nampi sasmitaning Jawata kalamuntana Teja Darpa Sura. Ingkang gedine selawan-lawan. Miturut sangka pujangganing Jawata kalamuntana merta padha ana Teja Darpa Sura bakal ana peperangan kang luwih gedhe. Ing batos wis angudarasa kalamuntana iku minangka sasmitaning para kadhang amarta kang nembe dinaturake mangkang putra Pringgandani. Ing batos wis angudarasa kalamuntana iku minangka sasmitaning para kadhang amarta kang nembe dinaturake mangkang putra Pringgandani. Anggugah panguwasaning rasa. Ejeng malah arsa pasang giri senajan to. Ana Teja Darpa Sura kalamuntana digrayang bisa lebur papan tanpa dadi. Kinira tan ana bebaya. Nang kosok bali kalamuntana Teja den graing luput sisip sembuli bisa anjumplake negara Ngamarta. Mangeti dhewe panguwasaning Wisnu giya nampak ing Bantala Gayung Akasa. Yen katondro pindho kupu menyaring tatit umiyat

Eh, Satrio, aku kepingin pitakon. Satrio songkong dipinang kamu sopo kekasihmu. Yen kowe takon karo aku genti aku takon. Kowe Nalendra sangka ngendi sapa kang dadi aranmu? Asalku sangka ing kraton Puloraja Wedi, nanging aku sentanane Nalendra ing Guwa Kintoko. Prabu Dirgamuka. Lah kowe sapa? Satriya Garbaruci Sentana Ndrawati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Kowe arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeneran. Gandeng kowe sentaneng ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. Dalan-dalan sing tekan kayangan. Sejatine aku diutus Koko Prabu supaya sewan yang kayaan Suralaya ambarni palang poro konco kancaku naik waktu iki aku kepeksa pepisahan mergo kleru salane. Aku tuh dono dalan sing bener munggah kayangan ngadep marang sang yang guru metu ngedi. Opo mangsitmu kok wanguni wantel temen kepingin pinanggih marang pukulun Bathara Guru. Koko Prabu Dewa Kintoko kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Batari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumrap wong mlaku aja nganti kaluputan metu dalan sing bener. Ora ana lalane sawan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani pukulun Bathara Guru. Supaya bisa misake Ratih lan Sang Hyang Kumajaya bisa nunggalake antara Sang Hyang Kumajaya malang

0: kita baku.
1: Kue raurung tati kelilipi tiwo yo atakes tati kelilipi poro pepundenku. Kue bakal ngurusak marang bebrayaning tiwo. Misaki pukulun betoro kumojoyo kelawan batali rati. Ayo balik mumpung durung kue cilik loro gede tekanin pati. Kena yang bacot, orang kena yang bacot, ditakoni dalani ngendi ora nuduhake mambalek ati tanpa ana pekaran. Kowe kelakon munggah kayangan iso ngembali sencati katigayamu. Yen ora iso padha karo katigayaku aja wani-wani mungsuh karo dewa. Apa? Golek dadan perkara. Waton ora ilang tak tegepake tebak gagrak padha mrene pecah sirahmu.

0: takon karo wong mau malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara gustimu terus ambruk.
1: Oh, untune ana sing tatu kan.
0: Pandane
1: kakae metu gedhe kan. Wangune sing untung arep ogek ayake.
0: Werumu mau sing kepethuk karo gustimu sapa? Ora pati tak permanakke. Konen tangi lho. Wungu ngono lho.
1: Gusti Wungu ora gelem kan.
0: Gusti Wungu ngunjuk ngono lho.
1: Gusti Wungu ngunjuk-ngunjuk. Ora gelem kan.
0: Mantren mlik-mlike ngono lho. Mati ya. Pokoke nek nyiwara sak enake dhewe. Wong kene iki mati-mati kelaran semaput kok dididuwi mlek-mlek iki apa? Wong adate iki anger guru kresek-kresek terus gerakap-gerakap-gerakap.
1: Adate cencak ngene kuwi ya dikontrol. Ning sitok.
0: Kowe kene omong sak enakmu. Pun sios pitaken kalian tiang ingkang melampah situ togok tiang pundi sentono Ndorowati oh niku dudu wong umum niku satrio niku sentaki to iya jenenge sentaki iki jenenge pirang-pirang ning sentaki Bima Kunting Wresni Wira Singa Mulang Jaya Tambak Yudha kok jenenge akeh temen nggih sing

0: jenenge Setyaki niku bapak liangkat Setyajid iki aku anak jenenge Setyaki. Wresmiwira menika sing jenenge Kresna. Awit piyambakipun ora dadi prawiraning praja Ndrawati. Mengkono nggih, aku jeneng Singomulang Jaya. Singomulang Jaya niku sing jenenge ya Singomulang Jaya mergo daerah kapanjalman Singomulang Jaya. Bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Ngunen. Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Parto Krama. Parto niku adine Wita. Parto ki permadi kok Wita. Oh, nggih. Parto permadi. Nek Wita niku adine nggih Parto ning Parto Semplu. Paton Muni. Lumine omong kuwi jaman Parto Krama kuwi rabine Permadi niku Sencaki do sudur-suduran karo Werkudara bareng iso timbang terus ayo disuweke kampuhe Werkudara nyonggunen mlane kampuhe ra poleng kok kagwane Werkudara jenenge Bima Kunting. Apa sih sedulur nak sana karo Werkudara pancane kula karo Togog niki iso ngembari ya disuweke sarunge niki separo edin dadi men ra kena dinggo. Ah kok jenengan Tambak Yuda sing jenenge negara niku wong sak negara. Dadi kabeh Sentana Ndrawati, Senopati Ndrawati ngangkat Sentiaki jenenge Tambak Yuda. Tambak kekuatan Yuda perang dadi dhewe dadi kekuatane wong perang.
1: Men cilik ta wonge?
0: Yo
1: anggen cilik alika cespleng. Sentaki nek ngenem piring wong iso tek sek ngaten mawon. Kelengar kene pun ke taman Sencaki niku. Terus ana ambruk dadilan semaput. Mangke nek urung ngantarane setengah dina dereng tangi.
0: Mergo tempilingane Sencaki.
1: Ah iya. Terus Sencaki nek padha bulat ta mingan.
0: Apa nih?
1: Lho, ambekane.
0: Engkau ini kok Sencaki kira ya Sencaki kok cendil-cendil.
1: Kalau enggak kene sing cendil-cendil
0: Sencaki cahaya ganteng ya kan yuk. Sencaki kok lambe ini kok irisan iwak sapi.
2: Apa tenang ya kok
0: buat nyemelangi buatan iso mati. Wong sedulure lanang di Kembang Wijaya Kesuma kok mengkuen ketiban pusakaku siung kencana sing mawa wisa Sencaki mriti temu ing pati eta Bima wonten tunggu lho kira-kira

0: Wah, panjen panjen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesubur ngawak mesti mbrak ambruk. Ki mau kapake meneh rusen caki.
1: Kok tantem godo apa ya, Lung?
0: Aku urung weruh nek sen caki nggo godo ki. Orang gawa kok.
1: Padate nek gawa omong-omong ro kowe.
0: Ali ra ketok ngono.
1: Sing mlenyok nggon batuk saiki.
0: Sambar gluduk ya, Kang.
1: Gluduk-gluduk ora. Ora ana swara der ngono kok ana gluduk.
0: Ali ora ana swara der, Kang, nek gluduk nek nyamber mencok klinting-klinting ngono to. Nangis sirah.
1: Mati ya tuh. Hei. Sing jenenge bilung karo togo kene ana wong semaput ora tau kok midhemane mandi. Tetangi mah do dirasani ala.
0: Ora usah tangek-tangek nani lah pancen pun tekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe. Tak oyok-oyok nek urung pinet tangi ora tangi kok ya. Angel kok baline nyawa niku.
1: Sentaki tak tokot semaput kok mboten eling iya ana satriya meneh nyandang toro ratu ngejlogis konjiman toro lah.
2: Bu
3: apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
2: Coba lihat ini, Bu.
3: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
2: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
3: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
2: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habu Top secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habu Top bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
3: Alhamdulillah, Habu Top emang obat herbal ramuan Arab yang paling jos.
4: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan perkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit, sudah beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak cepat capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun belum 100% namun sudah baik.
1: Iya, silakan Pak, mungkin punya pesan ini untuk para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Bapak.
2: Ya, kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tiket masuknya ya, Bu? Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
3: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
1: Maksudnya gimana, Bu?
3: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
1: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
4: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
3: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
1: Nggak apa-apa, Bu.
4: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
3: Ini dibawa kok ya.
4: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
3: Iya, iya.
4: Aduh, malu.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ya, boleh diperkenalkan namanya Bapak?
8: Nama saya Kusworo.
7: Ya, alamat mana Bapak?
8: Alamat Cigaru, Cibenying, RT2, RW4.
7: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
8: Iya, ada penyakit mata, sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
7: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana Bapak?
8: Gejala awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
7: Iya.
8: Terus kucek-kucek, terus saya matanya nggak kelihatan. Oh. Hitam-hitam semua jadi.
7: Hitam-hitam ya.
8: Nggak kelihatan, ini lahir nggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit, katanya dirujuk ke Jogja.
7: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
8: Ya, saya mungkin ya. Alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
7: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan
9: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
10: 98.4 Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM K.

0: harap yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
3: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
2: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
3: Masa sih, Bun?
2: Iya.
3: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi, Nen.
2: Ini.
3: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
2: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
3: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
2: Ya udah beliin aja tuh ya, malu ibu Bunda bau batik jadi butik.
3: Untung nggak jadi botok.
2: Untung nggak botak.
1: Vitama, solusi kesehatan mata, bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Masya Allah, Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
4: Ibu, tanggung Bu, soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah, Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
4: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.

0: ya Ibu.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ar-

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294, 081-322-984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Setara FM Kebumen. TV.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Gambar TV.
1: Aduh, pusing banget. Harga-harga sekarang kok makin mahal. Apalagi beras. Makin kesini makin naik, gak karu-karuan. Masa 1 kilo 16 ribu?
2: Apa sih, Bu? Pulang dari warung kok malah merata begitu?
1: Ya ini, Pak. Ibu habis beli bumbu dapur, minyak, sama beras. Kok mahal banget, Pak? Beras makin hari makin naik. Sedih banget rasanya deh, harus muter otak buat cukup-cukupin uang sampai bapak gajian bulan depan. Sementara harga-harga di pasar pun makin naik.
2: Ya yang sabar, Bu. Kan memang lagi krisis. Harga naik, tapi pendapatan turun. Mudah-mudahan aja Allah kasih rezeki lebih dari arah yang gak terduga, Bu. Itu apa, Bu?
1: Oh, ini habutop, Pak. Untung habutop gak ikutan naik juga harganya, Pak.
2: Nah, itu ibu bisa beli habutop yang besar lagi. Kan harganya lumayan. Katanya lagi nyukup-nyukupin uang.
1: Jangan salah, Pak. Ibu beli habutop ini hasil dari ngisihin uang belanja selama sebulan. Tiap ada kembalian, ibu kumpulin. Biar pas stok habutopnya habis, ibu bisa langsung beli. Kalau buat kesehatan mah gak usah pikir panjang, Pak. Habutop kan bagus buat daya tahan tubuh kita, biar kita sehat terus. Jadi bapak juga sehat dan tetap bisa kerja tanpa terhalang penyakit.
2: Si ibu bisa aja. Yaudah sini, bapak minta habutopnya, biar kuat tugas malam nanti.
1: Tugas malam apaan tuh, Pak?
2: Lembur kerjaan atau ibu?
1: Kirain.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
5: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa, Bu?
6: Untuk diri saya sendiri, ya, alhamdulillah, ya.
5: Baik, ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
6: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid, ya, yang ada di leher, ya. Alhamdulillah, ya, semenjak itu minum Habutop, udah ada perubahan, ya, udah ada perubahan, ya, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ibu. Sebelumnya kelenjarnya sakit atau gimana, Bu, itu, Bu? Kelenjar tiroidnya?
6: Tiroidnya pernah sakit, ya, tapi sekali, ya, tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar. Alhamdulillah sekarang lebih nggak keras lagi, lebih lentur, lebih mengecil, ya, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ya, Bu, berarti cocok, ya, Bu, pakai Habutop.
6: Ya, alhamdulillah, ya.
5: Baik, ibu, ada pesan-pesan nggak, Bu, buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu ini?
6: Ya, untuk rekan-rekan atau itu sedulur-sedulur yang punya keluhan seperti saya, mari kita

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum, ulu jeng siang sarang Bapak Sahati Palihan mana?
4: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 23 09 Desa Nagrak.
3: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
4: Keluhan teh socana kurang awas.
3: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan Pak?
4: Kirang langkung 2 tahun.
3: Atos ngonsumsi Vitama kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah titing ngilian teh carang teu sapertos kapungkur.
3: Ayeuna atos ngonsumsi Vitama sabaraha botol?
4: 3 botol bade jalan ka opat.
3: Harapan ka payuna atos ngonsumsi Vitama?
4: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
3: Aya pesan-pesan kanggo konsumen anu sanesna Pak?
4: Ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Hatur nuhun. Wassalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.
7: Ammar TV.

0: Ammar TV.
1: Gimana dong ini? Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
2: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
1: Itu Lusa, kan mau kondangan kenikahan anaknya Pak Tony, temennya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
2: Ah, masa sih, Bun?
1: Iya.
2: Kok bisa? Sini-sini, ayo lihat lagi, Men.
1: Ini.
2: Ini mah Bunda yang error. Dress code-nya baju batik, Bun, bukan butik. Kalau mengharuskan baju butik, mana ada yang kondangan? Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
1: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
2: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja, Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu ibunda, batik jadi butik.
2: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong, Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Waduh-waduh, Bu Lia, belakangan ini tiap pagi saya perhatiin senyum-senyum bahagia banget sih.
7: Bu Rini bisa aja. Ya nih Bu, belakangan ini suami saya lagi bikin saya berbunga-bunga.
1: Pantes, dinas malam terus nih.
7: Pasti dong Bu. Padahal dulu ya, boro-boro serutin ini, alasannya capek lah, gak mood lah, lemes lah, gak enak badan, pegel-pegel lah pokoknya. Banyak keluhan. Tapi sekarang semenjak saya minta buat rutin minum Habutop, stamina suami saya luar biasa. Gak ada matinya. Siang kerja, malam-malamnya olahraga.
1: Waduh, betul banget tuh, Bu. Suami saya juga selalu rutin konsumsi Habutop loh. Biar nafkah lahir terpenuhi, nafkah batin, apa lagi, ya gak sih?
7: Ya ampun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi sihhatil ajsad wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatah. Arsalahu Allahul hidayatil khalqi ila sabilin najah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala aidan naqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'iwaduddin wa man naqama faqad aqamatin wa man taraka faqad hatamatin al-hadis. Hadrotal kiram, barong alim, barong ulama, alladzina hum barasatul lambiya. Kum sirajud dunya wa masabiqul akhirah. Inangkung wonten ngarsanipun Al Mukarrom panjenipun Bapak Kyai Syarifuddin. Ingkang tansah kita sedaya cadhong donga saha barokahipun. Wonten ngarsanipun pejabat pemerintah Ibu Lurah. Sak pengembating projo ingkang tansah kinurmatan. Wonten ngarsanipun segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Misra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepuh mibahane hadirin awal khadirat tamu undangan pemuda pemudi Ansor Fatayat Fatayat Nahdiyin Nahdiyat Konco Bangser sedaya kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita dirikaken anglembana meji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng alhamdulillahi rabbil alamin. Meji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Gusti Gusti Allah ingkang maha murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kula sami saged leng bismedang mantan sembring maji pikantuk ilmu sing manfaat ibadah tambah istiqom rezeki ini tambahkan membrahmam kenanggo tukusah ditanduri kenanggo ngragadipot ibadah dipot sah soleh lan soleh tanda dipot sah singgen orang nakal orang tukang adu ligap jika renyong tanu gampang ringan rok. Sami sing ngaji istiqomah tumanina manfaat barokah selamat dunia akhirat husnul amin. Allahumma amin. Shalawat soko salam mugi tansah katur konco konten ngarso junior kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawon tuan tu sapangat pitulunganipun mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk sapangat pitulunganipun khusus benjing wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Ingkang kaping tiga matur agunging panuwun dumateng pranoto coro ingkang sampun maringi wekdal dumateng kawula nderekaken acaranipun jenengan rupinipun mengeti dalam peristiwa ageng rupinipun Isra Mi'raj. Namung saderengipun kawula matur kathah ing pepilih samangke pematur kirang trep silo lan kirang pas kula niku wong Kebumen bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sing alus masalah sanes turunanipun bangsa alus. Sing penting kan bisa dipaham. Siji pisan pimpinan bisa diamal sing bener. Allahumma amin. Iki acarane ngaji rajab.

Rolas bulan dibagi dadi telu, ana bulan mulia, ana bulan sing dimulia akan, lan ana bulan sing paling mulia, bulan sing mulia ana papat minha arba'atun hurum, bulan mulia ana papat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lan bulan Rajab. Gopong kene ora paham karo bulan dul-dulan. Zulqa'dah besar surah Rajab. Be bulan mulia. Mas tolong operator mantan gede kakan setitik. Gak ngomong mantan abot. Iya, gak tertipu aja be. Terus ya bulan mulia anak apa Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram lan bulan Rajab. Bulan sing dimulya akan ana siji ya kue bulan Sya'ban. Bulan sing paling mulia ya kue bulan Ramadan. Ngendikane Kanjeng Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Bulan Rajab bulane Allah, bulan Sya'ban bulan ingsun Kanjeng Nabi, lan bulan Ramadan bulan umate Kanjeng Nabi. Mula Kanjeng Nabi awal masuk bulan Rajab donga, Allahumma barik lana fima fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan.

0: ngaji tambah ilmu nih, tambah bagus akhlaknya, mantep ibadah, kesembatan tungane, selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bulan Rajab bulan mulia, sebabnya anak peristiwa Isra Mi'raj dawe sholat seket waktu sing diringkas dadi 5. Nabung saderengipun Kanjeng Nabi Isra Mi'raj lebih disit Kanjeng Nabi dioperasi. Sing operasi Kanjeng Nabi malaikat lorong, malaikat Jibril lan Mikail. Kas ngerti Kanjeng Nabi dioperasi, kas tenggok tekan puster. Apa Kanjeng Nabi meriang? Boten. Napa Kanjeng Nabi meriangan? Yora. Napa Kanjeng Nabi di penyakit? Boten. Sing di penyakit nyoncinan kabeh. Penyakit apa? Penyakit ati, rupane iri, rengki, ngucup, sunga, tabaguria, pamer, som. Iri, rengki, tanggane uli nikmat, ora seneng. Dilalat tokone ya laris, panenane ya pirang-pirang, ya nabung ora seneng, wong rengki. Ngomong nanggone tanggane.
1: Titeni bae yo. Wong anu lagi kerja kenan. Apa pane laris? Tokone ya laris ngaco ge tokone bebel maling beli kapok.
0: Jadi enggak tanggane uli nikmat ora seneng kuwi jenane wong dreng. Kira-kira nang semampir ana apa ora ya? Ya Allah. Mulo wong ngarep sowan ngarsane Allah butuh anane suci ning ati aja kenang penyakit ati. Sebab penyakit ati sing mereka kan ngamale ora ditampa karo Gusti. Iri drengki ngujub, ngujub ya penyakit ati, ngujub siapa? Membanggakan ngamale awake. Rumangsane main dewek atine ngomong,
1: wong seneke sing rutin jamane kan kerenyong.
0: Sane main jamek we penyakit hati ria pamer, ria pamer kes hati tekan lesan metu suarane karo pembong sing rungu kon ngalem. Contone
1: ya mana masjid api kapan jenengan melu urun? Ya melu wong bapakku bawa 10 juta jenengan sih nyemaning bawa anu semen 40 sak.
0: Nggih mboten napa-napa kan jenengan dicontoni karo bulur nggih napa nggih bulur 40 sak esuk pancamat 1 sak Allahumma
2: amin
0: kang rampung Allahumma
2: amin
0: ya wis tapi aja pam ikh pas wong pamit ganjarane in indang ora beda karo entut. Entut yang mambunnya mengendingi wujudnya cara anak-anak bis tumut mau semampit ngentut blondo lodong. Jadi wong pamer pandang karo karena dibangun masjid atine ditata ngibadah sing ikh aja pam. Penyakit ati maning jenane sombong. Sombong biasanya nempel nang wong sugi. Wong sugi sombong elek. Elek maning melarat sombong.
1: Wis gering padha petiti.
0: Ya penyakit ati. Iri drengki ngujub sunga takabur ria pamer sombong. Bisa-bisa dioperasi. Namun saya bu, Kanjeng Nabi orang di penyakit niku, niku nuduhakan kalau saya mau ngawang nih kepengen hati nih selamat penyakit niku hilang ono. Sambil dioperasi diingseni ilmu iman Islam, ihsan ilmu iman Islam, ihsan lebetakan beleng, tangker bahkan maning, pemikir dioperasi ke tenggok tekan puser, ditangker bahkan maning. Sambil diingseni ilmu iman Islam, ihsan tangker bahkan maning. Nangkene nang Jawa ditiru nek ana wong degawe nyepiti utawa mantu ya padha ngoperasi tapi sing dioperasi kudu wonge pitike nyembelih pitik jago dioperasi bulune dibersih wis bersih ditelihat tas ngarep dibedel tekan silit mburi usus

0: ditokna belek kayak diguang masa lerik udah diguang pahit. Pana si ngomong, eh berarti iya ini tau mangan belek. Sing dimaksud belek pahit ya gue maksudnya penyakit hati. Mula cara belek diguang ditangkerbakan maning, ditangkerbakan maning bekas bedelan me. Enda sepitik lebokakan meng bekas bedelan. Sikile ditekuk mengdur norone cemplung akan jangan jenane iku barang mateng jenane rasudan. Lenung jenan kabe sika didoperasi lewat tempat lewat pengajian. Lakon singora bener diguang diingseni ilmu. Wong nek pesanang ilmu nek cara pitik endase lebokaken mengbekas bedelan. Nek pemisanang ilmu nek sirae sing bisa deleng mari ngawake dewek. Dadi wong urip sing gedhe rumangsa nek aja kegeden rumangsa. Muna ingkung jiklet-jikletaken jungkir. Wong nek pesanang ilmu nek ngerti sejatine awake dewek gelem sujud nglakoni sol.
1: Oh, berarti ingkung ya apik banget ya, Yo.
0: Sejarahnya ingkung peristiwa Isra.

di Quran, diwaca pengin ya dubes, diwaca aman ya pantes, gina pengi. Nanggo nebong keseripan, yasinan maca Quran ya dubes pantes, gina pengi. Nang pengajian di lagu di rumah pengin, iya wong pandan suarane dubes. Ya nek ora di lagu ya ra dubes lah. Pengajian ra di lagu ya ra dubes. Lagu, tapi aja lagu-lagu di lagu kena, tapi aja lagu-lagu, tapi lagu-lagu di lagu cara Quran bisa.

0: Kuntul di balengmu. Itu bruk maburo. Wis Kanjeng Nabi katindakno Isra Mi'raj. Subhana moga nuceake ingsun kelawan moga sucine zat. Alladzi yadat asro. Kamis nglakokake sapa alladzi bingabdihi kelawan kabundane alladzi rupane Kanjeng Nabi kapan lidah kelakokaken lailan ana ing wektu wengi. Kanjeng Nabi tindak Isra Mi'raj ditumpakaken buruk. Tumpakan Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Buruk ini bahasa Arab barun. Barun maknanya lep-lep utawa kelep. Kene kana udan ana lep-lep niku Kanjeng Nabi tumpakane cepet kaya lep-lep ngaten niku cepet banget. Wingi yo ngaji nang kana ana sing takon, ana wong ngaten utek kreatif.
1: Pak Kiai Gusti Allah kan anu pun banyak gun. Ora mami nunggang buruk Kanjeng Nabi kan bisa. Gusti Allah langsung ngana. Kenapa Kanjeng Nabi mami numpang buruk?
0: Anggap mung tekan mengono yakin yo tetek. Kenapa Kanjeng Nabi mami ditumpakaken buruk? Ora langsung ora tunggang nang buruk langsung nang Gusti Allah. Kun fayakun natukan sidratil muntaha. Be kenang apa ora langsung kenang apa nunggang. Nah, men kena. Buruk niku

0: garing. Anak bongko si rakyat cilik sejambe matane pada karo terbang miring wetenge segunung sumbing sikile sedamen garing kowe wong ibarate wong wajib zakat tapi ora gelem iya nyong jenengan kabeh urip dondina menggolek rezeki sawise dibayi rezeki dicakati ing paksa dako awean lomanya yo bahasa Cina ne cangcung. Iye arep bangun masjid. Moga-moga jenengan rezekine sing barokah. Amin. Oleh bangun masjid ndang kasembadan. Allahumma. Amin. Wong sedekah tangane mulia. Al-yadulunia khairu min yati sufla. Tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampani. Ibu jenengan biasanya milih nang dhuwur apa milih nang ngisor? Ayo malah ngisor dhuwur. Wong sedako ya milih tangan sing nang dhuwur. Wong loman tangane meg nek wong bakhil tangane lebayi mbiyen agi cilik tangane gegem apa megar? Gegem. Dadi nek wis doang gegem bae berarti kawan. Bayi kaplak. Bisa wong sedekah dongane mustajab. Allahumma. Ya. Ya wong arep bangun masjid tak pai promosi nang kitab jana keterangan kaya kaya. Nek wong sedekah dongane mustajab. Allahumma. Ya nampung kepengin mangkat haji, penggawene tukang sol sepatu. Kepengin mangkat haji. Biyung e.
1: Kepriye, Pak?
0: Nyong kepengin mangkat haji.
1: Oh, jenenge wong mangkat haji syaratnya ora setiti. Wong dikantung tukang sepatu, sol sepatu kepengin mangkat haji.
0: Ora cocok apa?
1: Ya ora cocok ya sih cocok-cocok bae nyong yen dongak kenang. Nek karena rezeki ini ya alhamdulillah nek ora ana wong tukang sol sepatu ya kursol-solan.
0: Iya, nyong arep mangkat.
1: Hati-hati, bismillah.
0: Akhirnya manjada wajad sing sapawe temen bakal ditemeni karo Gusti. Jadi tukang sol sepatu kepengen makan kasembadan ditekuni berpuluh-puluh tahun ditabung dicelengi disimpen bareng dibuka kulit duit satu daftaran selawe juta biunge
1: priye Pak
0: nyong ngetone kelakon daftar kaji
1: apa wis oleh duit lagi
0: yo wis lebih
1: apa wis oleh duit
0: yo wis
1: pira Pak
0: yo selawe juta sedaftaran
1: apa sih dan daftar lah
0: yo sih dan apa sih
1: daftar kaji
0: yo sih dia katanya orang seneng nang apa sih
1: nyong meteng.
0: Kepriye?
1: Nyong meteng.
0: Dadi.
1: Iya dadi.
0: Lah sing mari kena kowe dadi nyong orang daftar kaji anu meteng lu kepriye?
1: Ya kiye, Pak. Angger jenengan nang kana nyong nyidam kepriye?
0: Napa kowe semene nyidam?
1: Kupis.
0: Lha kene jam 10 ngene nyidam jeruk apa?
1: Jeruk bakso.
0: Jeruk apa?
1: Bakso.
0: Apa ben ora baik?
1: Ya emma wong kowe wis marem.
0: Wis, ayo. Yo ayo golek bakso.
1: Iya kok nek rada digoletakken bayine yang ngiler.
0: Akhirnya bengi-bengi terus boleh timbong dodol bakso. Dilahi si anak macam 10 bengi ke. Jadi mau jaluk bakso.
1: Mau jaluk tapi si kisra kepengin.
0: Tapi ya.
1: Mau jaluk tapi si kisra kepengin.
0: Pengen gelombeh apa?
1: Ya orang gelombeh bang sing jaluk bayi ne.
0: Ya guys jam 11 bengi jaluk apa?
1: Iya bang.
0: Jaluk apa? Ibang. Ibang sih apa?
1: Jangan digoreng.
0: Napa? Nomor jam Rasulullah sing mung goreng iwak.
1: Ya ana irung kok ben ngerti.
0: Akhire mung. Akhire mung ngomongi golek timung goreng. Nilalan Nini Randa. Gue mikir nemu anak mung goreng iwak Nini Randa anake telu seminggu urung madang. Umay bilik gede pring pada bolong diinggang kang jaba anu ging goreng. Nini Randa anake telu seminggu urung madang. Umay bilik pring gede pada barang iwake tintas diinggang kang jaba kan kena mung nunggu bolong.
2: Assalamualaikum.
0: Bojone kula sabet nyidam nyuwun ulam ingkang panjenengan goreng.
1: Oh, nek panjenengan ulam niki haram, teng kula halal.
0: Lha dene
1: kula kan randha. Sing kula ora nana, lha kula enjang wau mlaku-mlaku nang paring kali nemu batang pitik.
0: Oh, berarti sing di goreng batang.
1: Nggih, mung daripada anake kula telu mati.
0: Akhirnya sing nyidam ngomong,
1: Pak,
0: iya,
1: yang bisa kepengin,
0: mau batang pun kepengin.
1: Tapi kan bapak kajian daftar kajilan.
0: Terus?
1: Duitnya sudah kok kena baik.
0: Mau siapa?
1: Mau Nini Randa.
0: Si kebriye?
1: Kaya kaya pak, dewe kasih anak singgo mangan ya si anak sing dipangan. Nah kaya Nini Randa anak singgo mangan sing dipangan orang.
0: Paham orang ringan sih? Amake dewek sing nyidam es ana sing gomangan es ana sing dipangan lha kene Nini Randa ana sing gomangan tapi sing dipangan wis ora ana akhire duit 20 juta ora didenggon dateng go sedekah emot-emot judul e wong sedekah dongane mustajab niki wong Anwar bangun masjid tak promosine dasare ana nang sejarah kitab anu ana wong tak terangaken ing serampung barang wis nih, mau terangkan mali, gue kan ceritanya lu rampung. Ya, barang wis, barang pun, niki duitnya sudah kau makan koron ini, nyong tertakon karo nikah. Apa yang mengkong biasa mangan, karo apa yang mengkong ratau mangan, matur nubuni gede ti. Gede sih ngora tahu mangan. Apa yang mengkong biasa mangan, pisan tok di matur nubun.
1: Ya matur nubun nyong tibain nyong anu mau bene mangan.
0: Tapi nek ora tau mangan dasar kepengin anu ngelih banget ana wong ape usukur ya kem banget
1: matur nuwun yo rek moga-moga awake turip matur nuwun rek moga-moga sehat yo matur nuwun rek moga-moga barokah matur nuwun
0: wis dongane saking akeh akhire wong duwite wis nggo daftar ora sidan daftar haji wis gosot. Tahun itu pun terjadi musim haji. Sing haji waktu itu jumlahnya wong 600.000. 600.000 wong niku wonten setunggalipun kiai ingkang ngalim makrifat pas kita kiai niku pirsa nang ngaringgon ngaropa malaikat saking akeh rapet banget tapi kiai niki pirsa ana malaikat loro akhir rembugan. Iki sing haji piro? Niki rembugane malaikat. Iki sing haji piro? 600.000. Ana sing mabrur ora hajine? Ora ono sing mabrur tapi ana dongane wong siji sing ahli sedekah kaya wong siji dongane mustajab 600.000 wong mabrur kabeh benek wong sedekah dongane mustajab. Allahumma
3: amin.
0: Lahan donga mustajab bongkar masjid dibangun jenengan sedekah gede insya Allah kasembatan dunia akhirat hajatipun selamat dunia akhirat. Allahumma
3: amin.
4: Masalah

0: niki nang keterangan asli nekye Ibnu Mubarak. Zamanipun Ibnu Mubarak niku nabung haji sing dicetakaken niku jeneng Ibnu Muwaffaq. Ibnu Muwaffaq nang kitab niku keteranganipun ngaten niku mboten ngarang. Men kepenak dipaham mau ceritane ngaten niku. Dipaham nggih? Ya, Bun. Kanjeng Nabi pirsa maning nuwun sewu nggih gimbang selamat asra urung rampung. Urung tekan lain lan urung tekan masjid. Mau kan lain lam minal masjidil harami ilal masjidil ngaji seayat nuk sakalimat iki bakas lapat asro. Kanjeng Nabi pirsa maning ana pung padon pentele dawa. Arep ngomong apa yo nuangel wong bareng aja gue. Apa miki? Tanggane ora seizin karo sing lanang kono wetan gak anak wadon kono kulon gak anak lanang padadane umure kono ya setengah tahun kono kulon ya setengah tahun kan ditinggal pasar sing momong bukayune panjenengan nusu urung bali lah kono sing gak anak lanang dilalat dolan kan ginangis
1: ngene gak bocan nang isae melas temen gak bocan kan kepengin mimingan bareng.
0: Disusoni ngantek bareng. Disusoni ngantek bareng. Ya wong bayi menenge karo susu disusoni ya. Meneng. Bareng wis ono gedhe dadi perawan. Ono gedhe sing anake nusoni dadi siap. Bareng wis demen-demen deleng-deleng akhire demen. Bareng demen terus dadi bojone. Let setengah tahun metu let setahun metu anak. Lebih tunggunan anaknya berangkang. Lah sing nusoni ngomong
1: alhamdulillah tipe tadi mantu kumetu anaknya. Kowe gemien nekura tersusoni ngenyong kayaknya mati. Alhamdulillah metu putune.
0: Nikahe batal sebab tunggal suson. Nikae anaknya udah anak jadah anaknya enak nasab tapi nikae batal mong dituduhna sebab tunggal suson dari kata timong mato nek duwe anak kan segampang nusonnya anak ngomong
1: mending nusonnya ramah.
0: Ana pengecualian. Kecuali nikah ora batal, nek kulinusoni kurang telung kenyutan. Mene serut, serut cepot.
1: Iya malah nangis.
0: Nyongan ngomong mau ngantek ngantek bareng. Emrenges gue siapa lah. Coba

0: Kanjeng Nabi dilakokaken Isra Mikraj ke ora wayah awan wayah wengi. Munggo Gusti Allah awan karo wengi lebih utama wengi. Nalare nek awan akeh wong gawe maksiat, nek wayah wengi sing gawe maksiat agi pada saking awase jago jenengan digugah kon tahajud eling dikir karo Gusti. Ora kon turu terus mboten, jam siji digugah. Ana sing tahajud tengah teluk luruk maning. Peti kata ya luruk. Ana sing tahajud malah ana sing mukur metu ngopeni gedebok. Sewok ora mlebu omah ngunyui mbokek. Lah apa wong ending tahajud ben lamaran widodari. Semakin akeh tahajud semakin akeh widadari nenang suwarga. Allahumma amin. Wong lanang wong wadon radhe widadari. Syarat wong wadon bekti karo sing lanang, dasare sing lanang anding ibadah besok ketemune sing lanang nang suwarga ganteng banget. Allahumma amin. Udah dadi wong wadon aja panik karo wong. Dadi wong wadon manut karo wong. Dadi wong wadon aja sembrana karo wong. Manut ya, Bu. Manut ya. Dadi sing perintah kiai yang gini sing perintah sing lanang disantel. Perintah-perintah kaya kiai. Wong lanang gede dhuwur kumise seneng disantel sing wadon kumise adum. Dan gua anu ana panen yo ora ngerti. Kita hari kali dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Wong wadon gawe aneh akeh ora ketoni ora. Sing tangi disit biasane wong. Nyemok ki anak ya wong. Nyuci klambi ya wong. Masak ya wong. Ngasai piring ya wong. Ngasai klambi ya wong. Anak jogan sing nyapu ya wong. Sore ngedu si anak maning ya wong. Nyuduk nabo camang teka ya wong. Bapake bengi-bengi jalu gendong sing gendong ya wong. Ngobatkan gawainya ake kora keton. Menene mampan lur, mampan turu langsung merem. Asale gawainya tendenan pirang-pirang. Gini wong ke? Ngilanang sing mengsa warung labus tunggu dudut. Senajan rika ake gaweane tetep wong wadon bekti karo wong. Iya, rika nek arep ngomong karo wong lanang aja terus sakarep entrok, nek sing lanang lagi kesel aja moni bae. Wong sing lanang bene bali moni bae.
1: Kae mau rek age mangkat gasi karena kunjungan. Miki ana kunjungan maning ngagi langkat duit kaya kaya kondangan terus ana kondangan nganggo apa?
0: Di ngono kondangan nganggo untumu. Dia lagi kesel-kesel mau nimbai pondang nunggu untuk ngomong emang konek bapaknya berdahar lenggah karo udut gelang kukus bedondo. Rika bini ngomong nih ngomong sing asor.
1: Bapak di jahar pak.
0: Uish.
1: Enak ora?
0: Enak.
1: Anak ibak bergetir jangan kentang.
0: Anu bangun di
1: kunjungan.
0: Berarti yang kondangan.
1: Yang kondangan.
0: Berarti duit.
1: Ya orang
0: nggak suka kondangan nganggu apa?
1: Saran jenengan nganggu apa jal?
0: Tepungan nane wedus ya terwedus. Itu nek ngomong sing ngerti kahanan. Pak, pak. Iya Rika jadi wong lanang aja gampang maido karo ola-olane wong wadon. Ala-olane wong lanang maido manceni ola-olane wong wadon. Ini kau orang gelem akhirnya ya mesti mutung Yasin temen jangan campuri kupingmu. Mau tuh udah mau ngajak gue nangis nangis gue bisa ngomong aku begumun yakin.
1: Mau lipet penting, mau lipet bukan mau pindah, mau lipet penting jangan temen yang mana.
0: Dia kaya apa, dia kaya apa, diwanceni ya tetep ora gelem ki napa nggih. Wis to, nek asin Pak, nek ngomong sing aso. Bune.
1: Ya Pak.
0: Yang kemarin mateng sepiring berdua.
1: Ora tahu-tahu nang ngapa sih lagi.
0: Jangan wasin banget. Wis kan nek wis nyendok disit.
1: Anu nang ngapa sih Pak lagi?
0: Si mateng nyendok.
1: Ngapurane Pak asin Pak.
0: Ora apa-apa, kowe pancen wong wadon kok penak dicek sugi, asale sesendok wis merata sepiri. Is, akan ganti kemal lari. Jam tetuk keluruk, jam tengah papat keluruk maning, kon ening dikir karo Gusti. Separon bengi Allahumma amin. Bu nek wong kendo aja kendo kabeh, nek bapake kendo sing lanang bapake kendo sing wadon ya sing kenceng, nek bapake gebebo ibune aja bebo.
1: Pak,
0: iya
1: subuh oh.
0: Pecet jempolnya
1: Pak.
0: Iya
1: Neneng nyebar nang.
0: Pecet maning dengkulnya
1: Pak.
0: Iya
1: Nenengnya terus nang.
0: Pecet maning mendur.
1: Pak.
0: Iya.
1: Subuh
0: Ibu sing aso aja ngeget wong gitu

0: miot amale tindak nek masjid sing dituju ya mang masjid Masjidil Haram mang Masjidil Aqsa Masjidil Haram Mekah Palestina Masjidil Aqsa ora kesawang mang sawah ora kesegalan mang Tegal Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kas masjid mang masjid ngemu maksudna nana artine nek menungsa kepengin selamat di dunia bejat dunia akhirat ya sing sering-sering mlebu mang jero masjid sing ngundang aja kaki-kaki sing ngundang sing nom suarane luwes pantes jadi semangat ibadah ya langsung jenengan tindak bikul likot damin kafaro sampen sajangkah tindak emong sholat berjamaah di ngapura dosane Allahumma jadi anak melaku singgul burdosa siji melaku nebong haji pimpin dong melaku nebong sholat berjamaah semakin banyak jangka semakin sebanyak langkah semakin terhapuslah dosa Allahumma jadi semakin akeh jangkai semakin akeh di ngapura dosane Allahumma
1: berarti
0: ya rapapa kengi mumpung-mumpung anak disini
1: pak kiai pengkulau umay ada karo masjid lagu na nunggang motor lagu jalan ini ganjar ke pripun
0: sabun saku bengi pentil singkep enak-enak mawon jamangan jadi indah sing orang kenal jadi kenal sing kas padu jadi rukun ibu apa tau padu karo bapak kek orang alhamdulillah ndak kayak anak
1: kering
0: wong padon madoni wong lanang biasane kurang duh aing aku wong wadon orang kana orang kene pada pengerane duit nabine jarit wong wadon duit yang akeh sandangane main di bonceng ya luwes mapisan di prahna duit rati cakendi sandangan rati tukokan di bonceng ya kayak pusri sepating selembrek anak rembes kotaknya sengklek dicek jamangan ya pak wong padu ki mandan renggang kan dideki nganggo salat jamang ayo jamangan biyunge
1: padu iki kon jamang
0: rong jamangan siki luhur
1: rong padu
0: rong siki yang kong asar
1: nyembuh
0: wong padu nek nangis gak bisa ngomong yo ngasar jamangan
1: kok bae
0: kepriye
1: kok bae
0: siki
1: kali ngomong banyak kodak
0: ya rosiki yang mau maghrib
1: nyembuh
0: karena maghrib tak pun indah pokoknya ini pengajian
1: ngaji
0: kenapa orang
1: mantan
0: si ngaji kok nanti
1: bumen
0: kok nanti
1: ah bumen
0: nerang apa di ngaji
1: buat jamang
0: ya lu jamang
1: iya lah
0: wis kelem jamang esi mantan nesu tapi jarang ana wong salat nesu imame maghrib kon muni suratul ladina an'amta alaihi waril maghdubi alaihi maladdalin
1: amin yakin muni liri
0: ranan wong salat nyentak
1: amin
0: ternyata dia wong salat dadi rukun assalamualaikum assalamualaikum nyong jaduk ngapura nyong sing salah pokoke salaman
1: ya
0: diambung
1: oh mambutun
0: oh jamangan tadi rukun sidi mangpangate wajemru ala sirati kalbarkil khatib besok nang akhirat mawat nang siratul mustaqim cepet banget banyak kelep ingkang nyember Allahumma. Wayong to kita bagu biam ini nyampani catatan yang amal besok nganggo tangan-tangan Allahumma. Sebab anak sing nampani nganggo gegere, anak sing nampani nganggo kewene, tapi ahli jamaah nganggo tangan-tangan Allahumma. Wong ahli jamaah dijamin karo Allah rezekine barokah Allahumma. As-salatu mardhatun li rabbi. Salat mereka pendadi uni ridone Gusti Allah, sing sapa wonge urip tekan patine kepen uni ridone Gusti Allah ya kudu lakoni. As-salatu nurun fil qalbi. Salat mereka kendhati padange ngati, sing sapa wonge atine kepengin padang ya kudu lakoni. As-salatu nurun fil qabri. Salat mereka kendhati padang yang alam kubur, sing sapa wae kuburane kepengin padang ya kudu lakoni. As-salatu tanzilul barokah fil mali wal kasab. Salat mereka kendhati barokah bandalan barokah nyambut gawe, sing sapa wae nyambut gawe lan bandane kepengin barokah ya kudu lakoni. As-salatu hubbul malaika. Salat dadi kedemanane malaikat, nyung jenan kabeh nyawane arep dijabut karo malaikat kepen husnul khatimah ya kudu nglakoni. As-salatu sunnatul anbiya. Salat dadi tingkah kedemanane para nabi, nyung jenan kabeh umat Kanjeng Nabi kepengin sabangate Kanjeng Nabi ya kudu nglakoni.

0: sampeyan paham ora? Nek salate apik ngamaliane melu. Nek salate elek ngamaliane melu. Dalilin jenengan sing jawab. Jaman jenengan bisane ngarah ibune bisane jenengan demen beruh apane. Beruh raine ayu bocah takoni, Dek.
1: Apa, Mas?
0: Dek.
1: Ana apa lagi? Apa sih, Mas?
0: I love you.
1: Ini yang demen yakin.
0: Ijabakan mong pada dene demen sih. Mobil tuh saya terima nikahnya halal turu bareng.
1: Rika demen sing wadon krono raine ayu bareng dene bojone sing payu nang Rika apa raine tok.
0: Isore ya.
1: Sikil be payu kena go pansan.
0: Padahal sing darah. Iya sapa jurawak nyatane melu kepayu.
1: Oh, salat dia dadi wajahe ngamal.
0: Cara salat bagus ngamaliane melu katut payu kap. Bisa le payu berjamaah. Nek salat dhewek ganjarane ukur. Nek jamaah ape itu. Nek salat dhewek krikil sih. Nek jamaah krikil kesambur kedel. Delene titul krikile katut melu.

0: bocah ya. Tapi jamangae kan ana sing khusyuk ya payu. Allahumma sing rekasa wong wadon sembayang kewet nang omah kas goreng kesek ikan asin urung dintas nang kawali wajan urung dintas tinggal sembayang menit takbiran nang kucing. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masalah dipangan.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bocah urung mangan sih.
0: Maliki yaumiddin.
1: Masalah dipangan kabeh.
0: Waktu kau ngarep di sini kucing kalau gesek. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung melaju menggabur.
1: Ya Allah, tengkap. Sembayang kucing.
0: Sholat kalah menang, jamangan payu payu. Langgar ke masjid besok nang akhirat menjadi penyelamat. Allahumma. Sebab apa besok nang akhirat serenge dunakan sekilan, serenge ngenen dek banget. Menusane keringete gobyos, ana sing ngelangi keringete sedengkul, ana sing ngelangi keringete dewe kesebudel, ana sing seguno, ana sing secangkeman, ana sing kelelep. Tapi wong ali jamangan nang akhirat ora kelelep. Sebab apa nunggang perahu, sing dadi perahu langgar masjid musolane, imame dadi nakodane, tukang adan dadi kenete. Ali jamangan nang tengah
1: mandan arang nang pinggir arang maning pinggir maning arang banget mintrip mintrip omong koprau nih bantar tolong tolong tolong tolong
0: aja bantar bantar kang nyong pedang moga moga moga jadi melebu meng tengah perahu kabeh. Allahumma
2: lanyong kesel bani yo.
0: Hadirin sedaya. Nah, niki peristiwa Isra Mi'raj ing sine dawuh sol. Heeh, kabeh dawuh, kabeh wahyu saking ngarsane Allah lewat malaikat Jibril kecuali dawuh salat Kanjeng Nabi langsung ketemu karo Gusti. Cok mengkono wong salat asli lagi langsung matur rembugan karo Gusti. Mulo wong salat ora ora ngabur kudu tapi syarat rukuning sol. Nek wis pada jamaah hasilnya nopo? Hasilnya wong berjamaah 178 tahun 4 lima. 17 berarti 17 rek. 178 berarti dong ngabalu Rabbi firli warhamni wajiburni warfani warsukni wadini wangabini wang ya dong ngabalu di maca kabe sembayang aja banyak kesusu sembayang cepetan sami ngalo akbar ngedegurung jengking selekar pengarit assalamualaikum alaipat warahmatullos salam kenepat ya wirid dan sungsuming ibadah wirid dan kita panggil 178 tahun 45 papat karo 5 jumlah eh sangat hasilnya bong sulat pitulah rekangan berjabangan dong abadun diwaca hasilnya bisa ngerekso maksiat bolongan sangat di bolongan sangat dia tung kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane pire baleni jumlah kuping bolongane meripat bolongane irung bolongane lesan bolongane jumlah pinten dan nyom iki omong pira
1: sing lorong kok bengi golete karo bapak ta
0: ngaji apa mbok kae
1: golongan
0: ngaji apa
1: golongan
0: golongane ana pira
1: iya ini ngomongnya golongane sangat
0: lha mau nang bodhong ditung pira
1: nenek pitu
0: sing lorong
1: ya ayo golek
0: jadi wis ketemu kabeh sing pitu nang dhuwur sing loro nang ngisor mun sing sapa wonge kepengin slamet dunya akhirate jaganan maksiat bolongan sangat terutama bolongan loro bolongan
1: iya karo bolongan kiye
0: lesan gini lesan terutama wong wadon nek kondangan dijaga jaga mangrasani wong kondangan ngrasani terus wong wadon nek kondangan kaya-kaya mlebu tok wis menit goro
1: sugeng ya pangestu niki gering
2: Cici.
1: Monggo Mas Cici sawontenipun wong kula mawon mboten damelan.
2: Wong gawe pernah-pernah di ngomong ora gawean. Guru maning loro.
1: Niku ngunjuk sawontenipun wong niku namung petakan.
2: Wong teh legi li ngomong putian telu. Loro terus.
1: Laporane nyong ngarepane yo nyong nang kene kok mangan-mangan tok.
2: Mangan belor mangan-mangan tok. Apa terus goroh terus.
1: Ya
2: bene di Singapura ini tekan kanan wis moni
1: iwake jini kepol. Ya Allah dikame pisang betitil banget guling iri si jenang tipis banget nyong mangan lorot kerangkep beramangat.
2: Bang wadon lambene gorok tok on mingkem angel wis ado sih kok sing bermoni.
1: Iya yakin pacitane jelanting emping seriping tai kucing. Oli ngirisi endur pe kaya topi.
2: Disikat digurupna jadi kaya topi.
1: Anu,
2: kowe lagune wong ngomong yakin. Nek wong wadon pancen kon mingkem anu angel. Nek wong lanang kan mingkem asale wong lanang kan lambene kesumpen udut. Dosane wong wadon sing paling gampang gewek ngrasani.
1: Dosane wong lanang siapa paham masa wong wadon baik.
2: Dosane wong lanang sing paling gampang gewek deleng wong wadon. Wong lanang ning deleng wong wadon setan mencelok nang bathuk rek ayo ngomong ayune.
1: Wonge wis liwat esi kok ben nyringuk setan mencelok nang bokong-bokong.
2: Meripat ya kebek dosa, lesan ya kakean. Bar maghrib dosane dikumbah, TV nepat, Qurane dibuk, meripat yang gondel, lesan yang gomat. Insya Allah dosane meripat, dosane lesan, maca Quran di ngapura. Allahumma innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hadirin mekaten kang kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Ngaji barang bengi yang kaya pembaton bukan kenapa-ngapa. Ingat mekaten mugi wonten manfaatipun. Barokah. Selamat dunia akhirat. Kasembatan dongane anak-anak teti bocah sing soleh-solehah. Mangfaati nusa bangsa lan agama. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahbati rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda ya fi dinga ma yuqa fi masida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Innana sanuka imanan kamilan wa yaqinan shodiqan wa lisanan dzakiran wa qalban khashian wa rizqan basingan halalan thayyibah taubatan nasuha taubatan qoblal maut wa najatan minan nar wal ghafangin dal hisab. Innana sanuka ridoka wal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan semangat pagi. Wow, pagi nih. Alhamdulillah ketemu lagi bareng Faris ya di All These Memories. Edisi hari Kamis, tanggalnya 15 Oktober 2026. Kabar gimana pagi hari ini? Semoga semuanya semangat, bahagia, sehat pastinya ya. Dan pastinya juga pagi hari ini walaupun agak sedikit mendung, gak cerah-cerah amat. Apa mataharinya emang belum muncul ya? Belum kelihatan sinarnya, kayaknya masih malu-malu gitu ya. Selamat pagi di pagi hari yang lumayan dingin ini ya. Yang penting sikapnya gak dingin, kalau cuacanya dingin sih gak apa-apa mas. Kalau sikapnya dingin takutnya jadi repot gitu ya. Kayak kulkas dua pintu dinginnya. Ya udahlah. Pokoknya selamat pagi buat Anda semuanya di pagi hari ini. Fans Radio Strive FM Kebumen yang baik-baik, yang budiman ya kan, yang berbudi luhur gitu ya kan. Yang apa lagi nih? Yang rajin menabung, rajin menolong gitu ya. Jadi diuculin lagu utama ada di Bumerang ya kan. Pagi-pagi udah Bumerang aja nih. Oh, tapi ini grupnya ya. Judulnya Pelangi gitu. Berharap setelah ada badai, setelah ada hujan yang lumayan deras, ada badai yang meluluh lantahkan gitu ya kan. Karena setiap ada badai pasti ada pelangi. Berharapnya seperti itu ya kan. Karena pelangi itu datang di saat cuaca cerah gitu kan. Cantik gak sih pelangi itu? Kalau di langit cantik dong. Tapi pagi ini kok gak ada yang cantik ya? Oh, yang cantiknya udah di kamu semua. Udah diborong sama kamu semua soalnya mbak gitu ya. Pagi-pagi udah ngegombal aja nih mas gitu ya. Jangan lupa pagi ini kita masih bersama Habu Top ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada Vitama juga, solusi kesehatan mata. Waduh, ini diomongin digombalin cantik, udah pada bangun belum sih? Masih rebahan di tempat tidur nih. Masih mager. Jangan mager dong, pagi-pagi harus semangat ya. Bangun pagi, semangat pagi. Memulai hari ini dengan penuh semangat, penuh keyakinan, penuh kebahagiaan. Karena hari ini harus kita lalui ya. Mau tidak mau hari ini harus kita lalui. Apapun masalahnya, apapun resikonya gitu ya. Karena hari harus terlalu berlanjut gitu kan. Hari ini harus kita lalu juga. Mudah-mudahan hari ini juga penuh semangat, penuh keyakinan bahwa segala sesuatunya pasti bisa dilalui dengan baik gitu ya. Harus dimantapkan jiwanya, harus dimantapkan hatinya biar semuanya berjalan dengan baik tanpa ada suatu alangan apapun begitu ya. Yang mau join di sini ditunggu, silakan aja ya. Faris tunggu di 0851 806 9984-nya ya.

apa nih pagi-pagi? Pagi-pagi ada yang udah salting aja dikatain cantik katanya. Mari pilih dulu lagu berikutnya yang semangat-semangat dulu aja kali ya. Dikasih dari Niki Astrea. Astrea. Kok jadi Astrea? Niki Astrea coy. Ada cinta di kota tuek ya. Kota tua maksudnya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Spesial di hari ini, hari ulang tahunnya Radio Star FM Kebumen yang ke-7 ya. Jangan kemana-mana pokoknya patingin terus di All These Memories.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: Dan 8.4 Radio Stara FM Kebumen.

Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Stara FM Kebumen.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Adiwing, selamat muncul dengan kau dan aku ya di pagi hari ini. Spesial buat anda semua yang udah bangun pagi dan udah semangat memulai hari ini. Semangat paginya pokoknya buat yang masih setia gabung ya. Faris tunggu buat yang belum ikutan join di sini. Kirim segera di WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen atau di SMS-nya di 0851-8606-9984 ya. 0851-8606-9984. Pokoknya hari ini yang udah pada gabung, Faru ucapin makasih banget. Dan pastinya juga yang udah pada request lagu nanti ditunggu gitu ya. Faris mau ngasih informasi menarik buat anda yang pagi ini mungkin lagi enak badan, dan banyak sekali mungkin di sekitar kita lagi banyak yang lagi sakit juga. Waduh, jangan sampai kita ikutan sakit ya. Harus dibangun daya tahan tubuh kita biar gak gampang tertular penyakit juga. Biar yang namanya kesehatan tubuh kita tuh lebih baik gitu ya. Kalau misal daya tahan tubuhnya kita bagus, kita gak gampang terkena penyakit, gak gampang sakit juga gitu ya. Dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau jaga kesehatan, siapa lagi kalau bukan kita sendiri ya, yang sadar akan pentingnya kesehatan. Karena yang tahu sejauh mana kesehatan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi mulai sekarang harus lebih peduli lagi sama diri sendiri. Karena misalnya kalau kita sakit, nanti siapa yang lebih peduli sama kita kalau bukan kita sendiri ya kan. Nah, harus banget pinter-pinter jaga kesehatan, karena memang kesehatan itu mahal juga harganya gitu ya. Dan pastinya juga kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mulai sekarang tuh harus banget yang namanya jaga kesehatan. Jangan sampai ketika mungkin nanti anak-anak kita udah pada sukses semua, kita malah gak bisa melihat, atau mungkin juga melihat tapi malah kondisinya udah gak baik gitu ya. Nah, mulai sekarang harus diantisipasi, karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Lebih harus safe lagi sama diri sendiri, lebih harus yang namanya peduli lagi sama diri sendiri gitu ya. Karena memang kesehatan gak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Hari ini sehat, kita gak tahu kedepannya seperti apa kalau kita malas-malasan jaga kesehatan gitu ya. Mulai sekarang anda bisa banget atur pola hidup sehat anda dengan mulai konsumsi makanan-makanan yang sehat, dengan istirahat yang cukup, dan juga olahraga yang rutin juga. Dan jangan sampai lupa buat minum Habutop, suplemen herbal ini yang sudah pasti dipercaya ribuan orang buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Sule Aju udah merekomendasikan ya minum Habutop ya, artis Sule ya kan yang terkenal itu udah merekomendasikan Habutop. Masa kamu beli Habutop ya kan? Makanya buruan aja beli Habutop sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Harganya terjangkau kok, gak mahal-mahal ya kan. Jadi kalau misalnya anda ini juga lagi ikhtiar pakai Habutop buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sedang ada alami gitu ya, silakan. Pokoknya selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha, selalu ada jalan bagi orang yang mau berikhtiar gitu. Jangan sampai menyerah begitu aja ketika anda lagi diuji dengan yang namanya sakit ya. Gak ada penyakit yang gak ada obatnya. Insya Allah semua penyakit ada obatnya, tergantung dari mana, sejauh mana anda berikhtiar gitu. Barangkali anda dikasih tahu lewat radio Star FM Kebumen buat minum Habutop ya, buat konsumsi Habutop sebagai perantara penyakit anda biar cepat sehat, biar cepat sembuh gitu. Silakan bisa langsung beli aja di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Pokoknya jangan sampai lupa untuk beli yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Mas, kalau di Purworejo emang ada Habutop? Wah banyak. Kita di Purworejo berpusat di Apotek Langgeng ya, di Jalan WR Supratman situ. Di Jalan WR Supratman Balai Dono ada Apotek Langgeng. Stoknya sudah kita isi lagi banyak, kemarin sudah terjual juga di situ. Barulah kita isi banyak Habutopnya. Pokoknya terima kasih banget buat yang udah selalu langganan beli Habutop ya. Silakan bisa langsung beli aja ke Apotek Langgeng di daerah Balai Dono Purworejo. Untuk di wilayah Purworejo dan sekitarnya kita berpusat di Apotek Langgeng ya, Sobat Star FM Kebumen ya. Untuk daerah Perembun dan sekitarnya bisa dapatkan juga, yang ada di Bonorowo juga bisa dapatkan langsung di Apotek Bonorowo, sudah kita isi lagi banyak juga. Untuk di Ambal bisa langsung ke Apotek Ambal. Kalau di Kota Winangun bisa langsung Apotek Tayar Farma Kota Winangun di dekat rel kereta api Jabar Kota Winangun. Terdapatkan juga di Agen Tejo Rekel Saputra dan juga di Apotek Ziyakbar sama di Apotek Sumber Waras ya. Ini stoknya juga sudah kita isi lagi ya Habutopnya. Ini udah masuk, terima kasih banget ya. Selamat pagi, Faris ketemu dulu sama yang udah gasian. Ada siapa ini?

Ada Bayu ini digerebek ya. Katanya mau lagunya Birunya Cintaku dari Lens Paringga. Salam buat semua pendengar Star Radio, Star FM juga. Salam sehat selalu buat Faris, selamat tugas sampai tuntas. Oke, thank you. Si Juli juga di Pegedangan yang udah monitor pagi-pagi. Terus juga ada Papa Romeo di Ambal. Waalaikumsalam juga lagunya Kau dan Aku baru muncul ya dari Adi Bing Slamet. Salamnya buat Papa Ijo, Putra Sulung, Putri Selatan, Bunyi Nora dan buat semua pendengar Star FM juga. Oke, thank you. Ada Bu Saminten juga, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya malah minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati. Salamnya buat semuanya aja, buat bosnya, selamat tugas aja. Thank you Bu Saminten. Mama Ririn, waalaikumsalam juga. Mas Faris yang Budiman monitor selalu ya. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah di play dong. Salam buat Bunda Rukmi, Bunder, Mbak Putri, Bu Kumis. Ada Bu Fatur, Mapian, ada Mama Asar, Putri Selatan, Baya, Mas Andri, Bawa Nora, dan buat Sobat Star FM juga. Oke, thank you ya. Buat Mama Ririn, katanya mau ngucapin juga buat Ultal, buat Star FM, buat Mas Andri, doa terbaik pokoknya. Star FM tambah jaya udara, banyak penggemarnya, laris manis produknya. Amin. Kang Untung, selamat pagi. Kang Untung, lagunya Kangen ya. Salam nyebut Mbak Putri Selatan, ada Mbak Putri, Putri Selatan, ada Mbak Titin, Budar Vito, ada Mbak Uut, ada Mbak Umin Colowo, Teresita Om Gendro, Mas Safi Jambi, ada Mas Andre, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Pak Babang Asiman, Tejo Ragil, dan semuanya aja ya. Putri Selatan, waalaikumsalam juga nih, lagunya ada Rindu untuk dia. Salamnya buat siapa ini? Salam beraktivitas aja. Buat Mas, katanya Mas siapa? Buat semua penggemar Star FM, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mas Faris, salam tugas saja. Oke, siap. Terima kasih buat Putri Selatan ya. Ibu Anik, selamat pagi Bu Anik. Katanya happy birthday buat Star FM yang ketujuh. Selalu jadi udara, makin banyak fansnya. Sukses terus buat penyiarnya. Request lagunya Curahan Hati dari Beta Resonata. Oke. Ma Kiki, pagi juga Ma Kiki lagunya Suara Hati. Oke, nanti ditunggu suara hatinya ya. Mbak Alaska, waalaikumsalam juga Mbak Alaska. Mas Faris, saat selalu ngil lagunya Kerinduan dari Merembelina. Terputar buat Ibu Rukmi, Budet Vito, Pemintan, Mama Izan, Papa Ijo, Papa Rono, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Bapak Inora, Mbak Bubut, Mama Asra, Mbak Sri Purworejo, Mama Cindy, Mbak Putri, Bu Arti, ada Mui Hanif juga, ada Mbak Yaya, Mama Putri Selatan, Mbak Putri Selatan, ada Ibu Yati, Budet Titin, dan semuanya Sobat Star FM Kebumen. Oke, okay, thank you ya. Buat Mbak Alaska yang ada di Cipari Cilacap, udah gabung juga pagi ini. Ibu Tuti cantik yang di gerabak juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Oldies Memory Special Uta ke-7, salam sesol buat penyiarnya KB, pas staff KB, semoga sehat selalu. Buat radionya semoga tambah moncer katanya. Lagunya dong Ulta katanya. Terima kasih, sama-sama, kembali kasih buat Ibu Tuti cantik. Mama Intan juga selamat pagi. Hadir Star FM ke-7 katanya. Happy birthday buat Star FM ke-7, semoga tetap jaya udara. Sebagai pusat informasi, ajang hiburan dan penyambung silaturahmi katanya. Lagunya dari Raja, selamat ulang tahun. Terima kasih DJ Ganteng. Oke, sama-sama, kembali kasih juga buat Mama Intan yang ada di Kebadungan juga, ada pagi-pagi udah gabung pagi ini ya. Ya udah, kita kembali ke lagu dulu aja.

0851-8606-99-94 nya ya. 0851-8606-99-94.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.